Baca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah, setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebagian orang bagi akidahnya, masya Allah, tabarakallah,
3: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
2: wassifat,
3: dalam hal uluhiyah,
2: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
3: mengadu domba, menggibah dan seterusnya,
2: ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
2: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
3: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
2: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Lau kanat dunia ta'dilu 'indallah janaha ba'udha.
3: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
2: Masa kau kafiran syarbatama, orang kafir enggak akan dikasih seteguk air.
3: Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk.
2: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
3: Malam hari kita bekerja, lembur.
2: Tapi untuk akhirat kita, jamaah.

Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah. Siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat.

0: Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
0: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Hadirin Allah muliakan. Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3 juta setengah, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Nah, sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul, mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkanlah.
4: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi, hadirin.
3: Padahal kalau kita mau berhusnuzon dengan Allah,
4: Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya.
3: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu, ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah wa azza wa jal, ya bna adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitungnya? Ya, faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil, sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil. Rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
2: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung, mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Zahabu bisyarafid dunia. Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan. Wa karamatil akhirah. Dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah. والطبراني وحسنه المنذري والهيثمي وقال العراق إسناده جيد
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: لربها وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku melihat seorang laki yataqallab, yaitu bolak-balik ke sana kemari, dia berjalan di surga ke sana kemari, terserah dia. Fi shajaratin, gara-gara apa? Sebuah pohon. Qata'aha, dia potong pohon tersebut. Min dhahri at-tariq, di tengah-tengah jalan. Kanat tu'dhil muslimin, karena mengganggu kaum muslim. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan, di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihatnya yang terus. Wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan hilangkan apa namanya dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Mungkin ada orang buta lewat, mobil lewat kalau zaman sekarang, orang kesandung. Faudkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, dalam sahih Bukhari sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin, tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, itu dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin tanya Pak Ustaz. Ini terkait di masjid saya. Ini dari panitia mencari korban, seperti yang diceritakan di tadi, dapat 3 sapi, urunannya juga 3,5. Terus dapatnya juga berbeda seperti itu. Cuma yang saya tanyakan itu, kalau nanti ada beberapa dari sebagai berkorban tidak keberatan, tapi ini yang jadi pertanyaan itu, dari 3 penjualan itu, dari pihak penjual tidak ngasih potongan, cuma dia ngasih fee terhadap yang cari itu, Pak. Jadi yang cari kebetulan orang 4. Jadi tiap anggota itu dapat 50. Seperti itu. Itu nanti dan itu dari jumlah seperti itu dikembalikan ke apa, ke panitia untuk kepentingan
3: operasional.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan operasional, rencana dari masjid kami karena sedikit ada kekurangan, apakah boleh untuk impak sholat id itu diumumkan khusus hari ini untuk kepentingan
3: kurban?
2: Iya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah panitia yang nyari hewan tadi dapat fee dari penjual? Jawabannya boleh, dan asalkan dia terus terang kepada sahibul kurban. Jadi sampaikan aja, ini fee panitia sekian karena dia harus nyari, kemudian tenaga dan seterusnya. Kalau kemudian sahibul kurban ridho, selesai. Karena kan yang beli itu sahibul kurban, panitia hanya wakil. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk membayari itu sahibul kurban. Yang bertanggung jawab membayari itu sahibul kurban. Tapi karena mungkin sahibul kurban ditetapkan iuran tertentu dan dia sudah enggak mikir bayari yang nyari, maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa yang mencari sudah dapat fee sekian dari penjual sapi. Karena sebenarnya fee itu kan bonus untuk potongan harga, tapi diserahkan kepada yang menjual, yang mencari sapi. Ngerti ya? Kalau ini potongan saya enggak mau.
4: Tapi kalau fee saya kasih fee pada
3: yang nyari. Oh gitu. Okay. Mau disebut potongan maupun disebut fee, hakikatnya sama sebenarnya. Kan duitnya dikembalikan tadinya. Per orang 250.000. Jadi dia mengembalikan 200. Okay. Insyaallah enggak masalah asal sahibul kurban tahu. Sekarang yang kedua, nah ini tadi sebenarnya mau kita singgung, tapi alhamdulillah diingatkan ya. Boleh enggak memanfaatkan kotak infak baik masjid maupun Idul Adha untuk operasional kurban? Pada prinsipnya begini Pak, uang iuran itu dimanfaatkan sesuai amanahnya. Uang iuran, uang masyarakat dimanfaatkan sesuai amanahnya. Dana iuran dimanfaatkan sesuai apa? Amanahnya. sehingga kotak infak. Nah, ini kan cukup sensitif ya. Ada kotak infak masjid, ada kotak infak id, sholat id. Nah, ada kotak infak kurban dan seterusnya. Kotak infak di depan masjid, saat Bapak memasukkan uang di situ niatnya apa? Nah, untuk operasional masjid. Kalau kotak infak yang jalan ketika sholat id, niatnya apa? Ya untuk operasional sholat id. Demikian pula kotak infak kurban misalnya, untuk operasional kurban. Maka pengalihan ini, misalnya dialihkan di sini ya, harus dengan izin yang infak. Nah, itu kan agak berat ya. Kalau sholat id mungkin bisa, sehingga sebelum sholat dimulai diumumkan bagi para jamaah, nanti akan diedarkan kotak infak dan semua hasil infak hari ini akan digunakan untuk operasional kurban. Nah, kok tidak ada yang balang sandal, yang lempar batu? Berarti mereka ridho. Ketika mereka diam saja, tidak ada komentar, dan mereka ridho dengan itu, boleh. Intinya kan taren dulu ya. Masjid juga sama. Saat Jumatan diumumkan, kotak infak untuk Jumatan hari ini akan disalurkan ke korban bencana A, korban bencana B. Jadi ada deklarasi, pernyataannya yang disampaikan kepada jamaah. Kotak infak Jumat ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kurban karena kebutuhannya besar, boleh. Sehingga dalam hal ini nanti kegiatan kurban tadi tidak membebani sahibul kurban. Wallahu a'lam. Maten kita.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Karena sekarang ini kan kebanyakan penjual pemilik hewan kurban itu memberi harga sekaligus bersedia merawat sampai hari H.
3: Yeah.
5: Nah, itu sebaiknya akadnya, apakah akad harga hewan kurban itu pada saat transaksi atau akad
3: saat penyerahan? Akad
5: diserahkan hewan kurban. Yeah. Ini karena kita biasanya kan yang penting oleh hewan kurban gitu kan, pembeli kan biasanya begitu. Bagaimana untuk aman syariatnya?
3: Barakallahu fiik. Sebenarnya dua-duanya boleh, Pak. Mau seperti yang pertama, ini harga kurban sekian, biaya perawatan sekian. Atau seperti yang kedua, wis harga nanti sampai di lokasi tanggal 9 Dzulhijjah sekian. Dua-duanya boleh. Tapi ke uruf, urufnya gimana? Dan urufnya kalau kurban itu diserahkan di hari H. Makanya 3 juta ya, 3 juta kambing sampai di lokasi. Tergantung tadi resikonya apakah teledor atau tidak. Monggo, Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya punya teman, punya utang sama saya gitu.
3: Punya apa?
6: Utang.
3: Utang.
6: Dia mau bayar kambing untuk kurban, boleh gak?
3: Boleh, Pak, kalau Bapak mau. Jadi misalnya utangnya 5 juta, mesti tak bayar kambing, ya. Yeah. Sisanya beras. Kambingnya 3 juta, berasnya 2 juta. Kalau Bapak bersedia, boleh.
6: Karena daripada enggak bayar-bayar ya udah.
3: Nah, itu maksudnya. Jadi solusi ini ya. Selanjutnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang mau saya tanyakan, ketika di tempat masjid kami berkorban itu selalu kepala, kaki dan ekor itu dihibahkan ke pengurus kampung atau RW. Hmm. Ya. Kemudian sama RW itu dijual ke warga yang membutuhkan. Lalu hasil penjualan itu diberikan ke yayasan, ada yang ke TPA, ada PAUD, pengurus RW sendiri dan pemuda. Bolehkah seperti itu? Yang baik. Pertama. Kemudian yang kedua, hasil kulit dari lembu itu dijual, ditukarkan daging, kemudian daging itu dicampur dengan daging yang lain dibagikan ke warga. Bolehkah seperti itu? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini, bahwa hasil kurban bisa dimakan sendiri, disimpan oleh sahibul kurban, disedekahkan atau dihadiahkan. Intinya itu ya. Sehingga selama tidak keluar dari ini, boleh. Nah, selanjutnya, sudah disedekahkan, bahkan dihadiahkan kepada pengurus kampung dan seterusnya. Nah, kita kan sebagai penerima berarti sudah memiliki hak terhadap hewan itu, terhadap hasil kurban itu. Mau dimakan sendiri, mau dijual, mau diapain, bebas. Karena kita sudah menerima. Yang enggak boleh, sahibul kurban, jatahnya dia, jatah sahibul kurban dijual oleh sahibul kurban, itu enggak boleh. Jadi misalnya saya punya warung sate. Warung sate, warung gulai, warung tengkleng kan biasanya koncone banyak tuh itu. Kemudian kurban ini saya nyembelih 2 ekor kambing. Sama takmir dikasih sepertiga. Ya, dapat sampil satu, dapat tulang ini. Tak kulkas. Ya, karena kan enggak mungkin habis di hari itu, tak kulkas. Nah, besok ketika dagangan saya buka, ya, ini tak jual. Itu bisa membatalkan kurbannya. Karena menjual hasil kurban disebut oleh Nabi SAW, la udhiyata lahu, kurbannya batal. Ya. Karena yang jual adalah sahibul kurban sendiri. Tapi kalau menjual kemudian nanti disedekahkan hasilnya untuk orang lain, seperti panitia jual kulit atau nukar kulit dengan daging, jadi sama saja, ini namanya barter ya, jual beli barter, kulit ditukar dengan daging, lalu dagingnya dibagikan, boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad, dan ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah melakukan itu. Dan di buku Fikih Kurban itu ada penjelasan tentang distribusi kurban, di mana salah satu kasusnya adalah takmir atau panitia menjual kulit, kaki, kepala, ekor, kemudian nanti hasil penjualannya disedekahkan kepada yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah barang masjid yang sudah tak terpakai boleh kita memilikinya? Kami sarankan ini adalah barang amanah ya, sehingga tidak boleh langsung dimiliki, tapi sebaiknya dibeli dengan harga yang mungkin lebih murah atas seizin dari takmir. Dan takmir berusaha untuk memperhatikan mana yang paling maslahat untuk masjid dalam rangka menjaga hak orang lain. Wallahu alam.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillah, saya seorang notaris, bagaimana hukumnya apabila ada para ahli waris yang muslim datang kepada saya dalam rangka pembagian harta waris namun tidak mengikuti ahli waris lainnya, saudara ayah, karena pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Menurut mereka akan terlalu banyak ikut campur bila saudara ayah dilibatkan. Akhirnya mereka sepakat membagi harta waris tersebut sesuai hukum perdata saja, Ustaz. Mohon nasihat Ustaz, apa yang tindakan yang akan saya lakukan? Jazakallah khairan.
3: Karena Anda sebagai notaris yang nanti bertanggung jawab untuk mencatat dan melakukan legal hukum, maka jangan diterima. Karena ini nanti jadinya menetapkan sebuah cara pembagian waris yang tidak berlandaskan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Anak perempuan semua seharusnya cuma dapat 2/3, sepertiganya sisa nanti menjadi hak milik dari saudara ayah atau saudara orang tuanya. Kalau kemudian mereka berlima sepakat, udahlah yang saudara ayah gak usah dikasih, berarti sepakat dalam kedoliman, dan itu tidak boleh. Kesepakat dalam kedzaliman hukumnya dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di bagian akhir dari penjelasan ayat-ayat warisan, tilka hududullah. Man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin khalidina fiha. Itu adalah aturan Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dia menyimpang dari batasan yang telah Allah berikan, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga enggak tanggung-tanggung di sini, ancamannya surga neraka. Jadi konsekuensinya surga neraka. Bagi waris sesuai aturan syariat, insya Allah dapat surga, dan sebaliknya. Ketika dia tidak sesuai syariat, ada ancaman neraka. Maka kita sampaikan kepada kaum muslimin ya, siapapun yang punya warisan, tadi Anda ingat di bagian awal, warisan itu harta nemu. Karena dia harta nemu, tidak selayaknya kemudian sampai menyalahi aturan yang ada. Kamu cuma dikasih seharusnya gak ngatur, tapi menerima apa adanya. Kalau kemudian Allah yang mengatur memberikan dia cuma 2/3, ya jangan menguasai semuanya. Wallahu a'lam. Dan posisi Anda sebagai notaris ya, jangan mau untuk melakukan pelanggaran seperti ini, karena nanti akan bertanggung jawab terhadap dosa yang mereka lakukan dan ta'awun terhadap maksiat, hukumnya maksiat. Wallahu a'lam.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ustadz,

0: bagaimana kemudian menyikapinya Pak Ustadz atas niat yang sebelumnya tadi dia merasa bahwa dia sudah terkena wajib zakat dan setelah dia tahu bahwa ternyata warisan itu tidak terkena zakat. Apakah bisa niatnya kemudian di reset untuk hal-hal lain yang ia sampaikan kepada Allah untuk apa-apa-apa niatnya atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Baik.
0: Barakallahu fiik.
1: Warisan tergantung bentuknya, apakah dizakati atau tidak. Jika wujudnya adalah aset, properti,
0: bentuknya mal, Pak Ustaz.
1: Bentuknya mal, kalau mal dizakati. Jadi kalau bentuknya duit, emas, uang atau emas, maka dia masuk kategori zakat mal. Sehingga selama dia memiliki, dia harus membayarkan zakat mal. Misalnya emas atau uang. Nanti ini satu tahun pertama dia sudah memiliki, tahun berikutnya masih jadi miliknya, maka setiap tahun nanti dia harus keluarkan zakat malnya. Begitu? Saya nggak tahu yang mengatakan tidak wajib dizakati. Kalau bentuknya properti seperti tanah, rumah, itu
0: iya, terima kasih.
1: Ya seperti tanah, rumah itu tidak wajib dizakati. Baik, begitu?
2: Ustaz,
0: terputus.
1: Jadi warisan yang bentuknya mal, emas, perak, uang, wajib dizakati. Warisan yang bentuknya properti, tanah, rumah, dan seterusnya tidak wajib dizakati. Begitu? Kendaraan,
0: iya, Pak Ustaz.
1: Perabotan.
0: Jadi
1: tidak wajib.
0: Warisannya, warisan yang mal mencapai nisab, Pak Ustadz, sudah dizakati sebelum dia tahu bahwa ternyata warisan itu tidak dikenai zakat karena bukan hasil usaha dia. Dibaca melalui buku Pak Ustadz juga itu dan kajian Pak Ustadz mengenai waris itu.
1: Baik, saya tegaskan ulang, saya ingat saya tidak pernah menyampaikan itu, bahwa warisan yang tidak wajib dizakati itu adalah ketika bentuknya properti, misalnya rumah, kendaraan, dan seterusnya.
0: Oh, maksudnya gini Pak Ustadz, seseorang mencapai nisab saat dia sudah menerima warisan. Jadi orang ini tadinya tidak terkena zakat karena tidak mencapai nisab.
1: Yeah.
0: Tapi setelah dia mendapat warisan, dia menjadi punya harta yang mencapai nisab. Gitu, okay. Pak Ustadz.
1: Bentuk zakat, bentuk hartanya uang.
0: Iya, uang. Ya.
1: Berarti jadi, kan nanti ketika mencapai nisab, misalnya di bulan awal, di bulan Syawal misalnya, berarti nisab ya. Satu haul berikutnya tahun depan ya, dia keluarkan zakat.
0: Oh, jadi tadinya berpersepsi bahwa saya dapatkan ini karena warisan loh gitu kan. Sehingga mencapai nisab, kemudian bayar zakat lah selama beberapa tahun gitu.
1: Ya sudah benar kalau bentuknya mal.
0: Kenapa?
1: Kalau bentuknya mal sudah benar.
0: Oh, jadi walaupun dia mencapai nisab karena dapat warisan, bentuknya mal, itu dia tetap kena zakat ya, Pak?
1: Berarti kena zakat.
0: Benar ya, Pak Ustaz?
1: Sudah benar.
0: Oh. Jadi kemarin itu berasumsi, oh ternyata harta dari warisan itu tidak dikenai zakat. Itu maksudnya kalau sebelum dibagikan ya, Pak Ustaz, maksudnya.
1: Harta warisan yang tidak dikenai zakat ketika statusnya bukan mal atau bukan objek zakat pada umumnya, begitu?
0: Ya, yang kita bicarakan yang mal aja deh Pak Ustadz.
1: Ya, kalau mal jadi, berarti kena zakat. Hmm. Nah, kapan dia berkewajiban untuk bayar zakat? Sejak dia genap satu tahun setelah dia memiliki. Jadi kalau dia memiliki, kapan warisan itu dimiliki? Sejak utang mayit lunas. Anggaplah misalnya mayit. Ya. Ayahnya meninggal di bulan Ramadan. Bulan Syawal ya, utang mayit lunas. Sudah?
0: Ya.
1: Nah, di bulan Syawal dia sudah memiliki itu. Walaupun mungkin dia menerima pembagiannya di bulan Dzulhijjah. Maka zakat dia Syawal tahun depan.
0: Oh, jadi si ahli waris ini walaupun dia mencapai nisab, berarti dia haulnya tercapai, dia kena zakat ya Pak Ustaz, si ahli waris ini maksudnya.
1: Ya, haulnya itu dihitung sejak dia memiliki. Nah, sejak dia memiliki adalah sejak utang mayit itu lunas.
0: Oh ya. Ya berarti si ahli waris ini mendapat mencapai nisab karena warisan, dia

0: sampai satu haulnya, berarti dia kena waris, kena zakat itu udah benar ya Pak Ustadz,
1: sudah
0: ya,
1: bayar
0: zakatnya.
1: Betul, sudah benar.
0: Oh iya, karena setelah beberapa tahun itu mendapat pengetahuan bahwa warisan tidak dikenai zakat itu, kemarin berarti saya bayar zakat itu benar apa enggak ya gitu.
1: Alhamdulillah kalau sudah di posisi yang benar.
0: Oh iya.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Ustadz. Maaf kalau panjang. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap suara yang mengudara, sedekah
3: tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Dalam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Allah melimpahkan kepada Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga dan tim kajian serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada dengan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat.
1: Amin.
6: Serta membalas dengan kebaikan terpimpin surga firdausnya kelak. Amin.
1: Amin.
6: Ustaz, saya seorang perempuan single yang tinggal di Jakarta dan memilih bekerja lepas dari rumah Ustaz. Walaupun pendapatan saya tidak sebanding saat sebelum resign Ustaz. Tapi alhamdulillah saya tidak terlibat dalam hutang dan saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan ini ibu saya itu mendorong saya untuk lebih keras mencari pendapatan yang lebih banyak Ustaz. Saya kewalahan Ustaz, terutama dalam di sisi mental ketika ibu saya meminta saya untuk bekerja lebih keras Ustaz. Ustaz, apakah jalan hidup yang saya pilih ini salah ya Ustaz? Karena saya tidak memfokuskan mengejar income yang tinggi seperti orang-orang pada umumnya. Kegiatan di rumah saya saat ini menuntut ilmu agama di sebagian waktu, selain bekerja mengajar daring dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga Ustaz. Jazakumullah khairan.
1: Di posisi ketika Anda sebagai wanita yang tidak harus menafkahi orang lain, apalagi tadi disebutkan single, kalau tidak ada anak misalnya, Anda tidak harus menafkahi anak dan orang tua tidak minta nafkah, sehingga sejatinya kebutuhan Anda tidak begitu besar. Maka sah-sah saja ketika Anda membatasi diri bekerja secukupnya untuk mendapatkan hasil sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian sisa waktunya bisa dipakai untuk menuntut ilmu atau beraktivitas yang lain. Selanjutnya mengenai harapan ibu misalnya, minta agar bisa kerja lebih, mencari penghasilan yang lebih. Jika itu akan sangat mengganggu bagi aktivitas Anda, misalnya Anda jadi harus banyak berinteraksi yang gak beres, atau ada banyak tekanan kerja yang beresiko, apalagi untuk seorang wanita harus seling safar tanpa mahram, bahkan kadang lingkungan kerja yang kurang baik dan mendukung, tidak begitu menghargai kehormatan wanita, kadang ada modelnya ya piak-piuk apa istilahnya. Kalau berinteraksi itu plak-plak, salaman dengan lawan jenis biasa saja, guyon dengan lawan jenis biasa saja. Nah, seperti itu mungkin akan sangat mengganggu. Lingkungan jadi toksik bagi Anda. Kalau ada potensi seperti itu, maka silakan Anda cari tempat kerja yang lebih membuat Anda bisa aman sebagai seorang muslimah. Dan Anda tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup tanpa harus meminta dan bergantung kepada orang lain. Harapan orang tua ya, cukup didengar saja. Ini kalau kata orang Jawa, enggah nggih nanging boten kepanggih. Artinya cuman diiyakan tapi mungkin tidak ditunaikan. Intinya ya tidak harus sampai dilawan dan bersikap frontal, cukup didengerin saja. Selama Anda tidak berminat untuk mengikuti seperti apa yang boleh harapkan, yaitu dengan bekerja lebih tadi. Wallahu a'lam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Buka catatan amal yang ternyata isinya indah, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah. Bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini. Isinya semua indah, nilainya baik, dia bangga, dia katakan kepada manusia baca. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia. Pantas jika dia bangga tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Tatkala diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, ayakudu ya laytani lam uta kitabiyah. Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab. Yaqulu ya laitani lam uta kitabi. Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku. Walam adri ma hisabiyah. Laitaha kanatil qadiyah, seandainya saya mati tetap lagi. Laitaha kanatil qadiyah. Tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari ini.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan, malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
5: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz.
4: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
7: Menafkahi anak dengan harta haram.
6: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram. Atau minimal sesuatu yang enggak jelas. Yang diistilahkan dengan istilah syubhat. Ya. Sesuatu yang remeng-remeng. Ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar, akhirnya kotor tercampur dengan yang haram. Dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyandol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, makanannya biasa Ustadz, tempe, tahu. Bukan itu, Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau halram? Apa halram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dalam hadis disebutkan, ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
7: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

أم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan iman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itulah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Artinya seluruh kalimat beruntung di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, maknanya adalah masuk surga. Dan selalu kata-kata dalam Al-Qur'an yaitu merugi, maka artinya masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang beruntung, artinya mereka menjadi ahli surga. Sehingga kita lihat bagaimana kehidupan dan sepak terjang orang-orang yang beriman dikala hidup di dunia ini, pastinya mereka semua senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berpegang teguh kepada pedoman hidupnya baik berupa Al-Quran maupun Sunnah, dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para pendahulunya yang soleh atau salafuna as-soleh. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai mereka dan meridhai mereka, bahkan menjamin mereka untuk masuk surga. Tentu yang namanya berlomba mencurahkan segala semangat dan kebolehannya agar lebih banyak untuk mendapatkan keberuntungan, itulah makna berlomba, ya. Atau sering kita dengar dengan istilah musabaqah, sabiqu, berlombalah kalian semua kata Allah, atau cepat-cepatlah kalian semua kata Allah, dan semangatlah kalian semua kum menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Artinya orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah sudah dipastikan akan selamat dari azab api neraka. Begitu juga wa jannatin, dan segera berlombalah untuk menuju surga dan memasukinya. Yang mana surga itu kata Allah arduha, luasnya itu ka ardis samai wal ard, seperti seluas langit dan juga seluas bumi. Di surat Ali Imran juga di ayat 133 seperti itu, mirip-mirip atau semakna. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan dan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Itu di surat Ali Imran ayat 133 nya. Adapun di surat Al-Hadid ayat 21 juga mirip atau semakna, Allah menyuruh kita untuk sabiqu, cepat-cepatlah kalian, berlombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Segeralah bertobat, minta ampun kepada Allah, beristighfar dan tentunya tinggalkan segala kesalahan dan dosa, kemudian kembalilah ke jalan yang benar, mengikuti syariat Allah dan petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan juga bersegeralah kalian atau berlombalah kalian untuk menuju wajannah, yaitu ke surga. Untuk masuk surga tentu dengan cara mengamalkan amalan-amalan surga, yang mana kata Allah, arduha, luasnya surga itu, ke ardis samai, seperti luasnya atau seluas langit, wal ardi, dan seluas bumi, uiddat, telah disediakan, telah disiapkan, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan juga beriman kepada para rasulnya. Tentu orang yang beriman kepada Allah dan para rasul mendorong dirinya untuk mentaati Allah dan rasulnya, untuk melaksanakan syariatnya dengan sebenar-benarnya. Itulah bukti kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan rasulnya. Dzalika fadlullahi, yang demikian itu adalah karunia dan anugerah dari Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah memberinya bagi siapa orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dikasih anugerah itu, hanya orang-orang yang Allah pilih, Allah kehendaki, untuk mendapatkan anugerah yang sungguh sangat agung tadi, berupa selamat dari azab neraka dan masuk surga, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal-amal kebajikannya. Dan itulah orang yang bertakwa, dan itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang maha memberi, apa, memiliki karunia yang agung. Allah lah yang di tangannya segala anugerah, segala kebaikan, bahkan di tangan Allah surga yang sangat agung, karunia Allah yang sangat agung bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga di dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi ayat yang ke-107-nya, kata Allah, innalazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman di dalam hatinya, wa amilus salihat, dan beramal soleh dengan anggota badannya, yaitu amal perbuatannya, sepak terjangnya, selalu saja mentaati dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, dan tidak melanggar atau menyimpang daripadanya. Itulah orang yang beramal soleh. Hatinya beriman dan perbuatannya beramal soleh. Maka apa yang Allah janjikan? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum adalah untuk mereka, kata Allah, berupa jannatul firdaus, yaitu surga firdaus, surga yang paling tinggi dari tingkatan surga yang ada, yang sebanyak 100 tingkatan itu. Maka surga firdauslah yang paling tinggi. Nuzulan, sebagai tempat tinggal yang di sana mereka dijamu oleh Allah, dianugerahi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang paling nikmat di dalam

0: Sumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling utama atau paling afdol, maka Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, imanun billahi wa rasulihi, itu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini yang paling utama, paling afdal. Sebab kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan sebesar apapun tidak akan diterima, tidak akan berguna dan bermanfaat bagi dirinya. Kila dikatakan, summa madza, kemudian apalagi setelah itu? Qala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang, membela Islam, melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam di medan perang. Dikatakan pula, summa madza, kemudian apalagi amalan yang lebih utama setelah itu? Qol, Nabi kita SAW bersabda, hajjun mabrur, yaitu hajian yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, khudzu anni manasikakum, ambillah kalian semua dari diriku, kata Nabi, dari apa yang aku ajarkan dan contohkan, tata cara manasik ibadah kalian, baik manasik haji ataupun manasik umrah. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar hajinya atau umrohnya mabrur, diterima oleh Allah dan dibalasi dengan surga. Sebab Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Dan juga di dalam hadis berikutnya dari Utsman radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui, mengilmui, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang esa, maka sudah dipastikan orang yang seperti ini dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Luar biasa. Orang yang menyatakan keimanan, mengilmuinya dan meyakininya tentang hal tersebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sudah dipastikan akan masuk surga. Sekalian, keutamaan iman ini memang sangat luar biasa, sangat fundamental, sangat dasar. Makanya kalau iman kita rapuh, akidah dan keyakinan kita tidak kuat dan tidak benar, bahkan menyimpang, maka pasti akan celaka dan akan binasa, masuk neraka. Amal yang dilakukannya sia-sia, tidak berguna, bagaikan debu yang ditebarkan, dan itulah menjadi penyesalan bagi pelakunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman yang sejati, menjadi hamba Allah yang bertakwa yang sebenarnya dan sesungguhnya, maka surga sudah menantinya di akhirat kelak, dan dipastikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan diselamatkan dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita difrekuensi

0: frekuensi 94,3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau enggak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnaidi. Saya berada sekarang di radio kita 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan kita akan memperluas pembahasan kita dengan pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan iman, ya, atau seputar iman. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan yang pertama, yakni terkait dengan Ustadz, ya, saya merasa iman saya kadang naik dan kadang turun, ya, saat semangat ibadah saya bisa khusyuk, tapi kadang berikutnya malas lagi. Nah, apakah itu tanda iman saya lemah dan bagaimana cara menjaganya agar stabil? Terima kasih Ustadz.
5: Iya, memang demikian, ya. Seluruh manusia, siapapun kita, pasti imannya terkadang naik dan juga terkadang turun. Karena itulah iman, kondisinya seperti itu. Jadi al-imanu yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan sebab kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan iman itu pun akan bisa turun atau berkurang dengan kita melakukan kemaksiatan. Dan itulah manusiawi, iman itu bisa naik, bisa pula turun. Namun kita selaku hamba Allah yang beriman tentunya akan berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana mempertahankan iman kita dan bahkan menguatkannya dan menaikkannya, jangan sampai turun apalagi lenyap dan hilang dari diri kita. Lalu bagaimana cara atau kiat agar kita imannya itu bertambah dan jangan turun? Allah ngasih tahu resepnya di firman-Nya di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja, kata Allah, orang-orang yang sejati dalam hal keimanannya adalah orang yang manakala disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya, merasa takut kepada Allah, sehingga menjadi hamba-Nya yang taat, melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Itulah bukti orang yang hatinya bergetar takut kepada Allah manakala disebut nama Allah tersebut. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an, yang dimaksudkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an apalagi dijelaskan isi dan kandungannya atau tafsirnya, maka kata Allah zadathum imana, akan menambahkan kepada mereka keimanannya. Keimanannya terus bertambah dengan sebab disirami dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan sebab rajin dan semangat duduk menghadiri kajian-kajian tentang tafsir Al-Qur'an, yang dari sebabnya maka orang tersebut akan bertambah imannya, bukan malah berkurang, bukan, bertambah imannya. Sudah dipastikan, karena ini Allah yang mengatakannya. Ya, dengan Al-Qur'an itu apabila dibacakan, dijelaskan isi kandungannya, maka akan bertambah imannya. Ya, kita sebut dengan istilah siraman rohani, ataupun makanan rohani kita adalah berupa Al-Qur'an, berupa ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an. Itulah yang menambah iman kita. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Jadi jangan harap iman kita bertambah kalau malas menghadiri kajian-kajian, terutama tafsir Al-Qur'an. Maka dari itu kita selaku seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu tentang keislaman. Nabi kita bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap orang yang ngakunya Islam. Jadi kalau kita ngaku Islam, wajib belajar dan mencari ilmu tentang agama Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, atau Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wallahu ta'ala alam.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, untuk yang berikutnya Ustaz, ya kenapa ya Ustaz ya, semakin saya berusaha dekat dengan Allah, justru ujian hidup terasa makin berat. Nah, bagaimana Ustaz cara menyikapi hal tersebut? Bukankah kalau iman kuat seharusnya hidup menjadi lebih tenang? Mohon nasihatnya Ustaz.
5: Iya, betul sekali. Iman semakin kuat, hidup semakin tenang dan bahagia. Tapi bukan berarti kebahagiaan itu harus selalu dapat nikmat dari Allah. Tidak, sama sekali itu salah persepsi. Karena orang yang beriman, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, bahkan ada yang juga diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan ajaban lil mu'min, sangat menakjubkan sekali bagi orang yang beriman. Kenapa? La yuqdalu qada' illa kana khairan lahu. Tidaklah diputuskan dalam suatu keputusan suratan takdir yang Allah tetapkan illa kana khairan lahu, melainkan pasti saja, kata Nabi, mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan bagi dia orang yang beriman tersebut. Bagaimana? Nabi menjelaskan, wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. In asabathu sarra, jika menimpa dirinya suatu kejembaran, kenikmatan, kelapangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka syukur itulah mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kenikmatan bagi dia. Sebaliknya, wa in asabathul dharra sabar fakana khairan lahu, dan jika menimpa dirinya kemudaratan, musibah ataupun kepahitan hidup, sempitnya ekonomi, maka dia bersabar, dan dengan sabarnya itu dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan ketenteraman. Orang beriman hatinya selalu tenteram, selalu bahagia, selalu damai apapun suratan takdir yang menimpa dirinya. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, itulah bahagianya orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman tidak ada yang putus asa, tidak ada yang frustasi, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan kondisi apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya. Selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bahagia dan merasa nikmat walaupun sedang menderita. Jadi jangan dikira penderitaan itu tidak nikmat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan merasakan nikmatnya iman. Bahkan ungkapan-ungkapan para ulama demikian membuktikan, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tatkala beliau sedang dipenjara sekalipun beliau mengatakan dan mengungkapkan bahwa dia mendapatkan surga, merasakan surga ya di dalam penjara itu. Artinya menikmati, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan walaupun jasmaninya di penjara. Inilah orang beriman, Lalu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya? Beliau juga dipenjara, tapi beliau lebih berbahagia, lebih nikmat di dalam penjara daripada memperturutkan kehendak hawa nafsunya melayani para wanita-wanita yang menggodanya. Tidak. Walaupun melampiaskan syahwat birahi kepada para wanita itu, ya, mungkin ada orang yang menganggap itu nikmat. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk dipenjara, mendekam dalam penjara. Beliau merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa di dalam penjara. Jadi sekalian, kalau ada orang ngaku beriman, kemudian dikala diuji dengan kepahitan hidup, dia frustasi, menderita dalam arti berkeluh kesah, berburu sangka sama Allah, ketahuilah dia belum beriman. Dia bukan orang yang beriman. Wala ya'asu mirahillah ilal qawmul khasirun, kata Allah. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, berbaik sangka kepada Allah, mengambil hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, kecuali mereka orang-orang yang merugi, alias orang kafir yang akan masuk neraka. Itulah orang yang merugi. Jadi orang beriman gak ada yang berputus asa untuk mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Gak mungkin ada orang beriman berburuk sangka kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang beriman kemudian menyalahkan Allah, ya, atau bahkan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, saudara sekalian, jadilah orang yang beriman yang sejati. Maka apapun kondisi takdir Allah pada dirinya, baik yakni kenikmatan, dia bersyukur, kemudaratan, musibah, kepahitan hidup, dia bersabar. Maka bersabar itulah, ya, kenikmatan yang luar biasa, sampai-sampai Allah sendiri yang menyatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kegembiraan dan kenikmatan yang mana yang lebih besar daripada bersama Allah, Allah bersama dirinya? Gak ada yang melebihi kebahagiaan dan kenikmatan apabila Allah bersama dirinya. Ditambah lagi nanti di akhiratnya Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan disempurnakan balasan pahala orang yang sabar itu sampai tidak bisa dihitung karena saking banyaknya dan sehingga tidak bisa dihitung. Itu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar. Bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang sabar, hatinya tenang, hatinya bahagia walaupun harus menderita. Ingat, kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati dan dirasakan di dalam hati seseorang. Maka dari itu, orang beriman pasti akan merasakan lezatnya, manisnya iman walau kondisi apapun yang dirasakan oleh dirinya. Sesekalian, ya, Allah menyatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan Al-Qur'an hati akan tenteram dan bahagia. Maka orang berimanlah orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Maka mereka bersikap syukur kalau dapat nikmat dan sabar kalau dapat musibah atau kepahitan hidup. Itulah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak bisa didapatkan, tidak bisa dinikmati dan dirasakan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Demikian, wallahu ta'ala alam.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya untuk kita semuanya. Dan untuk yang berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan perasaan kita itu ingin sukses di dunia, ingin punya harta yang banyak? Nah, apakah itu termasuk cinta dunia? Dan apakah cinta dunia itu otomatis tanda lemahnya iman, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya.
5: Iya, ada hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ada dua hal yang kita boleh iri. Yang pertama, kita boleh iri atau mendambakan dan menginginkan, ingin seperti orang yang punya harta banyak, namun hartanya itu digunakan di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, digunakan untuk amal-amal kebajikan. Maka itulah yang kita boleh iri kepadanya, ingin seperti dia, dan nanti akan mendapatkan pahala yang sama, walaupun dia belum ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, yang dermawan menggunakan hartanya di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Kemudian yang kedua, yang kita boleh ngiri kepadanya atau mendambakan ghibtah, yang mendambakan seperti orang tersebut, adalah orang yang berilmu, kemudian dia dengan ilmunya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan diajarkan kepada orang lain. Maka inilah yang kedua yang kita boleh iri kepadanya, ingin seperti dia, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya dan bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut, walaupun saat ini kita belum seperti dia. Inilah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya kita ingin jadi orang kaya, tapi jangan titik. Jadi orang kaya, titik, sampai di situ. Sebab berbahaya sekali. Mari kita perhatikan di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ya, Allah katakan di sini atau 201 ya, hingga 202-nya. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat 200 dulu ya. Ayat 200 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah merampungkan manasik kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum abaakum, seperti ingatnya kalian kepada bapak-bapak kalian sendiri, au asyadda dzikra, atau lebih sangat lagi, yakni ingat Allah, berzikir kepada Allah daripada ingat bapak-bapak kalian." Kemudian Allah tegaskan, "Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man yaqul, ada orang yang berkata atau berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah anugerahkanlah kepada kami di dalam kehidupan di dunia ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, harta yang melimpah ataupun kesenangan dunia yang lain." Ya. Maka apa kata Allah? Orang yang ambisinya hanya dunia dan dunia tadi, Allah katakan, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq," dan tidak ada baginya di akhirat nanti dari sedikit pun kebaikan yang akan mereka nikmati di akhirat. Tidak ada, kata Allah, alias akan diancam azab neraka bagi orang yang hanya ingin ambisinya dunia, dunia dan dunia. Catat ini baik-baik. Di ayat 201-nya kata Allah, "Wa minhum, dan ada dari sebagian manusia yang lain, man yaqul, ada orang yang berkata atau berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami fid dunia, di dunia ini hasanah, kebaikan, kebahagiaan." Jadi tidak cukup dunia-dunia, tapi ada hasanahnya, ada kebaikannya. Artinya mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, itulah kebaikan di dunia dan kebahagiaan di dunia, yang pasti harta kekayaannya akan digunakan di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ya. Begitu juga wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah anugerahkanlah kepada kami di akhirat kelak juga kebahagiaan, yaitu masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Itulah doa kita, doa sapu jagat ingin di dunia bahagia menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh, yang sehingga di akhirat pun akan bahagia, masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Ya. Oleh karenanya Allah katakan di ayat 202-nya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka-mereka itu, bagi mereka kata Allah, akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat kelak dari apa yang mereka kerjakan semasa di dunia. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat keras, sangat cepat siksa apa penghisabannya. Nah, jadi sekalian, di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-200 hingga 202 menjelaskan tentang pembagian manusia. Ada dua golongan. Ada manusia yang ingin ambisinya dunia-dunia dan dunia tok, gak ada yang lain. Maka ini ancamannya neraka. Tapi ada orang yang memang ingin dunianya bahagia, menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, hartanya dan kenikmatannya digunakan di jalannya Allah ridhoi dan Allah cintai, ya, maka dia akan selamat dari azab neraka dan masuk surga, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah dari jerih payah apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Demikian Allah Ta'ala alam.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Terkait yang berikutnya, Ustaz, saya ingin menjadi pribadi yang lebih taat. Nah, tapi teman-teman saya itu banyak yang membuat hati saya lemah gitu. Nah, bagaimana cara menjaga iman di lingkungan yang tidak atau kurang mendukung? Apakah saya harus serta-merta menjauhi teman-teman saya? Terima kasih Ustaz.
5: Iya, tentu Nabi menyuruh kita untuk cari teman bergaul yang baik, yang soleh. Dan saya yakin dimanapun kita berada pasti akan mendapatkan, ya, teman-teman yang baik dan soleh. Andai kata saja kita mau berusaha dan mau mencarinya. Apalagi di wilayah Cirebon, banyak orang-orang yang soleh, banyak majelis-majelis ta'lim yang dihadiri oleh orang-orang yang soleh. Maka itulah teman yang baik. Kata Nabi, orang yang bergaul dengan teman-teman yang baik, yang saleh, bagaikan bergaul dengan orang yang punya minyak wangi, paling tidak mencium bau harumnya, lebih daripada itu ia akan mendapatkan minyak wanginya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang bergaul dengan orang yang buruk, bukan orang yang saleh. Maka kata Nabi, seperti bergaul dengan pandai besi, paling tidak mencium bau busuknya, dan lebih daripada itu akan terkena percikan apinya. Inilah perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW tentang dua hal, bergaul dengan orang-orang yang saleh dan bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh, amat sangat berbeda. Maka walaupun kita tinggal di perkampungan, di pelosok manapun saat ini, insyaallah kalau kita berusaha untuk mencari orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh, maka kita akan Allah temukan dengan mereka. Dan kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang abrar, sebagaimana doa kita, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, maka harus bergaul dengan mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan hamba sesuai dengan kebiasaannya. Mana mungkin orang minta kepada Allah ingin diwafatkan bersama orang yang soleh, ingin husnul khotimah, sementara tidak mau bergaul dengan orang-orang yang soleh tersebut semasa hidup di dunianya. Maka pilihlah teman dan sahabat yang soleh. Jangan berteman dengan tadi sahabat yang akan merusak hati kita dan akhlak perilaku kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk yang berikutnya, Ustaz, kadang saya iri lihat orang yang rezekinya lancar ya, padahal jarang ibadah ya, sementara ya mungkin kita udah berusaha tapi kadang ya mungkin begitu-begitu saja. Nah, apakah iman itu ada korelasinya Ustaz, atau ada hubungannya dengan kondisi kita ya, ataupun dengan kelapangan hidup? Nah, terkadang orang seperti Ustaz memandang bahwa kadang tidak semua yang beriman diberikan kelapangan hidup seperti itu, sehingga banyak yang akhirnya malah ya keimanannya malah jauh gitu. Nah, ini terkait hal tersebut, bagaimana Ustaz? Terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya.
5: Iya, memang tidak heran ya, mereka, Allah jelaskan di dalam firman-Nya di surat Al-Fajr ayat yang ke-15 nya apa kata Allah? Fa'amal insanu, adapun manusia, tentu manusia yang tidak beriman, idza mabtalahu rabbuhu, manakala diuji oleh Allah, oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud, fa akramahu, lalu Allah memuliakan dia, dalam arti yakni memberikan anugerah-anugerah keduniaan yang banyak untuknya, wa na'amahu, dan bahkan mencurahkan kenikmatan-kenikmatan untuk orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, maka dia berkata atau berpendapat atau merasa, rabbi akraman, ya Tuhanku telah memuliakan diriku, telah ridho kepadaku, mencintai diriku sehingga aku mendapatkan harta yang banyak dan kenikmatan yang melimpah ruah. Itu ingat, itu pemikiran, itu perasaan dan perkataan orang yang tidak beriman, mengukurnya standarnya dari melihat materi duniawi. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun apabila diuji oleh Allah dengan kepahitan hidup, dengan rizki yang sempit, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, tidak banyak harta kekayaannya, alias miskin dan fakir, fayaqul, lalu dia berkata, rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan diriku. Ya, demikian penilaiannya, anggapannya, dilihat dari ukuran materi duniawi. Kalau miskin, fakir, berarti sedang dihinakan oleh Allah. Maka itu adalah anggapan yang keliru, anggapan yang salah dan sesat, tidak benar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalla, tidaklah seperti itu. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan ukuran, bukan standar orang itu mulia atau hina, dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, atau dibenci, dimurkai oleh Allah, bukan patokannya dilihat dari harta keduniaan atau nikmat duniawi. Tidak, Allah sendiri yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah orang yang mulia, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan patokannya materi duniawi. Orang yang fakir, yang miskin, apabila dia bertakwa kepada Allah, dia adalah orang yang lebih mulia, lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang kaya raya tapi tidak bertakwa kepada Allah. Itulah manusia yang Allah hinakan sehina-hinanya, bahkan seperti hewan ternak. Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, walaupun mereka jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, hartanya banyak melimpah ruah seperti Qarun dulu, ya, namun mereka itu seperti binatang ternak, hina sekali. Ini Allah katakan seperti itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Itulah kata Allah, ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai, yang melupakan Allah, melupakan ibadah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, alias lebih memilih kekafiran, kesesatan, kedurhakaan kepada Allah, maka mereka seperti binatang ternak. Bahkan binatang ternak masih mending, mereka lebih hina lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Allah Ta'ala alam.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Ah, iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
6: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
7: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
7: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
7: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
6: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
7: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
6: Aduh, jadi malu.
7: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
7: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
12: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
13: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
12: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Nibahul Dumu' yang bahasa kitanya adalah siapa yang telah mencapai usia 40 tahun lalu dia mampu berhasil ya amal-amal solehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya maka dia berarti sukses ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Ibnu Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan ya, usia 40 tahun itu, artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi ya. Setelah 40 tahun itu dia hanya sekedar na'udzubillah mengumpulkan dosa hidupnya.
2: Petikan faedah.
3: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya yang kembali kepadanya, kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
4: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabdu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah. Nabi berkata, walal jihad fisabilillah, ya Nabi, qal walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali, dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya, lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas, maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah,
5: Dibuatlah kehidupan dunia ini simple.
2: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
2: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah
yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan.

0: Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato hingga olahraga. Bahkan prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada sebagian sekarang lagi ngetrend justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan, sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, di-upload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang gitu ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 105,3 Kita
1: meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di radio kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di radio kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi radio kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Bismillah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Petikan faedah.
2: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.

0: غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabil Allah, walal jihad fisabilillah. Nabi berkata, walal jihad fisabilillah. Ya Nabi, walal jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya, dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah.
2: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
3: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang enggak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya? Justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan? Justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit. Mana martabat kita?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kalitanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstra

mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

lonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, "Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan."

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah berikan menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut, bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha ila ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan, betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nikmat batin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib, Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

الله أكبر الله أكبر

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُ.

0: Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.
1: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

0: Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."
1: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا

0: Tuhan,
1: yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."
2: Fadkhulu abwab jahannam khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbirin.
1: Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

0: Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Awalam yarau ila ma

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
0: Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

0: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
0: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

0: maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus. Walillahi ghaibus samawati wal

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan

0: atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun.
0: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

0: Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."
1: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: بغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
1: Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man 'amila

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan.
1: Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun.
0: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
1: Wa idza

0: أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

0: Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
0: Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
1: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yaumata

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim.
1: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
0: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
0: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, yang mengucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu siang Anda. Info Kita Siang, kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir menemani waktu siang Anda ya keluarga muslim. Kita akan awali informasi pertama di siang yang penuh berkah. Ya, informasi pertama kita akan hadirkan, geliat bongsang kembali marak ya menjelang Hari Raya Idul Adha. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari Harian Umum antaranews.com. Ya, di Dusun Andir, Sumedang Utara belum sepenuhnya tinggi ya ketika suara khas bambu mulai terdengar dari dalam rumah-rumah panggung. Bukan suara mesin pabrik, melainkan bunyi sederhana yang ritmis ya. Bambu dibelah, diraut, lalu disilangkan satu persatu menjadi anyaman berbentuk keranjang kecil yang disebut dengan bongsang. Di salah satu rumah, Dadang Gunawan sudah duduk sejak subuh ya. Di tangannya bilah bambu perlahan berubah menjadi bentuk yang ia hafal di luar kepala. Tidak ada mesin, tidak ada cetakan, hanya keterampilan yang diwariskan dari orang tua turun-temurun dari tahun 1917 yang sebelumnya juga menerima dari generasi di atasnya. Di desa ini, waktu seperti punya ritme sendiri ya, tak ditentukan jam kerja tetapi oleh datangnya pesanan. Dan ritme ini berubah ketika menjelang Idul Adha ya, dari tenang menjadi kejar-kejaran dengan waktu untuk memenuhi pesanan. Biasanya satu keranjang pengrajin mampu memproduksi sekitar 400 bongsang per hari. Namun saat menjelang Hari Raya Idul Adha, angka ini bisa meningkat ya menjadi 500 hingga 600 hari dengan tambahan jam kerja hingga malam hari. Dalam kondisi normal, produksi satu rumah tangga bisa sekitar 10.000 hingga 12.000 ya per bulan, bergantung pada ketersediaan bambu dan juga tenaga keluarga. Hasil ini tentunya dihitung satuan kecil ya, melainkan Maksudnya tidak dihitung ya dari satuan kecil, melainkan diikat dalam kantet berisi 100 bongsang. Satu kantet dijual di kisaran 50.000 hingga 60.000, membuat satu keluarga bisa mengantongi omset sekitar 5 juta hingga 7 juta pada periode ramai. Namun di balik aktivitas rumah tangga ini, industri bongsang di Sumedang ternyata tidak sesederhana ya yang dilihat ya. Di wilayah ini terdapat sekitar 60 lebih kepala keluarga yang masih aktif sebagai pengrajin. Jika dihitung dengan rata-rata produksi 10.000 bongsang per bulan per keluarga ya, maka satu sentra saja perputaran produksi bisa mencapai lebih dari 160.000 bongsang setiap bulan. Nah, angka ini tentunya belum termasuk desa lain ya, seperti Cisarua, Wado, serta wilayah perbatasan lain yang juga memiliki aktivitas produksi bambu rakyat. Artinya, ada jaringan ekonomi kecil ya, yang tersebar bekerja dalam pola yang sama, rumah bambu dan juga tangan yang terus menganyam. Demikian ya keluarga muslim, info pertama di kesempatan siang hari ini yang bisa kami hadirkan. Kita akan hadirkan untuk informasi selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
6: Alhamdulillah.

0: Pak, ngaji yuk.
1: Aduh, capek. Badan pada pegel. Duluan aja antum lah.
2: Yakin nih, gak mau diajak berbuat kebajikan. Bener nih, gak ikut. Diajak taklim kok gak mau. Padahal, Masya Allah pahalanya. Apalagi, ngambilnya jarak jauh. Kita dihitung juga langkahnya kan. Duduknya aja mendapat rahmat. Apalagi, mencari ilmunya. Masya Allah. Apakah antum lupa bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, nah, kan? Alasannya kok letih, capek, lelah.
3: Alasannya kok letih, capek, lelah.
2: Bila letih terasa setelah berbuat kebajikan, ingatlah bahwa rasa letih akan hilang. Namun, buah kebajikan akan kekal. Dan bila terasa kelezatan dalam kemaksiatan, ingatlah bahwa kelezatan akan hilang. Namun, buah dari kemaksiatan akan terus ada.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ya, berikutnya kita akan hadirkan informasi ya mengenai program Kita Berkurban yang kembali digelar Radio Kita FM dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Radio Kita FM Cirebon melalui tim dakwah dan sosial kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang masih minim sentuhan dakwah sunnah. Program tersebut mengusung tema kecintaan yang tulus mesti diiringi dengan pengorbanan. Melalui program ini, hewan kurban yang dihimpun nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk peduli sosial sekaligus mempererat ukhuwah Islamnya. Dalam publikasi resminya, tim Radio Kita FM menyebutkan bahwa kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tapi juga sarana menyebarkan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Panitia Kita Berkurban juga menyediakan beberapa pilihan paket hewan kurban, ya, berupa domba yang dengan variasi harga ya, mulai tipe A dibuka mulai harga 2 juta rupiah, tipe B 3 juta rupiah, tipe C 4 juta rupiah, dan tipe D 5 juta rupiah. Selain menerima penyaluran hewan kurban secara langsung, panitia juga membuka layanan pembelian maupun penitipan hewan kurban yang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Ya, Radio Kita FM sendiri dikenal sebagai radio dakwah Islam yang mengudara di frekuensi 94,3 FM. Radio ini juga menghadirkan berbagai program kajian Islam, pendidikan, informasi umat hingga dakwah yang dapat diakses masyarakat luas melalui siaran radio maupun streaming digital. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait tentang program Kita Berkorban, panitia menyediakan ya layanan konfirmasi dan informasi melalui nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943. Ya, momentum Idul Adha menjadi kesempatan ya untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi ya kepada sesama melalui ibadah kurban. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat serta kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua yang bisa kami hadirkan di siang hari ini di Info Kita Siang. Kita beralih ke info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
4: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga, maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir." Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Larangan tajasus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajasus. Tajasus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase atau mengorek-ngorek berita atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa menguping omongan orang lain, sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajasus.
7: Sebab-sebab kebahagiaan, yaitu konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini. Ini juga penting. Jangan terlalu khawatir dengan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu. Kepada Engkau ya Allah, dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan, dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan, kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang perkara ke depan boleh kita rencana, boleh kita mengatur rencana, tapi jangan terlalu menyedihkan kita. Jangan terlalu membuat kita khawatir. Konsentrasi yang ada di hadapan kita ini jangan sampai kita tidak lakukan dengan baik. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau lemah, jangan kau merasa ah, tidak mungkin, jalan, bismillah. Jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan baik, jalan. Kerjakan, konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau. Kerjaan di hadapan engkau, konsentrasikan, kerjakan dengan baik. Dan jika ternyata engkau sudah berusaha, kemudian salah terjadi musibah, atau salah kerjaanmu ternyata rugi, ternyata bangkrut. Misalnya, namanya orang berusaha, terkadang beruntung, terkadang tidak. Maka jangan kau katakan, seandainya saya begini-begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya-seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Sampai sebagian ulama mengatakan, bersedih karena masa lalu, terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa? Tidak mungkin dia mengembalikan lagi, sudah mustahil, sudah hilang. Yang telah lalu, biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita, adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis, ya sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu, ya ini adalah orang yang bodoh. Dia telah dikuasai oleh syaitan. Berjalan, kerjakan apa yang ada di hadapan kita, dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha, Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita.
5: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di siang hari ini ya, keluarga muslim di info kita siang. Kita beralih ke informasi berikutnya, keluarga muslim di siang yang penuh berkah ya, keluarga muslim ya. Ya, menuju puncak haji, seluruh jamaah haji di Madinah sudah didorong ke Mekah ya. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari republika.co.id. Operasi pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama dari Madinah menuju Mekah resmi berakhir ya pada hari Jumat 15 Mei 2026 pada waktu setempat ya. Sebanyak 3 kelompok terbang ataupun kloter ya, yakni UPG21, KJT20 dan BTH14 telah meninggalkan Kota Nabawi untuk melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram. Total sekitar 1278 jamaah singgah di Masjid Zulaulaifah ya atau Bir Ali untuk melakukan pengambilan niqot. Pantauan di lokasi menunjukkan prosesi niat ihram berjalan tertib, para petugas sigap yang membantu jamaah terutama dalam memanfaatkan seluruh jamaah telah mengenakan pakaian ihram dengan sempurna sebelum bis beranjak menuju Mekah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman menyatakan seluruh tahapan pemberangkatan hari terakhir ini berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Terkait jamaah yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Arab Saudi maupun Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Khalilur Rahman menghimbau keluarga di tanah air untuk tidak khawatir. Jemaah yang sakit tetap dapat pengawasan tim medis. Tim dokter sudah memberikan rekomendasi sehat ya ataupun layak jalan. Jemaah akan langsung diantar menuju Mekah ya dengan pendampingan khusus, meskipun jamaah di hari terakhir ini menurun ya komitmen pelayanan tidak kendor. Kepala Sektor Khusus Bir Ali Divya Ardianto menegaskan bahwa seluruh personel tetap turun ke lapangan dengan kekuatan penuh. Salah satu fokus utama adalah jamaah lansia ya. Tim Seksus Bir Ali menyiapkan armada penghubung untuk membantu jamaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik. Mengingat suhu di Madinah sangat menyentuh ya, sempat menyentuh di angka 40 derajat Celcius, jamaah diingatkan untuk terus menjaga kondisi fisik. Cuaca di Mekah diprediksi bisa jauh lebih menyengat saat memasuki puncak haji nanti. Demikian ya keluarga muslim, informasi ketiga, info terakhir yang bisa kami hadirkan di siang hari ini di info kita siang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menutup acara kami selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh.
9: PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
10: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman, untuk keluarga.
9: Baru saja Anda mengikuti info kita.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak

menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara adzan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Subhanallah, anak dikasih tahu ketika anak ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mualaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget. Dia cerita, kalau anak berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin anak sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal anak, kemudian anak pamit, anak berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai anak hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini, suaminya berangkat, oh berangkat bang, ya berangkat bang. Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja Ustaz, Allahu Akbar. Ana dibukain pintu, jaket ana dibukain, kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat Ustaz. Allah. Ana bilang ana mau pesen satu kalau ini di Jepang. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari dia harus lebih melayani kepada suaminya.

0: لهم أجر غير ممنون.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
2: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, berkolok fikum.
5: 94,3 Kita meniti ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
9: Setiap suara yang mengudara,
10: tidak mengurangi,
9: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
10: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
9: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
11: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
9: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
10: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
12: Hartanya semakin bertambah-tambah.
13: Seorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan nyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
14: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la ulwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihi al-'aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل Dasatin fi dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Baik, hadirin sekalian muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita sampai dan datang di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga beliau dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumiddin. Maudhu kita kesempatan hari ini hanya satu hadis saja. Dia adalah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan Imam Muslim. Akhrajahu Imam Muslim fi Sahih Muslim fi raqam 480 nomor 482. Di mana Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'aa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Fa'akthiru doa, maka perbanyaklah doa. Dan melakukan sujud artinya ada dalam tiga kemungkinan. Dan yang dimaksud banyak adalah dia adalah salat. Karena sujud ada tiga, ada sujud syahwi, yakni sujud yang dilakukan karena ada sesuatu yang wajib dari salat ditinggal, mungkin karena lupa, mungkin karena juga yang lain. Sanian, sajdatut tilawah, sujud tilawah, yakni sujud ketika seorang membaca ayat sajdah, imma fi salat wa imma fi kharijis salat, mungkin di dalam salat, mungkin juga di luar salat. Kalau memungkinkan boleh sujud, disunahkan sujud. Dan yang ketiga adalah sajdatus syukur, sujud syukur. Dia sujud di mana seseorang mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Misalnya an-najmin masaib, ya, selamat dari musibah, apakah itu zilzal, ya, gempa atau juga sadamah, kecelakaan atau yang lain. Adapun di hadis ini sujud secara umum dia namanya adalah mewakili salat, karena sujud yang umum itu adanya di salat. Misalnya ketika Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum, wahai manusia rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Allah Rabb kalian. Maksudnya dia adalah salat. Oleh karena itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya jarak seorang hamba dengan Rabbnya dia dalam keadaan sujud. Zahirnya adalah as-sujud fi salat. Maksudnya dia sujud di saat salat. Walaupun boleh seseorang dia di luar salat dia sujud. Jadi misalnya seseorang berdoa di luar salat dan dia lakukan dalam keadaan sujud, boleh. Tetapi zahirnya semua dalil yang disebut tadi ini adalah sujud yang itu dalam salat. Dan ini yang difahami sahabat. Makanya Rabi'ah ketika bertanya kepada Nabi dan Nabi bertanya kepada dia, Rabi'ah adalah salah seorang pembantu Nabi. Dari sini menunjukkan bolehnya Nabi mengambil pembantu dan dia bukan budak. Rabi'ah ibnu Malik. Setelah Rabi'ah membantu Nabi, ini laki-laki ya, bukan perempuan. Rabi'ah itu laki-laki. Dia membantu Nabi berulang kali dan sering. Lalu Nabi berkata kepada beliau, "Sal, mintalah kepadaku." Dia mengatakan, "Murafakatuka bi bil jannah atau fil jannah. Aku ingin menjadi teman engkau di sorga." Jadi menjadi rafiq, teman dekat Nabi di sorga. Jadi itu permintaan beliau, cuma satu aja. Adakah yang lain? Hal fi akhar? Kata dia tidak, itu saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah diriku ya atas jiwamu dan perbanyaklah sujud. Fa inni ya. Jadi kata dia bantulah ya. Maka kalau dia punya keinginan seperti itu, bantulah untuk mendapatkan keinginan tadi. Fa inni ala nafsik bikathratis sujud. Jadi bantulah kalau engkau punya keinginan tadi ya, dengan engkau perbanyak sujud. Maka beliau mengamalkannya gimana? Ini sahabatnya. Dia sudah sering sujud dalam salat. Kalau memperbanyak sujud dalam salat wajib tidak mungkin. Karena salat wajib sudah jumlah sujudnya sudah enggak boleh ditambah. Subuh 2 rakaat, sujudnya setiap rakaat 2. Berarti subuh 4 sujud. Ringkas cerita, duhur, asar, maghrib, isya 17 rakaat, ya kan? Kalikan 2. 34 kali sujud. Terus bagaimana? Memperbanyak sujud, beliau mengamalkannya dengan memperbanyak salat. Apa yang ditambah? Salat sunnah. Dan salat sunnah ada 3. Salat sunnah ada 3 macam. Pertama dia lakukan salat sunnah ratibah. Ratibah, rawatib. Qabliyah, ba'diyah. Sebelum subuh ada qabliyah 2 rakaat, maka dia tambah 2 rakaat tadi, berarti sujudnya ada 4. Dan kalau rawatib dikerjakan semua, jadilah 12 rakaat. Kalau zuhurnya qabliyahnya zuhur bisa 4. Setelahnya bisa 2. Tapi kalau ngambil hadis yang umum, 10 rakaat qabliyah subuh, qabliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, semuanya 10. Kalau mengambil yang ini pendapatnya, jadilah sujudnya 20. 34 tambah 20 jadinya 50. 4 kali sujud. Ditambah salat syukur wudu, setiap mau salat dia wudu sekali. Sehari semalam 5 kali sujudnya, berarti ada 10. Ya kan? 64. Ditambah salat duha, dia lakukan paling banyak sholat duha 10 atau 12. Kalau ngambil yang 10, berarti 20 kali sujud, 84 kali sujud. Ditambah tahiyatul masjid 5 kali, berarti 10, 94 kali sujud. Ditambah salat malam 11 rakaat 22 kali, jadi berapa? 94 tambah 22 116. Kemudian itu sunnah ratibah. Sebagian tadi udah masuk dawatul asbab. Jadi rawatibnya 10 atau 12. Sekarang salat sunnah dawatul asbab. Untuk asbab itu yang tadi yang ada sebab. Tahajud, duha, syukur wudu, tahiyatul masjid, ini masuk kategori salat sunnah yang kedua, dawatul asbab. Kemudian yang ketiga, salat sunnah mutlak. Ini yang enggak ada batas. Dua rakaat salam, berapapun terserah, kapanpun boleh, kecuali yang dilarang habis asar sampai maghrib, habis subuh sampai terbit matahari. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rabi'ah, dan dia melaksanakan sujud sebanyak mungkin, dan itu dilakukan dalam sholat sunnah. Oleh karenanya seorang mukmin sehari semalam paling sedikit itu dia kerjakan. Kalau misalnya dia inti-intinya aja sholat wajib 34, kemudian rawatib yang muakkad, misalnya dia ngambil 4 rakaat yang tadi ya, sebelum subuh 2, kemudian yang habis duhur, dan juga batal isya dan seterusnya, ada khilaf memang. Kemudian kalau dia adalah tipe orang yang rajin, paling tidak dia 50 kali sujud tuh sehari semalam tuh paling kurang. Kalau modelnya ibu-ibu, saya yakin 100 kali sujud dalam sehari bisa. Jadi satu bulan berapa kali sujud? Iya kan? Kalikan 30. Dalam hidup kita, maka bisa seorang jumlahnya ribuan. Karena ada orang yang tidak pernah sujud, dan dia tidak pernah sholat, berarti kan? Kan dalam sholat ada sujud. Walaupun ada orang yang tidak sujud dan dia masuk surga, dan ini salah seorang sahabat, ada riwayatnya dia tidak pernah sujud. Habis duhur dia masuk Islam, kemudian datang peperangan habis duhur, lalu dia pergi berperang dan dia meninggal sebelum asar, belum pernah sholat. Ada juga sahabat yang lain belum sujud dan dia juga tadi meninggal. Bukankah juga tukang sihirnya Fir'aun, dan mereka juga beriman kepada Musa alaihissalam, dan apa, habis itu dibunuh satu-satu oleh Fir'aun. Ya, kembali ke yang tadi, hadis ini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, menunjukkan sujud di dalam salatnya, itu zahirnya. Fa akthiru du'a, maka perbanyaklah doa. Dalam syarah disebutkan, as-salatu min ajali wa a'zami al-ibadati allati yataqarrabu fiha al-abdu ila Allah. Salat itu adalah amal ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itu salat. Bukan bertapa ya. Jadi sebagian orang mau sufi ngajarinya bertapa, atau bahasa lainnya semedi ya. Atau bahasa lainnya lagi menyendiri. Bahasa lunaknya ngelamun. Jadi ini semuanya mufradat yang mirip-mirip, yang ini tidak pernah dicontohkan. Adapun Nabi datang ke Gua Hira, itu namanya tahannus. Tahannus ini satu istilah yang dipahami oleh orang-orang Arab. Dia menjauh dari keramaian orang, meninggalkan kerusakan, dan bukan bertapa di sana, bertafakur, memikirkan. Boleh, sama aja kayak kita, kalau misalnya lagi banyak ruwet urusan, naik aja ke lantai 7 bu, di rumahnya, iya kan? Bukan untuk ngelamun, bermuhasabah, itu bukan lagi ngelamun, itu boleh hukumnya. Seperti ada seseorang, dia coba tuliskan apa yang dia kerjakan dari pagi sampai malam, dituliskan semua. Yang kecil-kecil ditulis. Lalu dia tuliskan juga apa kesalahan yang dia lakukan. Ternyata kesalahannya lebih banyak dari kebaikannya. Dan itu sebenarnya kenapa kok di Jabal Nur waktu kasus Nabi SAW ke Gua Hira. Ada beberapa pendapat penjelasan yang menunjukkan apa alasannya. Intinya kembali ke sini, wa kullu mazdada tawadu'ul abdi wa khusyu'uhu zada qurban minallah. Semakin khusyuk dan semakin tawadu' seorang hamba, maka itu semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kalimat dekat ini, apanya yang dekat? Ya. Pertama, seorang dekat dengan Allah, ini zahirnya Allah yang menceritakan, Allah yang menghabarkan. Jadi, seorang dekat dengan Allah itu di saat dia sujud, artinya dalam salat. Itu yang paling dekat dengan Allah. Apakah dekat dengan zatnya Allah Ta'ala, ataukah dengan ilmu dan pengawasan Allah? Ketika seorang ditanya, tentang masalah doa misalnya, apa kata Allah? Ini qarib, aku dekat. Zahirnya Allah Ta'ala yang menghabarkan, jadi kita imannya begitu adanya. Sedangkan Allah ada di langit, di atas arsh, dan Allah mengawasi, mengetahui, dan seterusnya terhadap kita dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya innallaha ma'ana, Allah bersama kita, bukan berarti zat Allah ada di kita, enggak ya. Itu salah satu pemahaman yang keliru. Tapi maksudnya pengawasan Allah Ta'ala, ilmunya selalu ada pada kita sekalian. Artinya Allah mengawasi dan melihat perbuatan kita. Yang pasti zahir daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah dekat dengan seseorang yang dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa. Kata syarah di sini, wa khusyuhu zada qurban minallah. Setiap tambah khusyuknya, maka makin dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya saya Utsaimin termasuk yang berpendapat, manakah yang afdal, salat rawatib dikerjakan di rumah atau di masjid? Kata dia, yang asal adalah afdalus salat fil bait. Semua salat itu yang afdal di rumah. Ini juga sebagai dalil, usahakan kita punya rumah, walaupun bagus atau luas atau ya minimal layak disebut rumah, bisa buat sholat. Kenapa? Karena hadis ini afdalus sholat fil bait illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Ini berlaku bagi laki-laki rawatib yang bagus di rumah. Terus bagaimana dengan tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid di masjid. Di rumah, rawatibnya. Cuma masalah yang ada adalah kadang rumahnya jauh, kemudian juga modelnya di kita, komatnya lebih cepat. Dibuat jalan dikit, udah komat. Maka kembali ke yang asal, kalau di rumah bermasalah, mungkin ribut atau banyak ini, dan tidak bisa khusyuk, maka yang kalau khusyuknya di masjid, maka sholat rawatibnya afdolnya juga di masjid. Di rumah enggak tenang karena sebentar lagi komat, apalagi ada angkanya, hitung mundur. Kalau di masjid dia lihat, oh itu masih 5 menit, masih bisa. Maka ini dibolehkan. Kemudian wad'ul wajhi wal anf fil ardi, dan meletakkan wajah dan hidung di bumi. qamatut tawadhu wat tadallul, sebagai bentuk tawadhu dan tadallul. Oleh karena itu, dalam bab masalah sujud, secara bahasa kan sujud itu artinya tunduk. Tawadhu'an adalah tunduk, artinya merendahkan diri, dan dia letakkan dahi dan ujung hidung di atas tanah. Dan itu yang dilakukan. Maka dari itu, oh ya, sebelum lupa mungkin tentang ahkam, apa yang terkait dengan sujud ini, ada 7 atau 8 hukum terkait dengan sujud. Mungkin kalau ditafsir sampai 10 ya. Pertama diantaranya adalah as-sajdatu ruknun min arkanis salat. Sujud itu rukun dalam salat. Sebagian menyebutkan fardu, wajib, yang lain menyebutkan dia rukun. Karena Allah Ta'ala berfirman yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah dan sembahlah Allah Rabb kalian. Jadi sini menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang diperintahkan. Kemudian misalnya dalam riwayat Nabi mengingatkan, di antara ciri orang yang jelek salatnya apa? Yang tidak ada tumaninah dalam sujud. Kan Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau sampai engkau tumaninah dalam sujud. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Lalu habis itu bangkit dari sujud sampai dia duduk dan tumaninah duduknya. Summasjud, lalu sujud lagi. Hatta tatma'inna sajida. Itu dalam salat. Jadi musi as-salat, orang yang rusak salatnya itu cirinya diantaranya dia sujudnya tidak tumaninah. Kemudian yang juga terkait dengan hukum sujud, ternyata jumlah adadus sujud fi salat marratain fi kulli raka'ah. Tadi sudah kita bahas. Setiap rakaat sujudnya ada 2 kali. Kalau ada imam sujudnya cuma sekali, ada 2 kemungkinan. Ya, imam ini lupa, atau imam ini apa yang kedua? Dia bukan sedang sholat. Tadi dari berdiri langsung sujud. Cirinya apa? Itu enggak ada rukuknya. Berarti dia sedang sujud tilawah. Makanya Abdurrahman bin Auf pernah beliau, hadisnya ada, mungkin saya perlu bacakan. Nabi SAW sujud, kemudian sujudnya itu ternyata lama ya. Ini riwayatnya, saya bacakan hadisnya. Nabi Rahman ibn Aufin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa sadaqatihi fadakhal fastaqbala al-qiblata fakharra sajidan. Jadi Nabi itu ringkas cerita beliau sujud, kemudian fa'atala sujuda hatta dhanantu anna Allah azza wa jalla qabada nafsahu fiha. Kata Abdurrahman, saya melihat Nabi begitu lama sujudnya, aku kira Nabi telah wafat ketika sujud. Kemudian fadanautu minhu thumma jalastu farafa'a ra'sahu faqala man hadha qultu Abdurrahman faqala ma sya'nuka qultu ya Rasulullah sajadta sajdatan khashitu an akuna an yakuna Allahu azza wa jalla qad qabada nafsaka fiha faqala sallallahu alaihi wasallam inna Jibril alaihi salam atani fabasharani faqala inna Allah azza wa jalla yaqul man salla alayka sallaitu alayk wa man sallama alayka sallamtu alayk wa sajadtu lillahi azza wa jalla syukran. Ini dia jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini akhirnya enggak sabar, beliau angkat kepala Nabi yang tadi sedang sujud, ditengok begitu. Maka Nabi kemudian berkata, man hadha, siapa ini? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa wahai Abdurrahman, ma sya'nuka? Kata Abdurrahman, inni khashitu inna allaha qabadaka ya Rasulullah, aku khawatir engkau dicabut nyawanya. Kemudian kata Nabi, atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril ketika sujud. Kemudian fabasyarani, Jibril memberitahu kepadaku kabar gembira. Apa katanya? Siapa yang bersalawat kepadaku, sesungguhnya aku salawat padanya. Kemudian siapa yang nitip salam untukku, maka aku nitipkan salam untuknya. Kemudian fasajadtu sajdata syukur, maka aku pun sujud, dan itu sujud syukur yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud syukur mungkin dilakukan, tapi dia tidak ada rukuknya. Kalau salat ada rukuknya. Cuman sedikit tambahan, kalau ada yang mau sujud syukur, satu, jangan di tempat yang membahayakan. Tiba-tiba di tengah jalan dia sujud. Ya kan? Dia enggak peduli kanan kirinya. Ternyata sujud syukur kenapa? Tidak ketabrak. Tadi enggak ketabrak, sekarang di tengah jalan, ya kan? Jadi usahakan cari tempat yang tadi. Kemudian yang kedua, tidak membawa madarat bagi yang lain. Ya. Ini juga banyak beberapa kasus dia misalnya sujud syukur menjadikan madarat, mendzalimi orang lain, menghalangi jalan orang lewat, sujudnya dia sengaja di antara jalan yang sempit, orang enggak bisa lewat. Kemudian termasuk juga mungkin tambahan dari saya, kalau sujud syukur jangan terlalu lama-lama. Ya, kalau model kitanya kelihatan nafasnya ya mungkin enggak apa-apalah. Ya artinya dibolehkan seseorang, karena yang asal seorang ketika dia bersujud kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk syukur, maka itu dilakukan apa yang dia baca. Semua bacaan boleh dibaca. Ya, tetapi zahirnya para ulama menyebutkan yang dibaca dalam semua sujud, baik itu tilawah, sujud syukur, sujud dalam salat, adalah bacaan-bacaan sujud yang dalam salat Subhana Rabbiyal A'la salah satunya. Makanya kalau ada yang mengatakan Subhana ma la yanamu wa la yasu dan seterusnya, beberapa ayat yang lain itu ada, tapi zahirnya Allahu a'lam. Misalnya sujud syahwi, apa yang dibaca? Yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la. Begitu juga dengan sujud yang lain, walaupun sebagian membolehkan ketika dia membaca bacaan-bacaan yang ada, asalkan ada dalilnya. Nah, kemudian yang catatan yang ketiga tentang hukum sujud ini terkait dengan sujud adalah tentang anggota tubuh yang diletakkan saat sujud. Ada 7 ya. Jadi sab'atu a'zam, 7 tulang, 7 bagian. Umirtu an asjuda ala sab'i a'dha, kata Nabi, aku diperintah Allah untuk sujud dengan 7 anggota, 7 tulang. A'dham ini tulang, idham adalah tulang. Jadi a'dham bukan a'dham ya. Sab'ati a'dham pakai dha. 7 tulang. Ala jabhati, pertama adalah jabhah. Jabhah ini tempat tubuhnya rambut yang paling depan sampai bahasa kita yang jidat ya. Jabhah itu jidat atau apa bahasa Jawanya? Subhanallah Bu. Itu bahasa Jawa lebih pas. Jenong ya Bu. Dan itu juga yang jadi jabhah ini termasuk yang dipakai ketika seorang tayamum dan berwudu, dia di depan tempat tumbuhnya rambut yang pertama di situ letaknya. Kemudian wal'an, dan ujung hidung. Ujung hidung juga harus tersentuh, dan itu satu paket. Dahi dengan ujung hidung satu paket. Dan hidung orang Indonesia itu seukuran. Saya punya kawan, Insya Allah beliau hidungnya panjang. Coba-coba kita kadang lihat kalau pas salat, dan ya hidungnya alhamdulillah. Hidung itu kan lunak tulangnya. Ya kan? Kecuali kalau Pinocchio, ya itu susah sujudnya. Kalau ada orang kayak Pinocchio, tapi saya belum tahu ada orang kayak itu. Ini intinya sujud itu jidat dengan ujung hidung itu satu paket. Kalau jidatnya saja maka menyelisih sunnah Nabi. Gimana kalau pesek? Wallahu a'lam, pesek insyaallah bisa kan disentuhkan. Taib. Yang kedua adalah wa asyara bi yadihi wa ala ala anfihi wal yadain wa rukbatain. Ya, kedua adalah dua tangannya. Yadain. Dua tangan maksudnya telapak tangan. Yang ketiga, ya tadi rukbatain ini juga sepasang. Dan yang keempat ini juga sepasang adalah atrafil qadamain. Ujung jari jemari kedua kaki. Masing-masing sepasang, hidung dan jidat satu paket. Jadi tujuh, sab'atu a'la. Ini juga yang saya pernah tanyakan ke apa, ada orang yang lumpuh namanya Abdullah Bani Imah yang beliau sudah meninggal tahun kemarin. Apa yang kau inginkan? Karena dia lumpuh udah 35 tahun lebih ya. Dia bilang uridu an asjuda bisabi a'dha'il jasadi. Aku sangat rindu ingin sujud dengan tujuh anggota badan. Karena dia udah lumpuh enggak bisa sujud. Termasuk mungkin banyak ya, orang-orang yang dia enggak bisa sujud karena salatnya udah di kursi. Mau sujud itu enggak bisa.

Dan yang ketiga dia ingin uridu an aqlibal mushaf al-Qur'an bi yadil yumna. Saya ingin membuka lembaran Quran dengan tangan kanan, tapi enggak bisa juga. Karena lumpuh. Jadi selagi kita masih bisa, perbanyaklah sujud dengan 7 anggota badan di depan Ka'bah kalau bisa. Jadi sujud di depan Ka'bah lebih afdal daripada sujud di depan di rumah atau di masjid dan yang lain. Jadi intinya itu tadi yang ketiga catatan tentang ahkam mayata'alak bisujud, yakni dengan 7 anggota badan. Adapun jari jemari diarahkan ke kiblat. Makanya dalam riwayat Aisyah, karena SAW yasjudu fi salati lail, Nabi sujud di salat malam, maka kakinya ditarik. Kakinya ditarik dan Nabi sujud di antara arah kiblat dengan Nabi salat, itu Aisyah dia tidur selonjoran. Waktu Nabi sujud, kakinya ditarik. Ketika Nabi sujud, kata Aisyah, famasahtu, aku menyentuh kedua kaki Nabi dengan tangan kananku. Berarti apa? Satu tangan bisa menyentuh dua kaki Nabi. Dari sini berarti ketika Nabi salat, kedua kakinya dirapatkan dan Aisyah memegangnya. Sementara ketika Nabi berdiri, maka dia selonjorkan lagi kakinya dan Nabi pun salat. Dari sini ada banyak faedah para ulama menyebutkan. Pertama, bahwa tidak mengapa di antara sutra, ya, artinya tempat sujud dengan orang yang lagi salat, kalau wanita ini tidak lewat, enggak apa-apa, cuma selonjor aja. Walaupun dalam keadaan haid, tidak masalah. Kedua, betapa sederhananya rumah Nabi, karena tidak ada tempat sholat yang lain kecuali itu yang ada. Berarti bukan tempat yang luas. Yang ketiga, sunnahnya kalau sholat, kakinya itu digabung yang belakang, gitu ya, bukan misah. Kalau misah, tidak mungkin satu tangan Aisyah memegang dua kaki. Maka dengan satu tangan berarti kaki Nabi itu nempel kanan dan kiri. Kemudian yang keempatnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau salat tidak mengapa dipegang oleh orang yang berlainan jenis asalkan dia istrinya. Ini sebagai dalil yang kuat bahwa menyentuh kulit tidak batal. Menyentuh kulit suami istri tidak batal. Dengan orang lain pun tidak batal. Tapi haram. Jadi beda babnya. Misalnya seorang menyengaja. Kalau menyengaja, iya. Dia dosa. Kalau tidak sengaja, misalnya dia di bis kota atau di mana lah, dia sudah wudu, mau sholat id di tempat mana, lu sentuhan kulit, gak ada masalah. Kayak orang tawaf. Sangat sulit menjelaskan penjelasan yang mengatakan sentuhan kulit itu batal di saat tawaf. Gimana nih? Kadang karena posisinya yang susah. Sampai ada orang gini aja, ihramnya ditutup aja tuh bahu kanannya. Enggak usah ittiba supaya tadi. Ada kejadian tadi ketika tawaf, kemudian bismillah Allahu Akbar, tangan kita naik. Ada ibu-ibu dari Afrika malah diginikan. Jadi intinya tidak batal, enggak apa-apa. Kemudian ada riwayat, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, al-jabhatu wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadayn wa rijlaini wa atrafil qadamain wa la takfit ath-thiyab wa la ash-sha'ra. Sekarang kalau misalnya ada rambut ini laki-laki di depan jidat, apakah harus rambutnya dibuang supaya dia nempel langsung? Zahirnya adalah tidak harus demikian, karena dengkul pun tidak usah dibolong. Juga ya kan, sebagian orang kan jidatnya harus nempel di lantai. Kalau ada rambut tidak sah, karena rambutnya harus disingkapkan dulu. Semua riwayat yang tadi ini menunjukkan aslinya boleh, bahkan Nabi ketika sujud sebagian rambutnya nempel.

0: di tanah. Tapi intinya Allahu a'lam, kalau seseorang mau lebih aman, ya rambutnya jangan panjang-panjang yang bagian depan, ya kan? Makanya pakai toki ya. Fungsinya apa? Kalau dia sujud, apalagi kayak orang Mesir ya atau orang India ya, bagian depannya dikasih lubang kayak huruf tadi ya, belakangnya enggak. Walaupun itu tidak harus begitu, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Nah, termasuk juga ini ada riwayat yang lain, intinya tadilah sama. Kemudian rabian atau yang berikutnya juga terkait dengan sujud ini, hukumnya tadi tumanina, harus tumanina. Misalnya seorang membaca subhanarabbiyal a'la, itu tumanina. Jadi jangan langsung seperti tinju nempel langsung pergi lagi tuh tangannya. Atau ayam matuk apa, ayam makan beras dan yang lain kan, itu bukan tipe sujud yang begitu. Jadi ala kulli hal. Kemudian juga hal yang terkait dengan yang lainnya, kok sujud ini hukum yang terkait dengan sujud, bahwa dia dilakukan boleh dalam keadaan wudu, boleh tidak. Dan ini kalau dalam salat jelas wudu. Di luar salat enggak. Sujud syukur, sujud tilawah, ya itu boleh tidak wudu. Kalau sahwi jelas karena salat. Ya kan, misalnya Nabi salat 2 rakaat, sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau mengqasar? Aqasar tas-salat?" Kata Nabi, "La." Apakah engkau qasar salat? Kata Nabi, "Tidak." Ternyata Nabi itu 2 rakaat, padahal harusnya 4 rakaat. Jadi baik, kembali ke yang tadi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Nah, kemudian disebutkan di sini ucapan bahwa akthiru du'a, perbanyaklah doa. Kenapa? Listijabati du'a. Karena dalam sujud hampir semua doa, bahkan kalau perlu kita mengatakan semuanya akan dikabulkan kalau dia ikhlas. Wa bihadzal hadits yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, ay aqrabu ma yakunul abdu min Allah subhanahu wa ta'ala fi hali sujudihi. Jadi orang kalau dilihat mana yang paling dekat dengan Allah, maka ketika dia salat dalam keadaan sujud. Perbanyaklah doa. Fi wadi'i sujudi fa innahu ajdar an yustajab Allahu fihi du'a min al-abdi. Karena sangat besar kemungkinan Allah akan kabulkan doa ketika seseorang dia berdoa dalam sujudnya. Oleh karena itu di raudhah sebenarnya tidak ada salat khusus. Ada sebagian orang bertanya, apakah ada salat khusus? Tidak ada salat khusus raudhah. Makanya kalau jadwal raudhahnya habis subuh, sebagian orang pusing, salat apa yang kita kerjakan? Yang ada salat mutlak tidak boleh, ya. Kalau salat tahiyatul masjid, dari sebelum subuh kita sudah di masjid. Untungnya kita masuk area raudhah itu kan keluar dulu antriannya itu. Maka boleh dia berniat tahiyatul masjid dan dia salat di situ. Sekiranya tidak salat di raudhah, enggak apa-apa. Perbanyak dia doa. Hanya saja para ulama menyebutkan di antara ibadah atau doa yang mungkin sangat dikabul adalah di saat sujud. Makanya menggabungkan dua kebaikan, ya dia salat, dia doa, dia baca Quran sambil lihat-lihat jamnya, ya kan. Kalau ada hitungan mundur kan di situ. Kalau belum disuruh pergi ya jangan pergi aja. Jadi bukan menyibukkan diri kemudian ambil gambar dan seterusnya ya. Bagian orang tadi. Kemudian waqad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kathrati sujud wad du'a fi ahaditsa ukhra. Wa fil hadis bayan mawdhi'i min mawadhi'i du'a fi shalat wa huwa sujudu wa bayan fadlihi. Jadi ini pokoknya ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang berdoa di saat dia sujud dan waktu yang afdal di saat dia doa, yakni ketika sujud. Intinya itu. Maka resikonya perbanyaklah doa di saat dia sedang sujud dalam salat. Nah, kemudian dijelaskan di beberapa riwayat tambahan yang tadi disebutkan, wa fi hadzal hadis, katanya di hadis ini juga, yubayyinu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadla dzikrillah fi jawfi al-lail, karena ada riwayat kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fi jawfi al-lail, yang paling dekat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya itu di penghujung malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Kalaulah engkau bisa mengingat Allah di waktu tersebut, lakukanlah. Jadi ada dua dalil yang kayaknya bertentangan, tidak bertentangan. Tadi apa? Paling dekat dengan Allah jaraknya, atau yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Hadis ini, yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya di jawfil lail, di penghujung malam. Makanya bisa digabungkan, berarti sholat di penghujung malam, saat sujudnya itulah yang paling amat dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yakunul abdu qariban min rabbihi wa min rahmatihi wa fadlihi wa idza qama yata'abbad fi wasati al-lail bis salati aw ad-du'a aw adh-dhikri. Jadi seseorang dia akan lebih khusyuk di saat salatnya di penghujung malam, maka lakukanlah, dan itu sangat mungkin terkabulkannya doa karena menggabungkan dua dalil yang tidak saling bertentangan. Jadi kalau dalil ini kayaknya bertentangan, ambil yang lebih tafsil. Contoh ya, zikir habis salat, kata Nabi, zikir bil yad, zikir dengan jari jemari tangan. Di riwayat yang lain, dengan jari jemari tangan kanan. Maka kita mengamalkan, boleh dua-duanya. Misalnya seorang, ya tiga-tiga itu ngitungnya dengan yang kiri. Kemudian, tapi kalau dia modelnya, udah saya dengan tangan kanan lebih afdol, tangan kanan saja. Ya, subhanallah, subhanallah, 33. Tapi kalau ada dalil yang menyebutkan seperti tadi, yang ini sujud, yang ini di akhir penghujung malam, berarti menggabungkannya itu yang afdal. Lebih bagus lagi di penghujung malam di tanah haram. Di tanah haramnya di mana? Lebih afdal lagi di Masjidil Haram. Masjidil Haramnya di mana? Di depan Ka'bah, lebih afdal lagi. Berarti itu waktu sahur saat Ramadan, itu kita ada di situ, dan itu sangat mungkin dikabulkan doa-doa. Wa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah wa hadha isharatun ila ta'dhimi sya'ni dhikri wa tafkhimihi wa fawzi man yasta'iddu bihi. Jadi ini sebagai satu hiburan atau habar bahagia, habar kebahagiaan bagi orang yang dia biasa sujud, terutama di penghujung malam. Fayankharitul abdul mu'min fi zumratiz dzakirin lillahi fi hadhihi as-sa'ah. Maka bisa jadi seorang mukmin yang melakukan, dia termasuk orang yang dzakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau dalam hadis ini, fakun, lakukanlah semampunya, maksudnya ini istata'ta, kalau engkau mampu lakukanlah. Maka dari itu betul yang dikatakan para ulama, salat witir walaupun sekali itu sebagai satu kebiasaan yang baik di penghujung malam. Kenapa seperti itu? Hatta yafuzal abdu biqurbin minallahi ta'ala fi sa'atin yaghfalu anha kathiru minan nas bin naumi wal khuludi ila raha. Ya, kenapa? Karena di waktu tersebut kebanyakan orang-orang mereka sibuk atau mereka dilalaikan dengan tidur. Bin naumi wal khulud ila raha. Khulud ila raha ini istilah dalam bahasa Arab, maksudnya adalah melanjutkan istirahatnya, dan dia tidak memilih sujud walaupun sebentar. Jadi ibaratnya ajakan sang bantal dan guling, dia lebih apa? Ya, lebih didahulukan daripada sujud satu kali walaupun untuk satu rakaat witir. Makanya ada sebagian usulan, ya, ada baiknya sajadah dalam kamar itu diletakkan tidak jauh dari tempat tidur. Maka sebagian orang sajadahnya dibuat yang empuk mirip kasur. Mana yang lebih afdal, wallahu taala alam. Yang jelas itu kan tergantung niat ya. Kalau dia bisa ya, walaupun agak jauh dikit bisa dia lakukan. Tapi ala kulli hal, bukan sajadahnya yang tebal atau tipis, yang jelas niatnya itu iya tebal atau tipis. Karena dalam dalil tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini dalilnya. Punggung mereka ini jauh atau tulang punggung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari apa yang direzekikan oleh Allah Ta'ala. Sebagian orang infaknya itu dini hari. Kenapa? Mungkin mengamalkan ayat ini. Dan memang tidak banyak orang tahu ya. Tidak banyak orang tahu seperti yang dilakukan oleh Hasan Ibn Ali bin Hasan atau Ali bin Hasan Ibn Ali bin Abi Talib. Dini hari ya. Selepas salat malam dia mulai bergerilya untuk ngirim makanan dan gandum di depan rumah orang-orang miskin di Madinah. Ya. Tapi tidak mengapa kalau masalah ini intinya itu boleh-boleh saja ya. Cuman disebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Baik, kemudian termasuk juga sebagai catatan disebutkan bahwa kalau misalnya seseorang dia tidak tumaninah dalam sujud, maka dikhawatirkan tadi ya, dia musi as-salat, dia termasuk orang yang salah dalam melaksanakan salat ya, di sebentar. Oh ya, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menyebutkan umirtu an asjuda ala sabati a'zam ala jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadayni wa rukbatayni wa atraf al qadamain, maka kalau dia tidak tumaninah tidak mungkin itu dilakukan dengan tumaninah untuk 7 bagian dari sujud yang dilakukan. Nah sekarang kalau misalnya seseorang, ini ada khilaf di antara ulama ya, apakah duluan lutut atau duluan tangan ketika sampai di lantai. Ada khilaf di antara ulama, dan Syekh Albani yang merajihkan dahulukan tangan bukan lutut. Diangkatnya dahulukan lutut dan bukan tangan. Sementara beberapa ulama di Madinah kebalikannya, dahulukan lutut baru tangan. Kenapa beda? Karena beda menafsirkan onta, tangan onta itu yang depan atau yang belakang, itu sebabnya. Karena beda menafsirkan tadinya. Kalau yang dimaksud tangannya yang depan, ya. Nah itu pendapatnya susah ya. Depan dan belakang ini yang berbeda. Sebagian berpendapat kaki onta itu bukan yang belakang, tapi yang depan. Yang belakang itu tangan. Ini kalau lah ontanya bisa ditanya. Makanya Syekh Albani menyebutkannya ya brukul ba'ir, itu artinya tangan ontanya ini bukan yang di depan tapi yang belakang. Coba kapan-kapan kalau lihat onta mau duduk, dilihat mana dulu yang dia nekuknya. Iya, kalau di itu belakang dulu. Oleh karena itu Ibnu Hajar dan yang lain ini menjelaskan cukup panjang ya hal tersebut, enggak usah kita bahas ya bagian ininya. Dan jangan lupa bahwasanya ketika dia sujud tangannya ini mengarah ke kiblat juga ya, sama. Tangannya mengarah ke arah kiblat, iya. Ini sama semua dalilnya seperti itu. Oh iya, tadi lupa tentang bacaannya. Tadi baru 4 ya. Yang kelimanya catatan tentang bacaan yang dibaca di saat sujud yang paling pendek, dan hadisnya juga sahih, riwayat Abu Dawud. Ucapan seorang Subhanarabbiyal A'la itu sudah mencakup segala urusan, dan itu sudah cukup ketika dibaca di saat sujud. Subhanarabbiyal A'la. Dan ucapan ini, Subhanarabbiyal A'la, sekaligus dia meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Ulu, maha tinggi. Makanya ketika Imam Muslim tadi menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a, juga menunjukkan bagaimana seorang penghinaan dirinya kepada Rabbnya dengan ucapan Subhanarabbiya al-A'la. Ya. Bagaimana kalau ada wabihamdihinya? Boleh, ini juga sahih riwayatnya. Subhanarabbiya al-A'la wabihamdih. Jaiz. Yang ketiga, dan ini juga sahih, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maksudnya Allah yang Maha Kudus, Rabbnya para malaikat dan ruh. Rabbul Malaikati Warruh. Para ulama menyebutkan Rabbnya Malaikat Jibril. Ruh ini adalah nama lain dari Jibril. Boleh juga. Atau yang keempat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga sahih riwayatnya. Ada yang kelima, doa yang kelima, Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang baca kayak ini? Boleh, yang ini juga boleh. Ini juga sahih. Atau yang keenam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga sahih. Cuma biasanya orang Indonesia suka yang Subhanarabbiyal A'la, udah cukup. Itu aja kadang lupa. Doa yang lain, Allahumma gfirli, sebentar tadi, wa awalahu wa akhirahu. Kemudian juga doa, dosa yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa yang nampak dan doa yang tidak nampak. Ini yang paling mudah dibaca. Allahu, coba hafal enggak? Allahumma gfir li dhambi kullahu diqqahu wa jillahu. Ya kan, wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang lain, sigat doa yang lain ini lebih pendek. Allahumma gfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni dosaku yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Gimana kalau tidak bisa bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia? Boleh, enggak apa-apa. Hanya saja para ulama menyebutkan di dalam salat usahakan tidak diucapkan kalau dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam doa kunut. Doa kunut boleh. Allahumma ansur ikhwanal mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-masakin wal-fuqara fi Banyumanik. Boleh. Lalu habis doanya pakai bahasa Arab, ya Allah, pakai bahasa Indonesia. Syekh Rabi membolehkan, atau para ulama memang ada khilaf, tapi sebagian membolehkan penyebutan nama-nama ajam dalam doa kunut. Boleh. Ya, cuma dulu ada Indonesia juga disebut di Masjidil Haram kan, pernah kan? Waktu ada mana ya? Waktu ada zilzal, ada tsunami di Aceh juga disebut. Jadi ini tadi. Atau yang panjang, doa yang panjang, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Ini juga adalah bacaan yang boleh dibaca di saat sujud. Wa bi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'al in nuran wa ja'al li nuran. Ini semuanya pakai cahaya. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya dalam pendengaranku, penglihatanku, sebelah kananku, sebelah kiriku, sampai selesai doa ini tadi. Atau yang mungkin sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika a'udzubi radaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la usithana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini juga sama. Ini ada di antaranya lima doa yang sahih yang dibaca di saat sujud. Ya, adapun misalnya doa-doa yang lain enggak apa-apa ya, dan itu asalkan ada dalilnya.
1: Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita tahu Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik kemudian dibotol-botolkan, didistribusikan ke agen-agen ke warung-warung dibeli oleh DKM, dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture baru dikasih sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia faham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

داود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

0: في لوح محفوظ.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang blak-blakan. Tamu yang blak-blakan. "Ya Rasulullah, aku lapar." Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, "Apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini?" Maka istri yang pertama mengatakan, "Ma ma'ana illal ma." Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih. Tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua. Ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul." Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul sallallahu. Apa jawaban dari istrinya? "Ma indana illa qutusibyani." Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir. Langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki ila aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Enggak disebutkan, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras istrinya habis masak, baunya sudah Anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia, kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu, seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Ya. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, jadi yang Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya, dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah." Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. "Wa may yuqa shuha nafsihi," barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, "faulaika humul muflihun," mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib. Lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah? Wonten? Masya Allah. Kata.
2: Walaula anna Allah qad qada li ahli an-nari bil hayati wal baqa lamatu tarahan. Kalau bukan Allah telah menetapkan kehidupan abadi bagi penghuni neraka jahanam, tentu mereka akan mati karena sedih begitu tahu kematian telah disembelih. Maka bertambahlah penyesalan mereka, karena mereka sadar mereka akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi penyesalan tersebut tiada gunanya. Penyesalan yang menghancurkan dada mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kondisi mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka dalam neraka jahanam, azab yang pedih selama-lamanya. Allah menghikayatkan tentang penyesalan mereka nanti pada hari kiamat dalam banyak ayat. Seorang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, kemudian dia berucap, dia berkata, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Seandainya saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka aku, kenapa di dunia dahulu aku mengikuti si fulan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dhikri. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Dia berteman dengan teman yang salah. Sungguh temanku si fulan tersebut telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Dia menyesal namun penyesalan yang tiada guna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatan iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr." Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, aku memujinya.

Kamilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
0: Di setiap suara yang mengudar,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah
6: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
7: sholat,
6: yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Kita akan masuk teman-teman sekarang ke bahasan kita pada kesempatan ini. Hadis ke-13 saya bacakan dulu dari Ali radhiyallahu anhu, atau sunnah ya ini. Ana riwayat dari sahabat, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahlikal mar'atu ra'saha." Rasulullah SAW melarang perempuan menggundul kepalanya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i di jilid 8 halaman 130. Ada penjelasannya teman-teman sekalian. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari atau Syarah Sahih Bukhari mengatakan pada juz 10 halaman 375, sebagaimana kaum wanita dilarang menambah rambutnya dengan konde dalam kurung, begitu juga mereka dilarang menggundul kepalanya tanpa udzur syar'i. Jadi jelas pembahasannya adalah tanpa uzur syar'i. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Majmu', Muslim Majmu' Nawawi, kumpulan fatwa-fatwa beliau, mengatakan pada juz 8 halaman 204, para ulama sepakat bahwa kaum wanita dilarang menggundul kepalanya dan dia hanya boleh memendekkan rambutnya. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mughni, buku beliau juga, kalau An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, kalau Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali ya. Beliau mengatakan di juz 1 halaman 90 bahwasanya Al-Hasan Basri berkata atau berpendapat ia merupakan hukuman ya. Juga disampaikan pendapat Imam Ahmad rahimahullah tentang wanita yang tidak boleh mengobati rambutnya dari penyakit. Apakah boleh ia mencukurnya dengan dasar hadis Maimunah radhiyallahu anha? Imam Ahmad berkata, mengapa ia memotongnya? Dikatakan kepadanya bahwa ia tidak mampu memakai minyak rambut dan sesuatu yang mengobatinya, sedangkan kutu-kutu bertebaran di rambutnya. Imam Ahmad berkata rahimahullah, jika untuk suatu kebutuhan yang mendesak atau darurat, maka saya berharap hal itu diperbolehkan atau tidak berdosa. Diambil dari kitab Nahrul Autar, juz 4, halaman 102 dan 103. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar membahas tentang masalah bahasan kita ini, saya coba dulu memberikan kronologisnya, ya, pembukaannya. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rambut itu sebagai perhiasan sebenarnya ya, kalau kita bicara masalah keindahan. Kita bukan bicara masalah bab kesehatannya, kita bicara hanya ke masalah keindahannya. Saya yakin setiap orang yang Allah karunia rambut, kemudian dia bisa menata, merawat dengan baik, maka pasti akan menjadi sebuah nilai plus tersendiri. Jadi walaupun subhanallah paras wajahnya biasa, mungkin kulitnya juga gelap, mungkin postur tubuh juga kurang, tapi pada saat dia punya rambut yang indah, orang sudah bisa langsung menilai orang ini ya punya kelebihan. Sebaliknya kalau ada orang mungkin paras wajahnya cantik atau tampan, tapi subhanallah dari rambut dia tidak menata dengan rapi, tidak menyisirnya, tidak merapikan, tidak merawatnya, maka ada sesuatu yang menjadi nilai negatif, sesuatu yang kurang karena masalah rambut tersebut. Islam subhanallah datang sangat detail sampai ke masalah seperti ini ya, masalah perawatan rambut, masalah penataan. Kita akan coba misalnya sebutkan beberapa riwayat, di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah beriktikaf, ya, kemudian beliau memasukkan kepalanya sementara iktikaf di masjid ke dalam rumah dan mengizinkan atau membiarkan Aisyah menyisirkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata di sini menyisir rambut Nabi SAW. Itu bentuk perawatan, disisir supaya rapi kelihatan. Riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda kepada semua kaum laki-laki, ya, bagi yang datang safar, ya, kemudian dia mau datang ke rumah istrinya, misalnya dia mau bertemu, Karena biasa umumnya orang lama tidak interaksi, safar, kemudian bertemu, biasanya mereka terjadi interaksi biologis, gitu kan. Kata Nabi SAW, janganlah kalian ya, datang dari safar lalu masuk ke dalam rumahnya sebelum dia memberitahukan dulu kepada istrinya, agar istrinya bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluan. Kenapa rambut teman-teman ini disebutkan? Karena pengaruhnya besar sekali rambut itu. Rambut ditata dengan rapi, disisir, bersih, wangi. Dia juga secara pribadi orang yang memiliki rambut ini nyaman pada saat kita habis mandi, kemudian kita sampoin kepala bersih, kita letakkan vitamin yang wangi misalnya. Kita sendiri juga nyaman gitu ya. Kita sendiri juga nyaman. Bahkan kadang-kadang kita melihat diri kita di cermin itu bisa mengambil waktu yang cukup lama karena rambut disisir ke sana bagus, disisir sini bagus, indah terasa, indah. Kita pun punya percaya diri ya dengan rambut itu. Salah satu yang disebutkan dalam hadis tentang tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang hidup sebelum kita, tentang ada si botak ya, ada orang yang kena penyakit kudis kulit, dan satu buta. Ya, Anda mungkin tidak asing lagi dengan kisah ini. Jadi malaikat datang kepada yang botak lalu menanyakan kepada dia, apa yang hal yang mengganggumu? Dia mengatakan, kepala saya botak, orang semua menghina saya, gitu kan. Maka apa yang kau inginkan, kata malaikat, saya berharap agar ya Allah memberikan saya rambut atau saya mendapatkan rambut yang indah. Tentu malaikat ini dalam riwayat sahih ini menjelma menjadi manusia ya. Kemudian Allah pun memberikan dia rambut yang indah, kemudian ditanyakan harta apa yang kau inginkan, orang yang kau suka, dia mengatakan unta, lalu kemudian ya dia pun diberikan sampai dia menjadi kaya raya, seperti itu ya. Setelah itu kemudian malaikat pun datang kepada orang yang kulitnya rusak ya. Malaikat datang kepada dia lalu menanyakan kepada dia apa masalah, dia bilang saya terganggu dengan kulit saya, orang semua menghina saya. Kemudian setelah itu dia pun ditanya apa yang kau inginkan, dia mengatakan saya ingin punya kulit yang bagus, yang indah ya. Maka Allah pun mengabulkan buat dia, lalu ditanyakan harta apa yang kau suka, dia bilang saya suka seekor sapi, lalu Allah berikan dia sapi, dengan sapi itu berkembang menjadi orang kaya raya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta, ditanya hal yang sama, dia berharap matanya sembuh, kemudian setelah itu Allah sembuhkan, dan ditanya harta apa yang dia inginkan, kemudian ya diberikan, dia katakan seekor kambing, lalu Allah berikan dia kambing, lalu bisa berternak ya, sehingga menjadi orang kaya raya. Tentu kisah ini cukup panjang, saya ringkas-ringkaskan. Lalu setelah beberapa waktu berlalu, malaikat ini diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, menjelma seperti keadaan mereka dulu. Datanglah kepada si botak ini dalam kondisi datang kepalanya botak, kemudian mengaku sebagai seorang musafir terputus jalan, lalu dia mengatakan, saya minta kepadamu, berikanlah untukku satu ekor unta supaya aku bisa melanjutkan perjalanan hidupku. Kemudian dia mengatakan banyak kebutuhan, artinya dia menolak lah intinya, dia menolak, tidak mau memberikan. Kemudian malaikat itu mengatakan, bukankah kau si fulan yang dulu kepalamu botak seperti aku, kemudian juga kau orang miskin, lalu Allah berikan kau kekayaan dengan unta-unta ini? Dia mengatakan, tidak, saya dari dulu memang dari lahir rambut saya sudah begini, dan semua ini adalah hasil warisan peternakan ini. Maka kata malaikat, kalau kau bohong, semoga Allah kembalikan keadaan. Begitu malaikat pergi, maka kembalilah keadaannya, rontok semua rambutnya, kemudian ya hewannya, ternaknya semua habis ya, terkena hama mati. Begitu juga dengan orang yang rusak kulitnya, malaikat datang dengan sosok orang yang rusak kulitnya, kemudian meminta kepada dia seekor sapi. Saya musafir, saya butuh seekor sapi, berikanlah kepada saya. Lalu dia mengatakan kebutuhan banyak, dia enggak mau bantu. Lalu kata malaikat, bukankah kau fulan bin fulan, dulu kau keadaanmu seperti saya, artinya kulitmu rusak juga, dan Allah berikan kau kekayaan dengan sapi-sapi. Dia mengatakan, tidak, saya dari dulu indah begini kulit saya, dan juga ya ini adalah warisan. Maka malaikat mengatakan, kalau kau bohong, semoga kembali keadaanmu yang dulu. Malaikat pun pergi, maka kembali keadaannya seperti semula. Itu juga dengan orang yang buta, tapi orang yang buta ini berbeda. Pada saat malaikat datang menjelma jadi orang buta, kemudian dia pun mengatakan, saya seorang musafir, saya butuh seekor kambing, apakah kau bisa memberi kepadaku? Maka orang buta ini mengatakan dalam dirinya, sesungguhnya aku pernah ditimpa apa yang menimpa orang ini. Maka dia bilang kepada malaikat tersebut, dan dia tidak tahu kalau itu malaikat karena dalam menjelma jadi manusia. Dia mengatakan, masuklah dan ambillah yang kau mau dan tinggalkan yang kau mau. Jadi bukan dia berikan satu ekor kambing, tapi silakan ambil yang kau suka, kau mau ambil semua pun boleh. Maka malaikat mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kepada kalian bertiga, dan binasalah dua temanmu sementara kau sendiri berhasil. Tapi kita bukan sedang membahas kisah ini, kita sedang membahas tentang masalah rambut dalam kisah yang disebutkan mengganggu orang pada saat dia tidak punya sesuatu yang indah di situ. Ya, begitu juga dengan hadis yang lain, bagaimana pada saat seseorang masuk dalam masjid, rambutnya berantakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, beritahukan kepada seorang sahabat di sebelahnya, beritahukan kepada orang ini agar dia menyisir rambutnya dengan rapi, baru kemudian dia masuk sholat. Suruh sisir rapi kan. Dan dalam sebuah riwayat, seingat saya, kata Nabi SAW, mankana lahu syar fal yukrimhu. Sampai Allah kena rambut, dia harus merawatnya, menghormatinya. Ya. Jadi memang banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Begitu juga dengan riwayat Ka'ab radhiyallahu anhu yang pernah menggambarkan bagaimana tampannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya pernah melihat bulan purnama di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saking indahnya saya sampai terkagum-kagum ya. Kemudian tiba-tiba pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka dan beliau baru saja selesai mandi dalam kondisi rambutnya basah, disisir rapi, menggunakan jubah berwarna merah. Maka saya pada saat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya temukan beliau lebih indah daripada bulan tersebut. Jadi memang rambut ini kayak memang punya sebuah bahasan tersendiri. Makanya pada saat umroh, haji, termasuk yang dikorbankan untuk Allah SWT adalah rambut. Ya. Bagi laki-laki yang menggundul semua karena Allah, pahalanya lebih besar, 3 kali didoakan oleh Nabi SAW. Yang mencukur, mengambil dari seluruh penjuru kepala, didoakan 1 kali rahmat oleh Nabi SAW. Umumnya riwayat-riwayat ini bercampur antara laki-laki sama perempuan. Hanya saja ada perbedaan dasar. Dalam perawatan sama, harusnya merawat, harusnya menjaga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dijadikan justru sebagai ajang untuk bermaksiat kepada Allah. Hanya saja dalam masalah mencukurnya ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki dia boleh menggundulnya, tidak ada masalah. Sampai menggundul pun boleh. Ya, terutama kalau lagi haji dan umrah. Tapi kalau tidak lagi haji dan umrah, dianjurkan kalau tidak ada masalah, bukan karena ada penyakit di kulit kepalanya segala macam, atau karena rontok ya misalnya, atau memang dia gundul dengan sendirinya, maka sebaiknya jangan digundul. Jadi sebaiknya jangan dilakukan itu kecuali dalam hal yang diperintahkan dalam syariat atau hal-hal yang punya udzur syar'i. Lebih baik dia menghormati rambut tersebut dan merawatnya. Tapi kalau bagi perempuan, makin dia panjangkan, maka makin bagus, makin sesuai dengan anjuran dalam syariat. Dan kalaupun darurat, dia ada sesuatu yang rusak, segala macam, dia boleh merapikan atau memendekkan. Tidak, tapi tidak boleh menyerupai laki-laki ya. Karena Nabi SAW melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, potongannya sangat pendek sampai seperti laki-laki. Dan juga menyelaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Khusus masalah gundul, nggak boleh bagi perempuan. Ini ada bahasan tersendiri, ini jadi bahasan kita. Kecuali ada hal-hal yang sangat darurat sekali. Tadi disebutkan dalam diskusi Imam Ahmad dengan seseorang yang bertanya dengan beliau atau kepada beliau, bagaimana kalau wanita itu dipenuhi oleh kutu yang sangat banyak di kepalanya dan dia kerepotan untuk mengobatinya, dia selalu saja meletakkan berbagai macam pengobatan, obat-obat, tapi ternyata tidak bisa juga. Tidak berpengaruh gitu. Maka dia boleh menggundul untuk menghilangkan kutu-kutu tersebut, dan setelah itu dia baru memulai merawat dari awal. Tapi itu Imam Ahmad juga mengatakan, saya berharap kalau dalam keadaan darurat, sesuai dengan pertanyaan penanya tadi, kalau kutunya terlalu banyak dan sudah berusaha mengobatin tidak bisa, maka semoga tidak berdosa. Tapi dari bahasa beliau ini kesannya, boleh tetap menganjurkan kalau bisa jangan digundul. Ya. Jangan digundul ya. Jadi gundulin dalam darurat. Tapi memang di sini permasalahan adalah kalau kutu. Karena kutu itu memang sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Kemudian juga ada bab lain, misalnya dalam keadaan darurat dia harus berobat, dioperasi misalnya ya. Operasi dan itu harus ada di bagian kepala, harus ada dicukur sebagian rambut ya. Atau mungkin ada terapi yang dia hanya bisa sembuh dengan bekam di titik tertentu sehingga harus dikrop ya, untuk dibekam di titik kepala ya, misalnya itu dalam keadaan darurat dalam pengobatan ya. itu harus, itu mungkin juga masih masuk dalam masalah hal ini tentunya. Tapi kalau tidak, maka anjuran agar bagaimana wanita justru lebih intens daripada laki-laki dalam masalah perawatan ini. Bahkan dianjurkan untuk mengepang rambut ya, mengikatnya dengan beberapa ikatan, bahkan dianjurkan sampai ada 3 kepangan yang dianjurkan ya. Intinya memperindah keadaan tersebut ya. Ini bagi wanita secara umum dan bagi istri lebih khusus lagi untuk bisa justru dengan rambutnya yang indah, rambutnya yang lembut, rambutnya yang panjang, justru itu bisa membuat daya tarik tersendiri buat suami. Saya menemukan sebuah kasus, subhanallah, ada seseorang yang saya tahu itu ribut sama istrinya setelah sekian belas tahun menikah, bahkan sampai pada tingkat mau bercerai. Walaupun ada memang pemicu-pemicu yang lain, tapi ternyata suaminya ini pada saat mengungkapkan kepada saya, ada yang saya tangkap pemicu utama mulai dari situ. Jadi ternyata dia ini sangat suka melihat wanita yang rambutnya panjang. Sangat suka. Dan dia termasuk tipologi orang yang tidak mau punya hubungan bebas. Sehingga dia tidak perlu punya banyak wanita. Dia ingin menikmati dari istrinya. Tapi setiap kali dia membahasakan pada istrinya, istrinya ini kan tidak mau tahu. Selalu setiap panjang sedikit rambutnya dipotong pendek seperti model laki-laki. Sehingga dia mau berinteraksi pun merasa kurang nyaman. Dia mengekangnya sampai sekian tahun, akhirnya sampai puncaknya terjadi keributan-keributan dan akhirnya merembet kemana-mana permasalahan. Jadi banyak hal teman-teman sekalian, hikmah syar'i ya, yang harus kita fahami walaupun dari masalah sederhana seperti ini. Tentu mungkin teman-teman bisa memperkaya bahasan kita ini dengan coba membaca atau mendapatkan mungkin referensi, kemudian Anda bisa bagi, bisa bagi kepada kami pun di tim sini kalau memang ada, bisa Anda bagi ke teman-teman Anda di grup kalau ada penelitian ilmiah kenapa wanita tidak boleh menggundul kepalanya. Karena sering kali subhanallah kalau diadakan penelitian serius ditemukan dalam penyampaian-penyampaian hadis Nabi SAW ya, itu riwayat-riwayat wahyu ini, itu ada saja hikmahnya. Seperti contoh yang lain, ini contoh yang kasus berbeda, saya cuma mau datangkan. Baru-baru sekarang ini diadakan penelitian, ternyata tubuh itu sangat sehat sekali dan sel-sel tubuh yang sudah rusak bisa terganti dengan sel-sel baru kalau seseorang berusaha untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan itu puncaknya terjadi di pertengahan bulan, dan dalam hadis sudah dianjurkan untuk puasa Iyyamul Bid misalnya. Seingat saya disampaikan oleh dokter Abdul Daim, ya, salah satu dokter dari Mesir atau dari Syria beliau. Sekarang sering ada di medsos, belum menyampaikan tentang bagaimana penelitian-penelitian barat. Itu sebenarnya sudah ditemukan atau sudah disebutkan dalam hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba menambahkan wacana kita dengan sebuah artikel ya, yang diambil dari fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau pernah ditanya, bagaimana cara mengatur rambut bagi laki-laki dan perempuan? Adakah suatu hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang tata cara khusus untuk mengatur atau larangan terhadap tata cara tertentu berhubungan dengan rambut nih? Jawabannya adalah, untuk para wanita, hadis riwayat Bukhari menyebutkan dalam bab mengepang rambut wanita menjadi 3 kepangan. Disebutkan riwayat dengan sanadnya dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata atau ia berkata, kami mengepang rambut anak perempuan Rasulullah SAW dengan 3 ikatan. Waqi' berkata bahwa Sufyan berkata pada ubun-ubunnya dan 2 ikatan di samping kiri dan kanan kepala. Nah, jadi ada 1 ikatan kepang di ubun-ubun, yang 2 di kiri kanannya. Pekerjaan mengepang rambut diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Dengan sanad dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada kami, mandikanlah ia dengan guyuran ganjil dan kepanglah rambutnya beberapa ikatan. Maksudnya anak beliau SAW pada saat meninggal, Nabi SAW mayit pun disuruh masih mengepang rambutnya ya, supaya rapi terlihat. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah dengan 3 atau 5 atau 7 guyuran dan kepanglah rambutnya 3 kepang. Dalam kitab Musannaf Abdul Razak, salah satu penyusun hadis juga, dengan sanad dari Hafsah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kami mengepang dengan 3 kepangan, 1 ikat pada ubun-ubun dan 2 ikat di samping kiri dan juga kanan kepala. Dan kepangan itu kami sampirkan ke belakang. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, ini merupakan tata cara menata rambut dan mengepangnya. Adapun yang diperbuat oleh sebagian wanita muslim pada zaman ini yang mengikat rambut pada samping kepala atau mengikat di atas kepala sebagaimana dilakukan oleh wanita Perancis, maka perbuatan itu tidak diperbolehkan karena menyerupai adat orang-orang kafir. Imam Ahmad dan Abu Dawud telah memerintahkan atau meriwayatkan dengan sanadnya masing-masing dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man tashabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka ia adalah sebagian dari mereka. Hadis ini sahih atau hadis ini hasan di sebutkan juga oleh Ibn Hajar al-Asqalani tentang hasannya sanad ini. Juga Ibn Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis yang panjang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dua golongan. Jadi kalau Anda bertanya seperti apa sih model yang dimaksud dengan rambut wanita Perancis yang disinggung, rambut orang yang biasa memblow sampai tinggi seperti membuat punuk unta. Diambil daripada hadis ini, dua golongan termasuk ahli neraka, kata Nabi SAW, saya belum pernah melihatnya. Yang pertama, satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Ini tanda-tanda hari kiamat tentunya. Nabi SAW menyebutkan di zaman beliau tidak ada ini. Tapi akan terjadi setelah beliau meninggal SAW beberapa pihak keamanan raja-raja zalim misalnya yang membawa cambuk-cambuk untuk mencambuk orang ya, di sekitar jalan yang dilewati oleh raja tersebut tanpa ada sebab gitu. Kemudian yang kedua adalah wanita, ini termasuk ahli neraka, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ada bajunya tapi telanjang. Kenapa? Karena ketat ya. Ya, ini sudah pernah kita bahas tentang masalah waktu asal kita jelaskan wajibnya menutup aurat bagi muslim ya. Kemudian dia sesat dan menyesatkan, kata Nabi SAW. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Sebagai ulama menafsirkan makna yang dikatakan mereka cenderung ya atau sesat dan menyesatkan, bahwasanya mereka menyisir rambut seperti sisiran para pelacur dan penyisir orang lain dengan sisiran yang sama. Artinya menyisir rambut umumnya rapi, mengkuncirnya satu, mengepangnya satu, dua, atau membiarkan terurai tapi dia indah gitu kan, yang penting tertutup auratnya kalau bukan dengan mahramnya, boleh saja. Jadi dia merawatnya dengan rapi. Tapi kalau dia mengikuti model-model yang aneh-aneh, dan ini jelas merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, seperti misalnya sengaja memotongnya sampai sependek seperti laki-laki, atau mengecatnya dengan warna yang syuhrah seperti biru yang terang, orange yang terang berlebihan, sehingga mungkin kalaupun ada orang melihat dia, dia anggap aneh ini. Tapi kalau dia mewarnai dengan warna-warna selain hitam, umumnya dibolehkan yang memang menambah keindahannya seperti misalnya coklat, merah ya, tapi bukan berarti yang seperti apa ya, bukan merah seperti darah misalnya itu bendera kita misalnya, dia merahnya merah indah ya. Merah kecoklat-coklatan memang menambah keindahan bagi wanita, apalagi buat berhias untuk suami, itu dibolehkan. Karena Nabi SAW membolehkan itu, kita sudah pernah bahas itu ya, tentang bolehnya mewarnai rambut, maksud laki-laki bolehnya mewarnai juga jenggotnya kalau sudah ada uban ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya henna itu pacar adalah sesuatu yang paling baik dalam menghadapi uban-uban yang ada gitu kan. Jadi kita boleh saja mengubah dari putih asal bukan ke warna hitam, cuma juga menjauhi warna-warna yang merah. Ada juga orang yang kadang-kadang sengaja mengikuti model baru muncul di orang-orang kafir, wanita mau sengaja mendirikan semua rambutnya ke atas sampai seperti model kulit durian gitu kan. Itu aneh, mungkin Anda tidak asing, saya pernah lihat seperti ada sepintas gitu foto, kita bukan sengaja mau melihatnya, tapi terlihat dan dicat warna biru, warna merah yang terang sekali ya, hijau dan segala macam. Sebenarnya hanya untuk buat sensasi saja, karena dianggap itu sebuah model yang muncul gitu. Itu aneh itu ya, sungguh aneh itu. Ya, ini contoh-contoh saja. Atau tadi memang dia masuk ke salon. Ya, kayak zaman-zaman kita di Indonesia ada pakai konde ya, di beberapa negara barat di blow, sekarang juga sudah ikut blow, tapi blownya itu bukan blow hanya sekedar menghilangkan air ya, kemudian membuat rapi supaya lebih lurus rambut, bukan, memang dia memblownya untuk naik ke atas sehingga seperti ada model tersendiri yang di luar daripada model rambut dia yang sebenarnya gitu ya. Yang dianggap itu sebuah model, ini dia dilarang, di sini disebutkan dalam hadis ada larangannya masalah itu. Sehingga setiap muslimah anjuran satu sisi merawat rambutnya dengan baik, itu anjuran, sisi yang lain juga jangan sampai ada pelanggaran agama dalam masalah ini. Ini mirip juga dengan kasus kuku misalnya, yang kata Nabi SAW, 5 fitrah yang harus dijaga oleh muslim, 4-nya laki-laki dan perempuan bergabung, yang satunya khusus laki-laki. Yang pertama khitan, sunat laki-laki dan perempuan. Yang kedua potong kuku, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak, laki-laki dan perempuan. Yang keempat mencukur bulu kemaluan, laki-laki dan perempuan. Yang kelima khusus laki-laki, yaitu mencukur kumis. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat ada masalah memotong kuku. Banyak di antara muslimah, nah dianggap itu adalah model, dibiarkan kukunya panjang, malah sengaja dikikir dan segala macam. Ini larangan, tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keindahan bagi seorang muslimah, seorang muslim itu adalah apa yang dipandang indah oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah itu indah, sempurna. Kata Nabi SAW, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, sempurna, suka dengan semua itu. Tapi bukan indah di mata makhluknya. Nah itu relatif. Seperti ada pernah saya, subhanallah, waktu saya pernah menziarahi paman saya di Johor, di Malaysia, waktu itu beberapa tahun yang lalu. Saya sempat mampir ke satu klinik dokter, waktu itu dokter mata, untuk saya cek mata pada saat itu. Kemudian saya duduk di ruang tunggunya. Ada majalah dalam bahasa Melayu. Itu majalah itu majalah yang dianggap model rambut terbaru gitu. Subhanallah, saya tidak tahu ini model rambut seperti apa gitu. Jadi digundul sebagian, dibiarin sebagian, digundul lagi sebagian, dan itu laki-laki sama perempuan. Belum lagi sengaja kupingnya dibolongin yang besar gitu, entah ditato bagian mana, segala macam hal. Tapi ini sangat aneh gitu. Dan itu majalah ditaruh untuk dibaca untuk orang yang datang, itu cukup unik gitu. Itu juga di situ ada majalah lagi tentang majalah pakaian fashion yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi bukan kayak sekarang kita ukuran antara lengan sama lengan sama. Dia enggak. Memang sengaja dibuat yang ini lengannya panjang satu, satu pendek. Yang di sini ada kancing, di sini bolong, enggak ada kancing. Dibuat model-modelnya yang tidak normal. Ini semua bertolak belakang dengan Islam. Karena ini tradisi mereka. Maksud dalam hadis tadi, man tasyabba bikum fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan mereka. Nanti lama-lama akan tertarik juga kepada karakternya dan segala macam hal. Terharusnya tidak boleh tentu diikutin itu. Ya, ini poin juga perlu dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang kedua adalah larangan wanita gundul. Ini jadi saksi bahasan kita. Kata beliau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dalam sunannya dari Ali radhiyallahu anhu, ini hadis yang kita sebutkan ya. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Mereka berkata Rasulullah SAW melarang para wanita menggundul rambutnya. Lalu dijelaskan oleh beliau, larangan yang datang dari Nabi SAW berarti perbuatan itu hukumnya haram selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Tidak ada dalil yang mengatakan, oh sisi lain melarang, sisi lain membolehkan gitu. Disebutkan dalam syarah Mishkat, ya, dilarang menggundul rambut wanita karena rambut bagi wanita bagikan jenggot bagi pria dalam keindahan dan ciri khasnya. Jadi maksudnya sudah umum orang, makin panjang rambut, makin terawat, terurai dengan rapi, makin cantik wanita itu. Bahasanya sudah langsung umumnya orang begitu. Ya. Adapun memotong ujung rambut disebutkan dalam Sahih Muslim, kalau misalnya terlalu panjang atau ada sesuatu yang rusak misalnya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, saya menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama saudara sesuannya. Ia bertanya kepada Aisyah tentang cara Nabi SAW mandi janabah. Kemudian ia mengambil tempat air sebanyak satu sak dan mulai bersuci. Di antaranya, di antara kami dan dia ada penutup. Ia menyiram kepalanya 3 kali. Abu Salamah berkata, para istri Rasulullah SAW memotong sebagian dari rambut. Maaf, tadi riwayat itu sampai sudut itu sudah selesai ya. Bagaimana Aisyah merawat rambutnya dengan menyiramnya 3 kali, ya, mencontohkan tentang mandi janabah, masalah merawat rambut. Kemudian Abu Salamah berkata, para istri Nabi SAW memotong sebagian dari rambut-rambut mereka. An-Nawawi berkata, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, telah diketahui bahwasanya para wanita Arab sering membuat gulungan-gulungan dan jambul-jambul. Kemungkinan para istri Nabi SAW melakukan ini setelah wafatnya Nabi SAW, karena mereka tidak perlu lagi berhias dan tidak butuh lagi memanjangkan rambut, serta untuk meringankan dalam merawat rambut-rambut mereka. Artinya, ada poin di mana dia boleh memotongnya, tapi yang penting jangan menyerupai laki-laki, ya. Tapi keindahan memang ada pada rambut yang panjang. Inilah yang dituturkan oleh Al-Qadhi Iyad yang juga pendapat yang lainnya, bahwasanya mereka melakukan setelah wafat Nabi SAW di masa hidup Nabi SAW, ya, bukan di masa hidup Nabi SAW. Maksudnya yang memotong sebagian rambut segala macam mungkin karena sudah tidak ada suami dan untuk lebih mudah merawatnya. Nah, berarti menandakan dari perkataan ini, umumnya laki-laki memang suka dengan rambut yang panjang. Padahal inilah yang diyakini yang dan diragukan bahwa para istri Nabi SAW melakukannya di masa hidup Nabi SAW. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memangkas memendekkan rambut bagi wanita. An-Nawawi juga berkata Qadiyah, zahir hadis ini bahwasanya keduanya, Abu Salamah dan saudara susuan Aisyah, melihat tindakan Aisyah terhadap rambutnya dan bagian-bagian atas tubuhnya, termasuk bagian-bagian atas tubuh yang boleh dilihat oleh mahram dari tubuh. Ini diambil dari kitab Fatawa Al-Jami' di Masail Al-Muslimah. Tentunya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, sehingga memang sudah bisa kita bacakan tadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah atau pendapat ulama gundul dan masalah memotong pendek atau memendekkan rambut bagi wanita. Gundul hukumnya tidak boleh, kalau memendekkan rambut tadi sudah kita bahas boleh, dan sebelumnya juga sudah kita bahas, ya, panjang lebar tentang masalah bagaimana memang rambut dalam Islam dianjurkan untuk, ya, dijaga dan dirawat, ya. Ingat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tadi saya sudah bacakan, man kana lahu syar falyukrimhu, siapa yang memiliki rambut hendaklah dia memuliakan rambutnya. Ini termasuk pendapat ulama mengatakan membersihkannya, menyisirnya, merapikan ujung-ujungnya agar tidak acak-acakan. Bahkan ini merupakan perintah dalam Islam, ya, yang harus ditaati. Di antara hadis yang menjelaskan juga adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW mendatangiku. Lalu kemudian fara'a rajulan syaitan qad tafarraqa sya'rahu. Lalu beliau melihat seorang laki-laki

air untuk mencuci bajunya. Ini sudah cukup singgungan Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud dan An-Nasai yang sahih ini, bagaimana seharusnya kita merawat rambut. Nabi SAW tegur orang yang tidak merawat rambutnya itu. Ada beberapa, kita tutup dengan ini, adab-adab dalam menyisir rambut dan merawatnya, teman-teman. Yang pertama yang perlu diperhatikan, mulailah dari sisi kanan, ya. Kalau menyisir rambut itu dari sisi kanan, laki-laki atau perempuan. Karena disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bahwasanya Rasulullah SAW suka sekali mendahulukan sebelah kanan dalam semua pekerjaannya. Ketika bersuci, memakai sandal, dan bersisir. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari nomor 186 dan Muslim 268. Yang kedua, selain menyisir rambut, mulai dari sisi kanan, adalah meminyaki rambut dan merapikannya dengan air atau minyak rambut, ya. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita bacakan, Abu Dawud dan An-Nasai, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang dilihat berantakan rambutnya, apakah orang ini tidak dapat sisir untuk menyisir rambutnya. Kemudian juga ada anjuran atau ada peringatan yang ketiga, tidak boleh mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Termasuk laki-laki, ya, yang memang leluasa untuk bisa mencukur rambut mereka, bahkan menggundulnya gitu. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kaza. Rasulullah SAW melarang al-kaza. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Dan al-kaza adalah mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian lagi. Ini banyak orang lakukan ini karena menganggap mengikut-ikuti model-model gitu kan. Pokoknya begitu ada pemain bola, ada artis muncul dengan model baru, maka diikutilah. Ini menjadi sebuah model. Saya pernah tonton di YouTube itu ada model rambut gitu kan, laki-laki tentunya. Ya, masalah perawatan rambut, terus tiba-tiba ada cuplikan itu, saya sempat lihat gitu. Bagaimana dia memang menggunakan mesin untuk mencukur, memang sengaja menggundul, membuat garis gundul. Ada rambut, gundul lagi, ada rambut, gundul lagi. Ini dilarang oleh Nabi SAW dan ini dikatakan oleh para ulama, tradisi orang-orang non-muslim. Kemudian juga anjuran kalau sudah menyisir rambut, ya, untuk tidak mengulang-ulanginya, asal sudah rapi, sudah cukup. Karena ada juga orang yang berlebihan, ya. Ada juga orang berlebihan. Jadi gak usah berlebihan, teman-teman. Kalau sudah disisir rambut, sudah rapi, ya sudah. Kalau diacak-acakan lagi, baru disisir lagi, gitu. Makanya dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu mengatakan, nah Rasulullah SAW, yamtashita ahaduna kulla yawm. Rasulullah SAW melarang kami bersisir setiap saat. Ya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya adalah menyisirnya selalu sudah rapi, sisir lagi. Sampai akhirnya berlebihan di depan kaca, di depan orang segala macam. Tapi kalau dia lagi berantakan, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga yang kelima adalah boleh disisirkan oleh orang lain. Ya, sebagaimana terutama pasangan suami istri, ya. Ini termasuk hal yang boleh, bahkan sunnah Nabi SAW. Maksudnya bagian daripada yang Nabi SAW lakukan lah, ya. Karena Nabi SAW pernah disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan sering Aisyah melakukan perbuatan tersebut. Ini bagi bentuk cinta dan kasih sayang dan perhatian gitu kan. Allahu a'lam.

0: Anda.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Maka usahakan kau di rumah ibu-ibu ini demi menjaga rumah tangga itu pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu, dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'ala

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum. 104,3 Kita meniti. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan, malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore. Wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunihi." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innilaa abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min 'amali dunya wala 'amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Sekarang menyebarkan kedustaan begitu mudah. Kalau zaman dahulu untuk menyebar kedustaan susah, tidak ada sarana komunikasi. Seorang harus menyewa pendusta yang harus berjalan dengan kudanya atau ontanya menyebarkan kedustaan ke sana sini. Tapi sekarang seorang hanya ngomong dengan satu dusta, kemudian dia masukkan di media sosial, dia masukkan di YouTube, kemudian dusta tersebut tersebar ke penjuru dunia. Kemudian dia terjerumus dalam neraka jahanam. Seorang berhati-hati. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda pakar dalam hal tersebut, silakan berbicara, silakan komentar, silakan menganalisa. Namun jika Anda bukan pakarnya, tidak banyak data yang ada pada diri Anda, maka jagalah lisan Anda, pegang lisan Anda. Lisan kalau sudah terlanjur diucapkan, tidak bisa ditarik kembali, tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat kelak.
6: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. Allah menjelaskan kepada kita.
7: Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqanṭati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harb.
6: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. Satu fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
3: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kalitanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rezekinya diluaskan, apa, sekolah yang tinggi, yang ingin umurnya dipanjangkan, apa, merantau sana yang jauh, lah. Yang ingin rezekinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkain, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga.
4: Ini kesempatan antum untuk masuk surga.
3: Ini tiket surga yang paling dekat sama diri. Kalau engkau enggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?
4: Engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana? Surga lewat pintu yang

0: Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisi indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain, engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan diri. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita enggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa enggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena. Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusar. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum, itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
1: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
2: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
1: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
2: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
1: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hukum berkorban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk korban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bahayanya orang yang riya. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang suka ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening, di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening. Seperti tidak ada pasir sedikit.
3: Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya.
4: Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, wahai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia? Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" Tentu hai Rasulullah, apa itu? Syirik yang tersembunyi, yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan. Turun hujan, daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Artinya dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan dajjal. Ternyata riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, itu riya. Maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui, enggak diakui. Kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat buah akhirnya saja. Penyakit riya ini harus diobati karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala?

0: amalnya tidak maksimal, tidak memperhatikan kualitas.
1: Pasti asal terlihat dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus.
0: Kenapa? Karena tergantung penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman,
1: ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka,
0: silakan kamu pergi kepada orang yang kalian riyai.
1: Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?
2: Nabi mengatakan awwalu ma yuqda 'alaihi yaumil qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka qatalta liqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia dihempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satu pun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satu pun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satu pun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan cawat, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
0: Ini pelajaran menarik dari hadis tentang ini. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit ini.
3: Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang

0: yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu akbar. Allah.

0: Ingat ikhwah, kemuliaan di sisi Allah Jalla wa Ala dicapai pertama dengan iman. Pertama dengan iman. Yang kedua dengan sabar dalam menjalani ujian. Yang ketiga dengan syukur atas nikmat. Karena kita walaupun diuji masih ada nikmat. Yang keempat dengan tawakal dalam menjalani hidup. Yang kelima dengan taubat.
1: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
2: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wal syafi'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Pernikahan adalah tentang mencari partner dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Mencari pasangan untuk saling bekerja sama berbuat taat kepada Allah. Lihatlah bagaimana ketika Nabi SAW mengatakan rahimallahu mur'an qama minal layli fa shalla wa ayqadha ahlah fa in abat nadha fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang pria, seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan pasangannya. Kalau pasangannya tidak bangun, maka akan dicipratkan air untuk dibangunkannya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW perumpamakan seseorang yang bangun malam dengan ketaatannya, kemudian dia bangunkan pasangan untuk sholat malam juga.
4: Sehingga tujuan daripada pernikahan adalah mencari teman beribadah.
3: Kalian sedang bergandengan tangan menuju destinasi yang sama. Kalian sedang berada di gerbong yang sama untuk menuju stasiun terakhir, destinasi yang terakhir, dan tujuan terakhir kalian adalah surga Allah Ta'ala.
5: Kalau diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata,
6: "Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah."
5: Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab.
6: "Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah."
5: Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku.
6: Walam adri ma hisabiyah.
5: Yang aku kumpulkan. Alaka anni sultaniyah, kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari tersebut.
6: Alaka anni

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh, sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.
2: Betapapun lama musibah yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Innama al-usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah, penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap, semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga, dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu, itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, oh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Tapi ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Oh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian.
2: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakratul maut.

0: satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah, ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Allah rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku gak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan

0: akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Akhwatul kiram, a'azakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Saya katakan jangan pernah jadikan pernikahan sebagai garis finish. Jangan pernah jadikan pernikahan sebagai garis finish. Yang dikit-dikit, aduh pusing skripsi, nikahlah. Aduh pusing kerjaan, nikahlah. Enggak, nikah itu bukan cara keluar dari masalah, bukan. Bukan, nikah itu ibadah. Yang mana ketika Anda menikah, otomatis Anda punya peran baru, punya tanggung jawab baru. Jadi saya sering mengatakan, sekedar nikah saja itu bukan prestasi. Sekedar nikah saja itu bukan prestasi. Jadi sekedar menikah saja is not achievement, bukan. Tapi menikah yang melahirkan takwa itu prestasi. Sama seperti sekedar punya anak saja itu bukan prestasi, bukan. Tapi punya anak yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu baru prestasi. Maka sama, bagaimana kita menjadikan pernikahan yang berbuah takwa, punya anak yang berbuah takwa, maka kita perlu ilmu. Dan ilmu sangatlah banyak dalam agama Islam, terkhusus ilmu berkenaan dengan keuangan, ilmu berkenaan dengan parenting, ilmu berkenaan dengan memahami pasangan, ilmu berkenaan dengan ta'aruf, ilmu berkenaan dengan tadi mempersiapkan pernikahan. Dan ilmu-ilmu itu perlu dipelajari dan perlu untuk digali lebih lanjut.
2: Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan betapa baik Rabb kita, betapa mulianya Rabb kita, betapa karimnya Rabb kita. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah
yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta

0: Mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
4: Sambut loh.
3: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang, ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TP kissing gratis, apakah fokusnya sama?

Kalau kita ingin menasehati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasehati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu, dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niatnya baik, menasehati, tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Nah, bagaimana menasehati dengan benar? Menasehati dengan benar itu diantara lain, jangan menasehatinya di depan orang banyak. Karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, nasihati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memvonis dia. Tidak ada hak Anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik. Setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat. Bukan semau kita saja. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat. Beliau selalu berusaha menasihati dengan baik dan lembut, bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadl Ibnu Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadl, karena Al-Fadl ini tampan, dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menegur wanita itu, enggak. Wanita ini kan datang untuk bertanya, belajar. Kalau dia pula ditegur, takut dia pergi, dia enggak jadi dia belajar nanti. Hei, pakai kamu, tutup mukanya, bikin fitnah laki-laki tadi. Wah, takutlah dia begitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru nih, baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasehati sepupunya Al-Fadl, karena ini keluarganya, orang yang sudah dekat dengan dia, lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasehati, malu dia nanti. Cuma dipegangnya dagu Al-Fadl itu, dipalingkannya begini. Gitu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia. Lihat lagi. Dipalingkan lagi begini. Lihat lagi sampai 3 kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasehati orang ini, anak muda ini. Enggak ada dia katakan, kamu enggak punya malu, sama Nabi pun masih seperti itu. Wah, ini enggak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasehati. Akhirnya Al-Abbas, ayahnya Fadl ini, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik." "Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu?" Al-Abbas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya melihat ada 2 orang, pemuda dan pemudi, saya khawatir ada syaitan di antara keduanya." Tentu orang itu kan sudah dengar itu, secara tidak langsung sudah menasehati dia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, maka mudah orang itu menerima, tersentuh dia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati orang lain itu ada adab dan etika, harus kita pelajari.

0: Kamu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.'" Begitu lahir di dunia, maka kita menyaksikan banyak di antara manusia yang taat, namun tidak sedikit juga yang durhaka. Beruntunglah bagi mereka semua yang taat. Bagi mereka yang berpaling dan cenderung menentang syariatnya, mungkin sebagian dari mereka akan berdalih bahwa mereka tidak merasa mengadakan perjanjian dengan Allah. Ketahuilah bahwa perjanjian itu sengaja Allah lupakan dari ingatan manusia. Ini bagian dari hikmah Allah, supaya hal itu menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka taat atau justru ingkar? Bukankah seorang guru tidak akan memberikan kunci jawaban kepada murid yang sedang melaksanakan ujian? Jika kunci jawabannya diserahkan kepada murid saat dia sedang menjawab soal, maka di mana letak ujiannya? Tapi apakah murid berhak tahu kunci jawaban dari soal ujiannya? Tentu saja boleh. Tapi nanti, ketika dia sudah selesai melaksanakan ujiannya. Demikian juga kita, ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ujian itu saat ini sedang berlangsung. Perintah ibadah itu adalah salah satu ujian yang diberikan kepada manusia. Apakah mereka sanggup menunaikan perjanjian itu dengan Allah, atau justru sebaliknya? Di hari pembalasan kelak, manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia.
1: 94,3 Kita meniti ilmu. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunda. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Suna, sehat lebih mudah, nyaman. Untuk keluarga. Keluarga.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kita tahu Allah mengatakan falyanzur al-insanu ila ta'amih, hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik, kemudian dibotol-botolkan, didistribusikan ke agen-agen ke warung-warung, dibeli oleh DKM, dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture, baru dikasih sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia faham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu, dan waktu hidupmu untuk waktu matimu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها

0: ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.
0: Walau alqa ma'adhira.
1: Meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini. Dia ngomong, menyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia. Menjadi saksi, sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya, walau alqama adzira, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia, dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, "Ma ja'ana min basyir wala nadzir." Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Mulutnya akan berkata, "Bohong." Kakinya akan berkata, "Bohong." Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
2: Tidak ada alasan, kata Allah.
1: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: bihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kamu tutup mulut-mulut mereka sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqa ma'adzirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

mengenal profil TKIT Asunah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Asunah Cirebon. TKIT Asunah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT Asunah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PGPAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT Asunah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT Asunah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT Asunah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT Asunah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT Asunah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT Asunah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat.

0: Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kejadian hari kiamat adalah merupakan kumpulan dari rentetan sekian banyak peristiwa. Setiap penggal episode kejadian tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Di antara peristiwa dahsyat yang menorehkan pelajaran yang sangat mendalam di hari kiamat adalah kejadian disembelihnya kematian. Sebuah peristiwa yang membangkitkan bulu roma setiap insan dan mengusik tidur nyenyak orang-orang yang beriman. Setelah semua penghuni surga masuk ke dalamnya dan seluruh penghuni tetap neraka menempati tempatnya di neraka jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian. Kematian yang saat itu Allah tampilkan dalam bentuk seekor domba, diletakkannya di sebuah tempat antara surga dan neraka. Dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah." Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang berbulu hitam dan putih. Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yandurun. Maka seorang penyeru berkata, "Wahai penghuni surga." Maka mereka pun menengok dan melihat ke suara tersebut. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Penyeru itu bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Fayaquluna na'am, hadzal maut. Maka mereka pun menjawab, "Iya, kami tahu itu adalah kematian." Thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun. Kemudian penyeru itu memanggil penghuni neraka, "Wahai penghuni neraka." Dan mereka semuanya menengok dan melihat. "Hal ta'rifuna hadza? Tahu enggak kalian apa ini?" Fayaquluna na'am hadzal maut. Mereka pun menjawab, "Iya, kami tahu itu adalah kematian." Thumma yuzbah. Kemudian kematian itu disembelih. Thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Maka kemudian dikatakan kepada para penghuni surga, "Wahai para penghuni surga, setelah hari ini yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Wahai para penghuni neraka, setelah hari ini yang ada adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang kami hormati, Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perasaan para penghuni surga dan perasaan para penghuni neraka ketika mereka dipanggil oleh sang penyeru. Juga diterangkan nantinya bagaimana perasaan mereka setelah disembelih kematian tersebut. Fayuqalu ya ahlal jannah. Ketika para penghuni surga dipanggil, fayattali'una khaifina wajilina an yukhraju. Perasaan yang muncul di dalam hati para penghuni surga adalah perasaan cemas. Mereka pikir jangan-jangan kami akan dikeluarkan dari surga. Kami sudah menikmati begitu banyak kenikmatan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, apa perasaan ahli neraka? Ya ahlan nar, ketika mereka dipanggil, fayatqali'una farihina mustabshirina an yakhruju min makanihim alladhi hum fi. Adapun perasaan penghuni neraka, ketika dipanggil, yang muncul di dalam hati mereka adalah perasaan gembira, harapan. Jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari neraka karena mereka sudah tidak kuat merasakan siksaan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibn Hibban dan Al-Albani. Itu adalah perasaan mereka ketika dipanggil. Bagaimana perasaan mereka setelah tahu bahwa mereka dipanggil untuk menyaksikan disembelihnya kematian? Rasulullah SAW menggambarkannya, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, wayazdadu ahlul nari huznan ila husnihim. Perasaan penghuni surga ketika melihat kematian itu disembelih, mereka semakin berbahagia dan memuncak kebahagiaan mereka karena mereka tahu bahwa kenikmatan yang ada di dalam surga akan mereka rasakan kekal abadi. Adapun perasaan penghuni neraka, mereka semakin sedih di atas kesedihan yang sudah mereka rasakan karena mereka tahu setelah ini mereka hanya akan mendapatkan siksaan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah sekelumit kejadian penyembelihan kematian di hari kiamat kelak, di mana peristiwa tersebut merupakan penanda bahwa kematian telah tiada. Kematian telah mati. Tidak ada lagi kematian setelah hari itu. Yang ada adalah dua warna kehidupan yang sangat bertolak belakang. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan para penghuni surga yang diliputi dengan segala jenis kenikmatan yang tiada taranya. Adapun kehidupan kedua adalah kehidupan para penghuni neraka yang dikungkung dengan segala bentuk siksa dan azab yang tidak terperikan. Masing-masing akan menjalani kehidupan tersebut tanpa batas akhir alias kekal abadi. Seorang hamba salih pernah berpetuah, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika 'alayha. Bekerjalah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan jatah umur yang akan Allah berikan kepadamu, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah waktu tinggalmu di akhirat kelak.
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan.
0: dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Dauro Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Dauro Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Dauro Travel.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
5: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
7: Di setiap suara yang mengudara,
8: tidak mengurangi,
7: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
8: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
7: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
9: kita
7: hati kembali.
9: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
7: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
8: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
10: Hartanya semakin bertambah-tambah.

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد

0: ولسوف يرضى.
1: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amalnya.
2: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
3: Jangan kalian saling hasad.
4: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
7: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
8: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
9: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini di awal bulan Dzulqa'dah kita bertemu di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah yang bisa kita amalkan, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menjaga ketulusan kita dalam belajar, menjaga keikhlasan kita dalam belajar. Karena kalau kita enggak ikhlas, maka ilmu yang kita dapat pun kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Dan hari ini, malam hari ini, sebagaimana yang telah diketahui, judulnya adalah investasi masa muda. Saat hari ini banyak banget kalau kita lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok, banyak orang yang menyarankan agar di masa muda itu punya investasi walaupun sedikit-sedikit. Mau itu tadi yang kayak disebutin ya, ada logam mulia kayak, terus kripto atau apapun yang bentuknya investasi. Ya, sebenarnya hal itu nggak salah selama kita masih memperhatikan investasi yang insya Allah nggak akan pernah ada ruginya. Selama kita masih melihat dan menjaga investasi yang satu ini, insya Allah investasi-investasi yang tadi disebutkan kita jalankan nggak masalah. Investasi apa yang paling penting bagi anak-anak di masa muda? Tidak lain tidak bukan adalah investasi dalam ilmu. Itu investasi terbaik, terbaik, ya. Bisa ditanya sama orang tua senior-senior. Sebenarnya apa investasi waktu muda yang mereka lewatkan? Tidak sedikit jawaban mereka adalah ilmu. Apalagi ilmu agama. Ilmu yang paling bermanfaat. Ini adalah investasi yang sangat luar biasa dibutuhkan oleh setiap dari kita. Terutama yang di masa muda ya. Ya. Di sini kalau ada enggak yang umurnya di bawah 20 tahun? Di bawah 20, ada enggak? Ada, Masya Allah. Ada ya. Kalau di atas 25 tahun, banyak. Masya Allah. Ana enggak mau nanya yang di atas 40, sorry. Enggak enak. Ya, yeah, enggak enak. Terlalu dewasa nanti. Ala kulli hal, tapi kalau antum mau nanya sama orang yang di atas 40, insyaallah apa yang kelewatan ya ilmu. Ya. Yeah. Benar kan, Dek? Benar kan? Ini termasuk orang yang disebutkan tadi. Ya. Yeah. Jadi memang investasi ilmu ini luar biasa. Jadi selama kita masih umur-umur apalagi di bawah 20, ya, yeah, itu yang mesti banyak difokuskan oleh kita adalah investasi dari leher ke atas, ilmu. Otaknya mesti dipakai. Menjadi tempat simpanan data yang banyak tentang ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, apalagi ilmu agama. Makanya kita lihat di dunia ini semua sepakat, masa awal-awal manusia itu dipakai semuanya untuk belajar. Dipakai untuk belajar. Saya waktu di Madinah, berarti saya masuk tahun umur saya berarti kurang lebih ya 19 atau 20 tahun, ya. Emang masa-masa itu, ya, itu masa yang kita kadang sebagai anak muda di umur segitu bingung ngelihat ada beberapa teman yang pernah seangkatan udah mulai bisa beli ini beli itu, ya, gue belum bisa beli apa-apa nih, ya, dan sekarang kita kondisi sebenarnya lagi kuliah, ini gimana nih? Kata orang-orang yang bijak, kuliah juga, kerja juga, tapi siapa yang bisa menggabungkan dua hal ini? Gak mudah. Maka akhirnya bahkan di antara mahasiswa sendiri, dan mahasiswanya di Madinah lagi, ya, mereka ada yang coba menggabungkan dua hal ini. Biasanya yang kalahnya adalah belajarnya. Dan setiap orang kalau di antara umur-umur yang mestinya investasi ilmu dikedepankan, lalu dia milih yang selain ilmu, biasanya nyesel nanti di akhirnya. Kenapa? Karena dia kelewatan waktu untuk belajar. Fa'ala kulli hal, di umur-umur segitu saya juga ikut berpikir gitu, ini mestinya gimana kita nih, mau nikah iya, mau punya duit iya juga,
3: Mau beli mobil, iya juga. Beli motor, iya juga. Banyak banget keinginannya. Tapi lagi kuliah, terbatas. Ya. Dan subhanallah, kita kalau alhamdulillah ya, fadl min Allah. Kalau di Madinah, kuliahnya digaji. Ya. Tapi gaji itu, ya kita manfaatkan untuk kehidupan kita di sana. Ya. Lebih-lebih paling sedikit. Ya. Fa'ala kulihal, disitulah waktu-waktu di mana para senior kita itu turun menasehati. Dia bilang, di antara senior-senior kita yang mungkin antum juga dengerin ya, seperti Ustazuna Ustaz Syafiq Basalamah hafizahullah taala, ya. Ada Ustaz Haikal Basrahi, lalu Ustaz Arifin Bari dan seterusnya, senior-senior kita itu mereka sebenarnya satu suara ya, bahwa kalau urusan fulus itu pasti ada waktunya. Sekarang di hadapan Anda adalah kesempatan belajar. Pakai dulu waktu itu untuk belajar. Duit pasti datang nanti. Ada waktu-waktu di mana kita akan bekerja, kemudian kita bisa investasi ke sana ke sini. Tapi di waktu-waktu ini manfaatkan, maksimalkan untuk belajar. Mungkin kalau nasihat ini kita dengarnya di umur saya masih yang 20 kemarin, ya, ya walaupun ustaz yang ngomong kita pasti iya dong. Gak mungkin kita lawan dia, gak mungkin. Tapi di hati kecil kita masih pengen, sayang kalau kita cuma belajar doang tuh ntar gak punya duit. Dan sadarnya baru sekarang bahwa perasaan kayak kemarin gitu tuh salah. Benar mestinya investasi terbaik di waktu itu, di waktu kita belajar, ya ilmu. Gak ada yang lain. Karena subhanallah, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyibukkan kita dengan berbagai macam hal. Sampai akhirnya kita punya bisa investasi, kita akhirnya bisa kerja, kita punya uang. Itu setelah itu. Maka di sini saya belajar ya, luar biasa sekali ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak muda. Apalagi di zaman dulu kan gak ada sekolah formal yang mesti dihitung lewat umur dan seterusnya, gak ada ya. Rasulullah SAW tuh sangat semangat sekali melihat anak-anak muda, kalau bisa mereka investasinya ilmu di waktu kecil, investasi ilmu yang banyak. Di antara contoh yang saya ingat adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya teman-teman sekalian, dia ini pernah datang ke Rasulullah SAW kurang lebih umur beliau 11 sampai 13 tahun. Ya, antara itulah. Dia datang karena Rasulullah SAW waktu itu sedang mencari tentara-tentara yang bisa dibawa untuk jihad. Saat dia daftarkan dirinya, ya, Rasulullah SAW melihat dia masih kecil ini. Ya, 11 sampai 13 tahun daftar perang ya, akhi, subhanallah. Sekarang 11 sampai 13 tahun perang di mana? Di handphone. Game-nya macam-macam, perang semua. Ya. Begitu Zaid daftar, apa kata Rasulullah SAW? Enggak, yang ini enggak nih kata Rasul, enggak usah ikut. Begitu enggak usah ikut, ya. Rasulullah SAW dikabarkan oleh keluarganya bahwa Zaid bin Thabit ini dia punya hafalan banyak dari surat A sampai surat B. Rasulullah SAW bilang, ayo coba baca suratnya. Begitu dibaca suratnya sama Zaid kecil ini, 11 sampai 13 tahun umurnya kurang lebih, Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, saya ini banyak terima surat dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, banyak. Dan saya gak terlalu percaya dengan isi surat mereka. Kalau mereka yang bacain kepada saya gak percaya. Maka saya inginkan engkau, wahai Zaid, pelajarilah bahasa orang Yahudi, pelajari juga bahasanya orang Romawi. Ya, dikatakan itu bahasa Ibrani sama bahasa Suryani. Ya, dua bahasa ini dipelajari oleh Zaid radhiyallahu anhu tidak sampai sebulan. Lihat, para ulama bilang, lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari umur Zaid yang masih kecil ini belum ikut perang, tapi investasi apa? Ilmu, isi dulu tuh ilmunya. Belajar yang bisa belajar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan tawanan-tawanan perang yang bisa baca tulis. Kata Rasul, tawanan-tawanan perang, saya minta kepada kalian ajarkan anak-anak Ansar baca dan tulis. Kalau mereka udah bisa baca dan tulis, saya lepaskan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasul itu mengukur bahwa memang di masa-masa muda ya, itu investasi terbaik adalah ilmu sudah. Ya, ilmu. Maka di sini saya mengajak juga untuk teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah untuk juga bisa memfokuskan waktu kita agar kita bisa memiliki investasi yang terbaik, yaitu ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Kata-kata ilmu lebih baik daripada harta ini disetujui oleh setiap orang yang berakal, bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Saya akan membawakan beberapa poin ya, sebagai alasan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Dan poin-poin ini akan disebutkan oleh Al-Imam oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, itu dia pernah apa menggandeng satu anak muda namanya Kumail bin Ziyad rahimahullah. Anak muda ini dinasehati sama Ali bin Abi Thalib. Di antara bentuk nasihatnya atau salah satu part dari nasihat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib kasih tahu kepada dia, di umur Ali bin Abi Thalib 60 tahun ini, enggak ada yang lebih baik daripada orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Maka Ali bin Abi Thalib menasehatinya dengan mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa penyebabnya ilmu lebih baik daripada harta? Yang pertama, kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Yang pertama adalah karena harta itu kamu yang jaga, sedangkan ilmu dialah yang menjaga kita. Harta kamu yang jaga, sedangkan ilmu dialah yang menjaga kita. Brothers and sisters rahimakumullah, coba perhatikan perkataan dari Ali bin Abi Thalib ini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kata dia. Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Sekarang saya yakin setiap dari kita yang naik kendaraan, mau yang motor, mau yang mobil, pada dikunci gak motornya? Pada kunci gak mobilnya? Kunci. Sekarang antum bawa tas, tasnya ditaruh di mana? Di pelukan, di depan kita. Karena kita tahu ini harta kita, kita yang jaga. Dan bukan berarti dari sini kita nggak bisa, nggak boleh jaga harta ya. Tentu jaga harta ya. Tapi lihat, kalau ilmu dia yang ngejaga kita. Kalau kita mau maksiat, kita ingat ada ayat dan hadis yang pernah kita dengar bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang bermaksiat, kita nggak jadi. Ya. Ada orang ngasih kepada kita satu tawaran pekerjaan yang kita tahu riba, haram ini. Apa yang menjaga kita untuk kita tidak mentandatangani kontrak tersebut? Ilmu. Kita takut karena ilmu. Ada seorang laki-laki nge-DM kita, minta nomor telepon secara langsung, minta foto kita dan seterusnya. Kita tahu ini gak benar, kita tolak. Apa yang menjadikan kita bisa menolak peluang-peluang maksiat ini? Ilmu. Ilmu. Makanya lihat perkataan Ali bin Abi Thalib ini singkat tapi dalamnya luar biasa. Ilmu nih ngejagain kita emang. Berarti orang yang gak punya ilmu, penjagaannya akan lemah. Ya, penjagaannya akan lemah. Makanya Rasulullah SAW, para ulama pernah mengatakan satu kaidah tentang ilmu. Kata mereka, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah engkau takut kepada Allah. Ilmu adalah engkau takut kepada Allah. Lihat. Kenapa? Karena dengan rasa takut maka kita akan terjaga dari berbagai maksiat. Inilah fungsinya ilmu. Ingat ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah masuk ke satu ruangan di setting gak ada orang ya, ditemani dengan seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam di waktu muda. Apakah Nabi Yusuf jadi berzina? Tidak sama sekali. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf? Dalam surat Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula an ra'a burhana rabbih, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Yusuf alaihi salam mendapatkan atau melihat petunjuk dari Allah, petunjuk dari Allah, ini ilmu. Jadi kalau bukan karena ilmu yang ngejagain Nabi Yusuf alaihissalam, ilmu tentang Allah itu maha melihat, jadi ngerasa diliatin terus sama Allah, gak berani maksiat. Ilmu inilah yang akhirnya menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, dia gak mau bermaksiat. Linasrifa anhu su'a wal fahsya, kata Allah agar kami palingkan keburukan dan perbuatan keji dari Yusuf alaihissalam. Lihat. Jadi sini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, orang kalau punya ilmu itu ngejagain dia. Itu ngejagain dia, itu pentingnya ilmu. Ilmu lebih baik daripada harta, karena harta kamu yang jaga, sedangkan ilmu menjaga kita, subhanallah. Ya, menjaga kita. Makanya ini diantara poin keunggulan ilmu terhadap harta. Poin yang kedua, ya, Ini antum tahu gak ada berapa poin? Imam Ibnu Qayyim kalau gak salah nyebutin kurang lebih ada sampai 136 ya. Dalam Miftah Darsa ada 136 poin. Gimana, siap? Hah? Kalau nasi gak siap ya, jujur aja. Gak siap. Kita bilang kita siap aja ya. Yang kedua ya, ilmu ya, ini keunggulan ilmu daripada harta. Ilmu jika digunakan bertambah ilmunya, dan harta jika digunakan berkurang. Ilmu kalau kita gunakan bertambah dia, tapi harta kalau kita gunakan berkurang ya. Harta kalau kita gunakan berkurang. Ilmu dipakai untuk apa? Digunakannya untuk apa? Ilmu digunakannya untuk dua hal. Yang pertama untuk diamalkan, yang kedua untuk diajarkan. Yang pertama untuk diamalkan, yang kedua untuk diajarkan. Semakin kita mengajarkan seseorang, maka semakin matang ilmu itu kepada kita. Bertambah kekuatan ilmu. Kadang malah menambah maklumat kita. Begitu juga dengan diamalkan. Ilmu kalau diamalkan, teman-teman sekalian, itu lebih nempel. Itu lebih nempel. Beda sama ilmu-ilmu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, gak sempat ke kiri malah balik lagi dia. Jadi kita dengerin gak ada amalnya, gak ada semangat amalnya, itu hilang ilmu. Dan ilmu ini sangat mudah hilang. Ilmu sangat mudah hilang. Bayangin, Al-Quran kata Rasulullah SAW ya, itu seperti unta yang cepat kabur. Kalau kalian tidak ikat dengan diulang-ulang, maka dia akan pergi. Itu Quran, sumber ilmu. Bagaimana yang lainnya? Ya, yeah. Ini menunjukkan kepada kita, dan para ulama bilang, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal. Kami ini sebagai ahlul hadis meminta tolong dalam menghafal hadis dengan mengamalkan hadis tersebut. Jadi cara mereka menghafal hadis itu gimana? Diamalin sama dia. Kalau di situ ada hadis tentang salat witir, mereka salat witir. Itu bikin mereka hafal lafaznya. Lihat, subhanallah. Makanya menghafal ya, atau ya menghafal atau belajar ilmu itu akan bertambah kalau digunakan ilmunya. Kalau enggak digunakan gimana? Hilang ilmunya. Nah, ini kan beda sama harta. Ya. Kalau harta semakin kita gunakan ya habis. Kalau antum dari sini nanti beres kajian ke bawah belanja, duit antum nambah. Kan enggak? Antum beli kebab kurang duit. Antum beli jus kurang fulusnya. Berkurang. Itu harta tuh kayak gitu. Dia semakin digunakan berkurang. Ilmu enggak. Antum sekarang dapat ilmu nih, teman-teman. Ya, pulang antum coba share kepada orang-orang terdekat antum aja. Ya, teman-teman coba share kepada ibu, kayak kepada ayah, kepada pasangan, kepada siapapun. Share. Itu akan lebih nempel buat kita. Itu akan lebih nempel buat kita. Kenapa? Minimal kita udah dua kali murojaah itu. Pertama kali dengar, dua murojaah sudah. Karena kita sampaikan lagi kepada orang-orang, lihat ilmu. Ilmu semakin digunakan, semakin dia berkembang. Semakin dia berkembang, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 282. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 282 itu ada ayat yang mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kalian ilmu, kata Allah. Lihat. Jadi semakin kita pakai ilmu kita, terutama ilmu yang bermanfaat ini, ilmu agama ya, semakin kita pakai ilmu ini, lalu kemudian dengan ilmu ini kita takut sama Allah, kita bertakwa sama Allah, itu Allah tambahkan ilmu yang tadinya kita gak tahu. Para ulama sampai mengatakan, man amila bi'ilmih, siapa yang mengamalkan ilmunya, waffaqahu Allahu lima la ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan kasih ilmu yang tadinya dia gak tahu. Jadi bertambah ilmu kapan? Saat diamalkan. Maka kalau nih kita ngerasa ya, teman-teman, brothers and sisters sekalian, kalau kita ngerasa banyak ilmu nih yang kita lupa ya, mungkin salah satu penyakitnya adalah kita tidak gunakan ilmunya. Share juga enggak, amal juga enggak ya. Maka ini akan mengurangi apa? Lekatnya ilmu pada diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam beramal, kami akan berikan petunjuknya kami, kata Allah. Lihat, semakin dia coba gunain ilmunya, semakin dibukakan oleh Allah, semakin dibukakan oleh Allah. Ya, ini kan keunggulan yang luar biasa dari sifat apa? Ilmu. Ya, makanya para ulama bilang zakat ilmu tuh dua tadi, diamalkan dan diajarkan. Ya, diamalkan dan diajarkan. Dan ini poin yang kedua dari keunggulan ilmu daripada harta. Poin yang ketiga, ilmu dapat menghukumi harta. Ilmu dapat menghukumi harta. Sedangkan harta adalah objek hukumnya. Harta adalah objek hukumnya. Ilmu bisa menghakimi harta, dan harta adalah objek hukumnya, dan harta gak bisa menghakimi ilmu. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya ilmu bisa menghukumi harta? Baik, sekarang kalau teman-teman sekalian, brothers and sisters sekalian, ya, melihat adanya orang menawari kerjaan kepada kita dengan nilai yang cukup fantastis lah misalnya. Kemudian kita tahu ternyata diantara kerjaannya itu adalah tender membuatkan kaleng minuman keras. Haram, jelas. Kita pada saat melihat uangnya misalnya 100 juta misalnya, tapi kerjaannya tadi itu membuat kaleng minuman keras, gak boleh, haram. Begitu kita lihat 100 juta. Ini harta, kalau saya ambil halal apa haram? Apa teman-teman jawabannya? Halal. Halal apa haram? 100 juta tapi kerjaannya gampang. Udah bikinin aja dah. Botolnya aja dibikinin botolnya. Boleh gak tuh? Haram, gak boleh. Yang urusannya sama minuman keras, bir, siapapun kena ini. Dia laknatnya kayak riba, laknatnya kemana-mana kalau khamr. Ya, Rasulullah SAW pernah melaknat khamar. Kata Rasulullah SAW, yang dilaknat khamarnya, yang nuangnya, yang meres buahnya, yang nganterinnya, yang bayarnya, semua kena laknat. Itu khamar, ummul khaba'ith, sumbernya keburukan, kata Rasulullah SAW. Nah, pada saat kita tahu bahwa kontrak ini adalah nyuruh kita membuat kemasan khamar tadi, kita tahu ini adalah haram. Maka 100 juta itu hukumnya apa? Haram, gak boleh. Siapa yang hukumi ini haram? Ilmu. Dalam ilmu kita tahu bahwa hal ini haram. Ada riba bunga misalnya. Kita lihat ini bunganya udah sampai 50 juta misalnya. Gimana? Apakah 50 juta ini halal? Tidak, haram. Kenapa bisa haram? Ilmu, karena ini riba. Lihat, ilmu ini bisa menghukumi harta. Ini halal, ini haram. Yang ini boleh, yang ini gak boleh. Sedangkan harta gak bisa menghukumi apa? Ilmu. Kalau bayarnya mahal, ilmunya benar. Kalau bayarnya murah atau gratis, berarti ilmunya gak benar, ini salah. Gak ada seperti ini. Maka dari sini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita belajar bahwa yang bisa mengetahui halal atau haramnya satu harta itu adalah ilmu. Ilmu. Maka begitu kita punya ilmu, Allah mudahkan kita untuk mengetahui jalan yang halal mana, yang haram mana. Kalau kita gak punya ilmu, setiap hari bingung. Setiap hari gak tahu ini halal apa haram. Makanya ada satu doa yang kita baca, ya Rasulullah SAW baca di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah, Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Makanya para ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memulai permintaannya dengan minta apa? Ilmu. Karena kita gak bisa mengetahui mana halal, mana haram dalam pekerjaan kita, dalam pendapatan kita, kecuali dengan ilmu. Kita juga gak bisa tahu ini amal yang bakal diterima sama Allah, ini amal tidak akan diterima sama Allah, kecuali dengan ilmu. Lihat fungsinya ilmu. Makanya ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu bisa menghukumi harta. Harta ini haram, harta ini syubhat. Dari mana? Ilmu. Tapi gak bisa dia menghukumi ilmu. Harta gak bisa menghukumi ilmu. Ya. Yeah. Dan ini poin yang ketiga dari keunggulan ilmu daripada harta. Poin yang keempat, ilmu yang bermanfaat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ilmu yang bermanfaat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan harta Allah berikan kepada yang beriman, yang tidak beriman, yang kafir, yang fasik, semuanya dapat harta. Tapi ilmu yang bermanfaat Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Selama pemberiannya limited edition, pasti itu terbaik, dicari oleh orang-orang, gak sembarangan. Ilmu ternyata tipenya gak disebar kemana-mana, teman-teman sekalian. Ilmu yang bermanfaat cuma diberikan kepada orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak akan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT, tidak akan. Tapi kalau harta, lihat aja hari ini, lihat hari ini, siapa orang yang diantara orang yang paling kaya di dunia? Bukankah banyaknya orang kafir yang gak pernah sholat sedikit satu kali pun, gak pernah jidatnya ini menyentuh tanah untuk sujud kepada Rabbul Alamin? Bukankah mereka orang-orang yang pada hari ini harta mereka begitu banyak, walaupun tidak pernah zakat sedikit pun? Lihat, makanya dalam hadis ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau saja dunia ini di sisi Allah semisal dengan separuh sayap nyamuk saja, masaqa kafirun minha syarbatan ma, Allah tidak akan memberikan tegukan air untuk orang kafir. Tapi karena dunia ini enggak sebernilai itu di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah sebar untuk yang enggak sholat, untuk yang sholat, untuk yang puasa, yang enggak puasa, untuk yang pakai jilbab, enggak pakai jilbab dapat harta. Kita bisa lihat di luar, orang kerja ada yang pakai roknya di atas lutut, enggak pakai jilbab dapat duit. Yang pakai cadar pun dapat duit. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kita kan hari ini sering banget mengukur apa ya, keridhaan Allah kepada seseorang tuh karena harta yang dia dapatkan. Semakin banyak hartanya, kita bilang ini masya Allah ini ya, diberkahi oleh Allah. Belum tentu fulus banyak berarti berkah, belum tentu. Karena harta ini murah di sisi Allah. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang ilmunya dalam tentang agama, di situ kita husnudzan, orang ini diberikan keberkahan oleh Allah. Kenapa? Enggak semua orang punya ilmu, apalagi bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Makanya dalam hadis yang cukup terkenal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Antum dengerin tuh hadis itu, itu luar biasa. Siapa yang diinginkan kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Ana ulang hadisnya. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, Allah akan berikan kepadanya apa? Pemahaman agama. Allah enggak bilang kalau Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut, orang itu dijadikan orang kaya. Enggak ada hadisnya. Wallahi enggak ada hadisnya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut, Allah akan berikan dia banyak anak. Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan jadikan kulitnya mulus. Enggak ada hadisnya. Allah akan jadikan wajahnya cantik. Enggak ada hadisnya. Allah akan jadikan badannya kuat. Enggak ada hadisnya. Allah akan jadikan dia selalu sehat. Enggak ada hadisnya. Enggak ada. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Allah. Yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Allahu Akbar. Ini tandanya bahwa ilmu ini diantara pemberian yang besar, karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Karunia besar ilmu. Pada saat orang-orang pada hari ini, mereka semangat untuk mengumpulkan investasi dengan berbagai macam caranya, sebagian dari mereka lupa bahwa investasi terbaik ilmu. Wallahi ilmu ya akhi. Subhanallah, kita dulu di Madinah pernah didatangin sama B.J. Habibie rahimahullah. Presiden ke berapa Habibie berarti? Tiga ya? Hah? Tiga ya? Presiden ketiga. Dia datang depan mahasiswa. Dia bilang, enggak tahu umurnya waktu itu berapa ya. Mungkin udah 70-an kali. Dia bilang bahwa pada saat dia lihat mahasiswa, dan mahasiswa di sini kan dia belajar agama ya di Madinah. Dia bilang kalau saya bisa kembali ke masa muda, saya akan melakukan atau saya akan lakukan belajar agama, kata dia. Kalau saya bisa balik masa muda, saya akan belajar agama, kata dia. Ini orang yang prestasinya gak tanggung-tanggung. Dia bisa bikin apa, pesawat ya, jadi presiden. Semua satu Indonesia hampir-hampir sepakat akan kecerdasan orang ini, keluasan ilmunya. Tapi lihat di ujung kehidupannya, dia bilang, kalau saja bisa diulang, saya akan belajar agama seperti kalian ini. Subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini orang berakal yang berbicara ya. Ya. Dia bilang kalau saja bisa diulang, saya belajar agama aja, dia bilang. Allahu akbar. Antum bayangin. Sekarang kita yang masih muda, maka investasi terbaik ilmu. Apalagi ilmu agama, ilmu subhanallah. Dan saya yakin yang udah mungkin ya 35 ke atas tuh udah ada penyesalan tuh. Kenapa dulu enggak coba hafalin Quran nih? Kenapa coba dulu enggak baca-baca hadis kek? Jadi sekarang enggak bodoh-bodoh amat gitu. Itu pasti ada penyesalan tuh. Kalau orang normal ada penyesalan. Pasti punya penyesalan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktu di umur-umur mestinya banyak ilmu yang dia dapatkan, dia malah milih yang lain. Ini penyesalan luar biasa. Ya. Ada dari kecil saya mau mulai dari sekarang ngumpulin komik-komik aja. Jadi nanti bisa investi. Kemudian hari, la komik wala syai. Gak invest gak apa. Bahlul ya. Gak belajar, baca komik doang hidupnya. Gimana ceritanya? Akhirnya teman-temannya masya Allah, Allah bukakan ilmu yang luar biasa. Dia gak bisa apa-apa. Dia gak bisa apa-apa. Karena di waktu dia belajar, dia gak belajar. Di waktu muda, mestinya dia perhatian ke dengan kepalanya ini mesti isi ilmu yang banyak, data yang banyak. Dia milih enggak. Ada yang milih langsung. Udah, saya kerja aja, gak ada waktu belajar. Sayang. Wallahi sayang. Makanya saya senang juga dengan adanya orang-orang yang sudah umur di atas 30 misalnya, kemudian dia dapat kerjaan baik, tapi lanjut S2, lanjut S3. Allahu Akbar. Bagus banget. Ya, dia sadar bahwa ini waktu-waktu yang tepat untuk dia lanjut gitu. Ya. Ini waktu yang memang tepat untuk dia ngisi lagi kepalanya gitu loh. Ya. Dan saya paling sedih lah ya, kita sedih. Ngelihat ada anak muda cukup berpotensi tapi malas belajar. Dia enggak mau lanjut tuh belajar. Kenapa enggak mau lanjut? Padahal ini waktu-waktu di mana dia harus belajar. Selama dia masih, kalau kata para ulama ya, selama masih belum 40 kan namanya muda. Ya, yeah, sorry dah ya. Sampai 40. Ya. Yeah. Selama belum 40 berarti muda kata para ulama tuh. Ya. Yeah. Berarti ini anak kayaknya sih ngerasanya dari mata anak ya, kayaknya sih rata-rata di bawah 40 ya. Rata-rata, walaupun ada yang senior-senior, kita respect juga sama senior-senior tentunya. Tapi yang di bawah 40 ini masih muda, berarti ini hadis-hadis tentang anak muda harus bisa banyak dapat investasi di kepalanya, ini buat kita banget ini mestinya. Ya, banyakin ilmunya. Apalagi nanti yang perempuan ya, apalagi belum nikah. Itu banyakin masukin ke kepala kita berbagai macam ilmu agama yang bermanfaat. Karena nanti kalau sudah disibukin mulai dari suami, anak itu sedikit nanti waktu yang bisa dia gunakan untuk belajar. Sedikit. Ya, tambah susah. Subhanallah, sampai ada Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan, orang itu kalau sudah menikah itu seperti orang yang sudah masuk kepada satu kapal yang diombang-ambing di dalam lautan. Wah, udah kacau balau itu. Ya. Kalau sudah punya anak, mulai kempes itu kapalnya. Kalau punya anak banyak, tenggelam, kata dia. Subhanallah. Itu dia lagi ceritain apa? Tentang orang belajar kemudian nikah. Biasanya berkurang waktu belajarnya. Kalau udah punya anak tambah berkurang. Ya subhanallah. Ya. Dia mengisyaratkan bahwa kadang orang-orang yang dahulu pas jomblonya malas, ya, begitu dapat istri malah tambah malas, enggak punya waktu. Punya anak dia punya tanggung jawab lebih besar. Akhirnya enggak belajar sama sekali, kosong kepalanya. Ya. Ini Khatib Baghdadi ini mengisyaratkan juga kalian kalau masih belum banyak ya, belum ada istri, belum ada tanggungan lain, belajar. Waktu kosong tuh pakai belajar, jangan pedal terus. Pakai belajar, pedal juga boleh. Ya. Pedal boleh, futsal boleh, boleh, yang lain boleh. Ya, itu kan katanya orang kan itu investasi juga olahraga. Ya, tapi itu bukan bagian saya yang bicara kayak gitu. Ya, ini kita mesti perhatian dengan ilmu. Ilmu. Kalau kita main basketnya bisa serajin itu, masa belajarnya gak bisa? Dan biasanya orang yang rajin basket kadang-kadang alasannya itu, ini investasi masa depan Ustadz. Kalau kita gak olahraga nanti lemah. Kita kalau gak belajar juga bahlul. Jangan gak belajar, kita mesti belajar. Karena di depan kita bukan tambah kosong waktunya, tambah sibuk. Tambah sibuk, subhanallah. Sibuknya luar biasa, ya. Makanya di sini disebutkan ya, kalau Anda dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rawat nikmat itu, teman-teman. Rawat nikmatnya. Itu luar biasa. Enggak semua orang dapat. Enggak semua orang dapat, wallahi. Ya, apalagi antum dengar ilmu kemudian semangat beramal, Allahu Akbar. Karunia dari Allah, karunia dari Allah. Pemberian itu gift betul-betul dari Allah SWT. Jaga diri.

harta, jika wafat dia tidak akan bisa membawa hartanya. Adapun orang yang berilmu, maka ilmu akan ikut bersamanya di kuburan. Adapun orang yang berilmu, maka ilmu akan ikut bersamanya di kuburan. Bayangin. Jadi para penimbun harta, itu harta gak bakal ikut ke kuburannya, gak akan ikut. Tapi kalau orang berilmu, ikut sampai kuburannya. Ikut sampai kuburannya. Karena kalau saya tanya sama teman-teman sekalian, ilmu itu tempatnya di mana? Kalau antum punya mobil, antum taruh mana teman-teman? Ya, garasi. Nah, ilmu tempatnya di mana ya? Di hati. Ilmu tempatnya di hati. Ilmu gak bisa memang ditebak dari bajunya. Ya, kalau gak gamis, kayaknya yang cuma pakai celana sama kemeja doang, hafalannya juz 30. Tapi kalau udah pakai gamis, kayaknya udah bagus hafalan lebih banyak. Gak ada. Yang pecinya putih, berarti dia hafalannya sekian. Gak bisa ditebak. Gak bisa kan ditebak. Karena ilmu tempatnya di mana? Hati. Tapi kalau kita mau tebak orang kaya apa enggak, kalau orang datang naik Alphard, apa testimoninya? Jangan sewa dong. Dia punya. Ya. Dia punya itu. Enggak, bukan supir juga. Dia benar-benar kelihatan. Keluar dari belakang, enggak dari depan. Tenang aja. Keluar dari pintu yang tengah, ya. Kita bisa nebak nih orang kaya nih. Ya. Ini orang kaya. Pada saat dia pakainya misalnya mobil yang standar atau bahkan motor, ya kita juga bisa ngukur, ya. Kenapa? Kalau harta tuh bisa kelihatan sama kita, kita bisa ngukur. Tapi ilmu? Enggak, karena ilmu di hati. Nah, sekarang di antara keunggulannya, para penimbun harta itu enggak bisa bawa harta dia ke kuburan, enggak bisa waktu dia mati. Kalaupun dia punya Alphard, dia punya Denza 2, Alphard 2, Lexus 2, paling maksimal nganterin sampai parkiran kuburan deh, beres. Apakah ada yang masuk ke kuburan tuh mobil? Kan enggak ada, enggak bisa. Tapi ilmu, pada saat seorang ulama wafat, sebenarnya apa yang wafat di situ? Ilmunya ikut tertanam. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, ya, yuntaza'ul ilm. Ilmu akan diangkat biwafatil ulama, dengan wafatnya para ulama. Kenapa? Bukunya kan masih ada. Iya, ilmu yang di dalam hatinya ini yang terkubur. Ilmu hatinya terkubur. Ilmu-ilmu yang di dalam hatinya terkubur. Tapi untuk dia, ilmu itu menjadi temannya nanti. Kenapa? Karena ilmu ini adalah dasar dari amal. Rasulullah SAW bersabda, yutba'ul mayyitu thalatha. Yang akan mengikuti mayyit itu ada tiga hal. Kalau mayyit meninggal, ada tiga hal yang ikut. Pertama, harta, keluarga, dan ilmunya atau amalnya. Ya, amalnya. Dua ini akan kembali, kata Rasulullah SAW. Adapun amalnya akan bertahan bersama dengan dia. Lihat. Keluarga, siapa yang mau ikut dikubur? Gak ada. Gak ada. Saking sedihnya mau ikut dikubur, misalnya, gak ada jemaah. Tetap aja gak ada. Yang dua pulang, kata Rasulullah SAW. Yang namanya harta dan keluarga pulang. Yang bertahan cuma satu. Apa itu? Amal. Dan amal tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya, keunggulan bahwasanya ilmu itu lebih unggul daripada harta. Harta gak bisa dibawa mati, ilmu bisa. Makanya ada yang menyebutkan kalau orang penimbun harta, walaupun dia kelihatan masih berkeliaran, sebenarnya dia mati. Adapun alim ulama, walaupun jasadnya sudah mati, tapi ilmunya gak mati. Subhanallah. Ilmunya masih banyak manfaatnya. Sekarang kalau saya sebutkan nama Imam Bukhari, Imam Bukhari, ya. Sekarang tahun berapa teman-teman sekarang? 1447. Imam Bukhari rahimahullah. Siapa yang gak pernah dengar Imam Bukhari hari ini? Semua kita pernah dengar Imam Bukhari, walaupun kadang gak pernah lihat bukunya, ya, gak pernah lihat karyanya, tapi namanya luar biasa. Kita tahu ini tokoh luar biasa. Tahu meninggalnya kapan? 256 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Hah? Kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Tuh bayangin, 1200 tahun yang lalu kurang lebih dia wafat. Hari ini namanya disebut. Bahkan mungkin tidak ada masjid yang kecuali ada di sana kitab Sahih Bukhari. Ya. Kita bisa ngelihat di sini. Orangnya udah wafat tapi manfaatnya enggak pernah wafat. Orang yang enggak ada telah wafat tapi ilmunya berkembang, ini subhanallah.

0: luar biasa. Tapi lihatlah orang-orang penimbun harta, apalagi yang nimbun ya, bakhil. Ini kita ngomong hartanya di tangan orang yang tidak soleh tentunya. Ya, maka harta yang di tangan orang yang tidak soleh itu bakhil. Ya, dia jadi penimbun. Itu sebelum dia mati, orang-orang sudah mengatakan dia mati. Ya, kenapa hatinya mati? Belum lagi, ya, orang-orang kalau pelit itu paling sering disumpahin. Biar cepat mati orang pelit. Pasti. Ya, orang enggak ada yang suka dengan orang seperti itu. Makanya disebutkan teman-teman sekalian. Di antara keunggulan juga ya. Keunggulan berapa nih berarti? 6 ya, di antara keunggulan bahwa pemilik harta itu dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak punya harta. Pemilik harta itu dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta. Adapun ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu dibutuhkan oleh semua orang. Raja butuh, pemimpin butuh, dokter butuh, orang miskin butuh, semua butuh dengan orang yang berilmu. Tapi orang yang kaya itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang kaya sama orang kaya ini saling gak butuh satu dengan yang lain, ya udah kaya ngapain lagi. Dia gak butuh dengan hartanya orang kaya yang lain, gak butuh. Tapi orang miskin butuh dengan orang kaya. Beda dengan ahli ilmu. Ahli ilmu dibutuhkan oleh seluruh golongan. Seluruh golongan. Ya. Dan itu keunggulan yang ke-6. Keunggulan yang ke-7. Tadi Anda bilang ada berapa keunggulan? Kita baru 7. Sisa berapa itu? Udah gak usah dipikirin lah. Kita lanjut dulu. Berapa? Yang ke-7. Ya. Yang ke-7 adalah cinta ilmu sumber ketaatan, cinta harta sumber keburukan. Ya, cinta ilmu adalah sumber ketaatan dan cinta harta adalah sumber keburukan. Jadi kalau orang mencintai ilmu, maka itu dia memiliki kunci ketaatan. Ya, kenapa? Dia akan terus eksplor dirinya untuk bisa taat kepada Allah. Adapun orang yang cinta dengan harta, maka itu sumber keburukan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa sharafi li dinih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua serigala yang lapar kemudian menemukan seekor kambing tanpa ada yang jaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rusaknya kambing yang akan dikoyak-koyak oleh dua serigala ini tidak lebih rusak dari agama seseorang yang semangat harta dan jabatan. Tuh bayangin sabdanya Rasulullah SAW. Ini kambing gak ada yang jaga, serigala dua lapar. Kira-kira bakal diapain tuh kambing? Oh, habis sama serigalanya. Habis dimakan. Dihancurkan. Kehancuran kambing ini kata Rasulullah SAW tidak lebih parah dari rusaknya agama pada seseorang yang gila harta dan jabatan. Lihat tuh. Jadi gila harta sama jabatan ini penyebab rusaknya agama seseorang. Makanya cinta pada harta, cinta mati kepada harta ini sumber keburukan. Ya, sumber keburukan ya, subhanallah. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita cinta kepada ilmu maka itu sumber ketaatan. Dan yang terakhir, alhamdulillah nyampe juga kepada yang terakhir. Tidak sampai 100. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para penguasa dan orang kaya. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan penguasa dan para orang kaya. Ya, kita bisa melihat ya, mulianya warisan itu dari yang meninggalkan. Kalau kita tahu yang meninggalkan adalah nabi dan rasul, maka ini adalah sebuah peninggalan yang luar biasa. Dan nabi serta para rasul la yuwarithu dinaran wala dirhaman, tidak akan mewariskan dinar ataupun dirham. Innama yuwarrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ngambil dari warisan rasul ini maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Dan ini ada faedah menarik ya, bahwa permisalan ilmu seperti warisan ini tepat luar biasa. Kenapa? Sekarang kalau kita ngaji semua di sini ya, dengan menyebutkan berapa poin tadi, teman-teman? 8 poin ya. Turun aja ke tangga, apakah semuanya ingat 8 poin tersebut? Enggak, ada yang ingat 4, ada yang ingat 5, ada yang ingat 3, ada yang ingat 2. Persis kayak waris. Waris itu kalau dibagi-bagi emang sama semua? Kan enggak, ada yang 1/8, ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang sisa dan seterusnya. Lihat, Rasulullah SAW waktu menyebutkan ilmu itu seperti warisan itu tepat. Karena kita porsinya enggak sama. Ada yang Allah kasih banyak, ada yang Allah kasih apa? Sedikit. Dan ini warisannya para nabi dan rasul adalah ilmu. Adapun warisannya para penguasa, pangerannya orang-orang kaya ya, terlebih mereka yang jahat dan juga menjadikan kekuasaannya sebagai alat untuk mengambil harta orang lain, maka warisan mereka adalah harta-harta. Ya, warisan mereka ada harta-harta. Dan orang yang berakal maka akan semangat mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. 8 poin ini ya, semoga bisa menjadi salah satu motivasi yang cukup kuat untuk bisa mengingat kepada diri kita masing-masing bahwa kita masih butuh investasi ilmu yang banyak. Masih butuh investasi ilmu yang banyak. Gak usah muluk-muluk ya. Kalaupun kita ini semuanya punya kegiatan kerja, kegiatan sekolah dan lain sebagainya, jangan pernah melupakan investasi ilmu. Jangan pernah ya. Ini investasi yang menguntungkan dunia akhirat, gak ada ruginya. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya share pada kesempatan malam hari ini.
1: 94,3 kita meniti ilmu.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sudah tidak diragukan lagi bahwa keberadaan siapapun di antara manusia di kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap ataukah belum siap, setiap hamba akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dijemput oleh ajalnya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu nafsi dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Artinya, setiap jiwa akan menghadapi kematian. Lebih daripada itu, sesungguhnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar setelah kematian, kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik. Apa yang perlu kita persiapkan? Di antara yang perlu kita persiapkan adalah kesucian hati kita, kebersihan kalbu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman mengingatkan, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tersebut, di hari kiamat, itulah hari yang tidak lagi bermanfaat harta serta anak keturunan. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, sehebat apapun anak keturunan yang terlahir darinya, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan akhirat nanti. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim, dengan kalbu yang bersih, dengan kalbu yang suci. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat manusia di akhir zaman ini, mengajak mereka untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan kalbu, menjadi seorang hamba yang siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan akhirat kelak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kalangan yang buta huruf seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi tersebut membawa tiga misi utama. Beliau membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus agar menjadikan manusia berjiwa bersih, berkalbu bersih, sehingga kelak nanti ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kalbunya salim, kalbunya bersih.
2: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
3: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya keluarga muslim, syahdu malam. Ya tentunya kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran ya, menemani waktu istirahat ya, menemani waktu malam Anda keluarga muslim, yang tentunya di kesempatan malam hari ini ya, kita bisa hadir kembali tentunya dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Di kesempatan malam hari ini, sebelum kita akan hadirkan ya keluarga muslim satu lantunan merdu tilawah Al-Quran di syahdu malam, kita akan informasikan ya, yaitu terkait tentang syukur adalah ibadah. Yang kita ambil ya dari artikel Muslim RID ya, Allah Ta'ala dalam banyak ayat ya di dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan ya atas perintah Allah Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat ke-152 yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Ya, bersyukur ya adalah menjalankan perintah Allah dan enggan ya, dan juga enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini di syahdu malam ya, perjumpaan yang telah lalu kita masih berada pada Quran surat Ali Imran ya keluarga muslim. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembacaan dari lantunan merdu tilawah Al-Quran, masih dari Quran surat Ali Imran ya, dari qori Syekh Sya'ad Al-Ghamidi. Ya, pada ayat 45 hingga ayat ke-63. Ayat ini berisi ya tentang kisah Al-Masih Isa putra Maryam ya. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan hadirkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran dari surat Ali Imran ayat ke-45 hingga ayat ke-63 dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin."
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
1: Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar.

0: Maryamun.
1: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
0: Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmata wat-taurata wal-injil.
1: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Wa rasul

0: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.
1: Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladhi

0: Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

0: Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."
1: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy-syahidin.
0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ

0: Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.
1: Wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin.
0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
1: Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul

0: فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
0: Inna hadza lahu al-qasasul haqq.

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Fa'in tawallau fa'inna Allah alimun bil mufsidin.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Lakawal 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam, lantunan merdu tilawah Al-Quran terjemah ya, yang akan hadir menemani waktu malam Anda yang saat ini masih terjaga ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari keluarga muslim semua menyimak ya, dari serangkaian program acara yang kami hadirkan ya. Di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan kembali, masih membacakan ya, satu artikel dari Muslim Or ID tentang buah manis dari syukur ya. Ya tentunya syukur ini adalah sifat dari orang beriman ya. Dari hadis riwayat Muslim nomor 7692, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan ataupun jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Buah manis yang lainnya dari syukur yaitu merupakan sebab datangnya ridha Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-7, jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian dan Allah tidak ridha kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali ya, dari lantunan merdu tilawah Al-Qur'an surat Ali Imran ya, ayat ke-64 hingga 74 ya. Pada ayat ini berisi tentang ajakan kepada agama tauhid ya, ataupun milat Ibrahim, dan juga sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Bagi muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran dari surat Ali Imran ayat ke-64 hingga 74 dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?
1: Ha antum ha

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.
1: Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal kamu mengetahui kebenarannya.
1: Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui.

0: Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
0: Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat. minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam, lantunan merdu tilawah Al-Quran terjemah yang akan menghiasi waktu malam Anda ya, setelah kita hadirkan beberapa lantunan merdu tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang tentunya masih terjaga, kami mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya menyimak dan juga mendengarkan Syahdu Malam. Bagi keluarga muslim yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk beristirahat, kami mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan hadirkan kembali ya untuk sesi terakhir di perjumpaan kita dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-75. Ya, pada ayat ini berisi ya tentang keburukan-keburukan dari orang Yahudi, dan juga seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya, dan juga janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, langsung aja kita akan hadirkan kembali ya dari lantunan merdu tilawah Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-75 hingga 92 dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

bagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

0: dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim?
1: Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin.
0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama

0: في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

0: anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.
1: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
0: Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
1: Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbal min ahadihim mil'ul ard falan yuqbal min ahadihim mil'ul ard dhahaban.

0: orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.
1: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim.
0: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
8: Ah, iya benar, Man.
7: Iya, Bang, biar enak laporannya.
8: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
7: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
8: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
7: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
8: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
7: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
8: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
7: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
8: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
7: Aduh, jadi malu.
8: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
7: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
8: Nah gitu dong, good job, berwalafikum.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
9: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
10: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
9: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
10: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
9: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
10: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
9: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
10: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
11: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
12: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
13: Wal fajr
14: walayalin ashr,
13: demi waktu fajar dan malam-malam
14: dan yang 10 malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
13: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
14: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
15: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
16: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini, masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
13: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah salat,
16: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
13: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
16: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
14: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
15: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
14: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
15: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
14: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wasanatul qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
15: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min ayyamin a'zam indallah wa la habbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyam asr. Fakthiru fihinna min at-takbiri wat tahlili wat tahmid. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah Ta'ala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar, hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar, agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban.
2: Menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal, dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia, itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: عم يتساءلون
8: 94,3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang mengeluh tentang kondisi ekonomi yang sulit. Obrolan di antara ibu-ibu adalah seputar barang-barang yang harganya selalu naik. Apa-apa mahal. Kondisi seperti ini, kondisi yang baru terjadi hari ini atau sudah pernah terjadi di masa yang lampau? Sudah pernah terjadi. Apakah kondisi seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah atau tidak? Kata siapa? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ghala si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga pernah melambung tinggi. Di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sampai-sampai para sahabat mereka datang curhat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasul, tolong tetapkan harga yang paten untuk kami. Jadi kondisi ekonomi yang sulit itu juga pernah dialami oleh para sahabat. Setelah itu, apakah juga pernah terjadi? Pernah, bahkan lebih parah. Buku-buku sejarah mencatat di tahun 281 Hijriah. Tahun berapa? 281 Hijriah. Kekeringan melanda negeri Ar-Rai dan Tabaristan. Dua negeri ini hari ini di wilayah Indonesia, Iran, di wilayah Iran. Gara-gara kekeringan yang berkepanjangan itu, maka harga-harga pun melambung tinggi. Sampai-sampai saking tidak adanya makanan, mereka memakan mayat. Memakan apa? Mayat. Saking gak adanya sesuatu yang dimakan. Dan bisa jadi yang dimakan itulah mayat putra putrinya sendiri. Begitu anaknya meninggal, maka dikuliti kemudian dimakan daging. Tahun 281. Di tahun 334, kejadian serupa di negeri Baghdad. Baghdad itu mana? Irak. Saking susahnya mencari makanan, sama kasusnya, mereka memakan mayat. Begitu mayat gak ada yang bisa dimakan, maka mereka menangkapi kucing dan anjing untuk mereka makan daging. Saking mahalnya makanan hari itu, sampai sepotong roti harganya sama dengan harga rumah. Beras sekarang harganya berapa? Berapa? 16. Rumah yang jenengan harganya berapa? 16.000. Berarti masih mending kondisi kita hari ini. Tahun 426 Hijriah. Tahun minten 426 Hijriah. Terjadi kondisi serupa di Mesir. Sama seperti mereka, makan mayat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang di saat itu tidak berani untuk ngubur mayat di siang hari. Kenapa? Takut ketahuan kuburannya. Kalau ketahuan kuburannya, bakal digali. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi melihat kondisi cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis ekonomi, harga serba mahal, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Bukan hanya terjadi di zaman kita ini. Sehingga amat disayangkan seandainya ada orang-orang yang kemudian stres, bahkan sampai bunuh diri. Yang enggak bunuh diri pergi ke dukun. Lah wong dukune ae kere. Kok mencari pesugihan kepada dukun yang miskin? Seandainya dukun itu memang betul-betul manjur pesugihannya, dia sudah jadi orang yang kaya raya. Ada orang yang pergi ke dukun? Hah? Banyak? Masya Allah. Orangnya hadir enggak malam hari ini? Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu modal terkuat dan modal terpenting untuk menghadapi kondisi ekonomi yang susah adalah akidah yang kuat. Salah satu modal utama untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu adalah akidah yang kuat. Ada sebagian orang merasa heran, apa hubungannya akidah dengan ekonomi? Apa hubungannya akidah dengan rizki? Hubungannya ada di dalam rukun iman yang keenam. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ada hubungannya dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, di mana salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki ini sudah menakdirkan rizki kita dan tidak akan berkurang secuil pun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Jadi dengan makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Jangankan jenengan, lawong kudanil. Ngertos kudanil? Yang mulutnya selalu mangap. Saja sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Jenengan sama kudanil makanya banyak mana? Kudanil. Wong kudanil yang makanya sebanyak itu saja, rizkinya sudah ditanggung. Apalagi saya dan jenengan. Kulo lan jenengan niku kalau makan berapa piring? Atau keliru, berapa ceting? Masa aku Daniel yang makannya berceting-ceting? Sudah ditanggung rizkinya, kita belum ditanggung rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil, tidak mungkin. Pernah jenengan merenungi nasib cicak? Nasib apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Secara logika, makannya makanannya cicak susah atau gampang? Kenapa susah? Karena makanannya terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Ada sebagian orang ini salah desain kayaknya. Harusnya yang bisa terbang cicaknya, sedangkan nyamuknya yang merayap supaya gampang untuk makan. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mendesain dengan desain yang di luar logika kita. Justru malah cicaknya yang merayap, nyamuknya yang terbang. Pertanyaannya, pernahkah jenengan melihat ada cicak bunuh diri? Pernah melihat? Pernah Ustaz, itu jatuh. Jatuh itu belum tentu bunuh diri, mungkin kepleset. Cicak cicak itu punya ijazah enggak? Ijazahnya apa? S1. Kok ada orang SE, sarjana apa? Ekonomi, bayangkan sarjana ekonomi bingung nyari rezeki bagaimana? Kalah dengan apa? Cicak. Kita semua itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Abu Hazim, julukannya Abu Hazim. Ketika di masa beliau harga-harga itu pada naik, maka ada seorang yang datang menemui beliau. Wahai Imam, apakah engkau tidak merasa khawatir dengan harga-harga yang melambung tinggi di zaman ini? Maka apa kata beliau? Kenapa kau harus khawatir? Kenapa aku harus khawatir? Yang memberi aku rezeki saat harga-harga rendah adalah Allah, dan yang memberi aku rezeki saat harga-harga melambung juga Allah. Simple. Emang yang memberi rezeki kita ketika harga murah atau harga melambung beda? Sama atau beda? Sama. Sinten? Sama-sama Allah. Ulama yang lain, Abu Usaid Al-Fazari rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya sama seorang muridnya, apa engkau enggak bingung untuk mikirin rezeki? Bagaimana kamu makan, bagaimana kamu minum? Apa kata beliau? Subhanallah. Maaf. Babi dan kera. Kenapa? Babi dan kera saja dikasih rezeki sama Allah. Mana mungkin kita manusia enggak dikasih rezeki sama Allah? Mustahil. Semuanya tanpa terkecuali makhluk hidup yang ada di muka bumi, bahkan seandainya makhluk hidup itu cacat sekalipun, akan dikasih rezeki sama Allah. Ada sebuah kisah menarik. Tahir Al-Basri rahimahullahu taala lagi marah, lagi makan sama teman-temannya. Tengah-tengah makan, tahu-tahu datang seekor kucing mendekat ke situ. Maka Tahir pun memotong, mencuil sebagian makanannya diberikan kepada si kucing tadi. Apa yang dilakukan kucing tadi? Enggak dimakan. Diapain? Digigit. Terus pergi. Enggak lama kemudian datang lagi sama Tahir, dikasih apa? Secuil lagi makanan, enggak dimakan. Langsung digigit, dibawa pergi. 3 kali seperti itu lagi. Akhirnya beliau dan teman-temannya penasaran. Kok enggak dimakan sendiri, dibawa kemana? Akhirnya dibuntuti itu kucing. Sampai subhanallah ketemu. Ternyata kucing itu membawa makanan buat kucing lain yang buta, yang enggak bisa cari makan sendiri. Semuanya sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kita harus tetap berusaha. Apa usahanya agar rezeki lancar? Itulah tema kita hari ini, dan kita akan bacakan sebagian dari apa yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi rahimahullah, hafizahullah, dalam buku beliau Mencari Kunci Rezeki di Tengah Krisis Ekonomi. Ini ada di medsos buku beliau, dibagikan secara cuma-cuma. Apa judulnya? Mencari kunci rezeki di tengah krisis ekonomi. Di sini beliau membawakan beberapa poin, ada berapa belas poin, dan waktunya kayaknya enggak cukup. Ya, maka saya akan bawakan poin-poin terpentingnya. Beliau membawakan 15 poin. Padahal waktu kita sampai Isya, ya. Sehingga paling kita akan ambil beberapa poin, nanti sisanya jenengan baca sendiri, ya. Oke. Jadi ternyata Islam itu bukan hanya mengatur urusan ibadah, bukan hanya mengatur urusan akidah, bukan hanya mengatur urusan akhirat, tapi Islam juga mengatur urusan dunia. Salah satu urusan dunia yang diatur di dalam Islam adalah rizki. Bagaimana cara mendapatkan rizki yang berkah di dalam agama kita? Yang pertama, kuncinya adalah taubat dan istighfar. Kenapa? Taubat dan istighfar. Bagi orang yang tidak percaya dengan ajaran agama, maka solusi ini dianggap sebagai sebuah keanehan. Apa hubungannya taubat dan istighfar dengan kelancaran rezeki? Ya wajar, wong dia enggak percaya adanya Allah. Kalau kita meyakini bahwa yang maha memberi rezeki adalah Allah, sedangkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, surat apa? Nuh ayat 10-12 dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu ghaffar. Apa artinya ghaffar? Maha pengampun. Terus setelah itu Allah menjelaskan apa manfaat istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Bagi orang-orang yang mengalami kekeringan, mengalami paceklik, maka disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Satu. Yang kedua, apa manfaatnya? Wa yumjidukum bi amwal. Dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Rizki ini ya. Jadi kalau kita pengen rizkinya lancar, banyak-banyak apa? Istighfar. Coba sekarang perhatikan, orang-orang yang dagang sambil nunggu datangnya konsumen, dan itu kadang-kadang sampai berjam-jam sambil nunggu datangnya konsumen, apa yang dia kerjakan? Hah? Update status. Nonton. Ya. Yeah. Bacain WA orang. Ya. Yeah. Punya 50 grup. Semuanya dibacain satu-satu. Loh, daripada dia itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendingan dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Redaksinya bagaimana Ustaz? Boleh astagfirullah, itu yang paling pendek. Boleh astagfirullahal azim. Boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo terserah. Ya, pilih redaksi yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak beristighfar. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Satu, menurunkan apa? Hujan, melimpahkan harta. Wa banina, dan Allah akan mengaruniakan keturunan kepada kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berumah tangga, belum dikaruniai anak, banyak-banyak napa? Istighfar. Suaminya atau istrinya? Dua-duanya. Ya, suaminya ya, istrinya. Dah. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kebun-kebun kalian subur. Termasuk sawah. Ya, jadi kalau musim paceklik panen selalu gagal, apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Bukan malah masang sajen di pojok-pojok sawah, bukan. Tapi banyak-banyak istighfar. Sambil nungguin sawah yang sudah mulai menguning, ya. Sambil nungguin, sambil banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Berapa kali Ustaz? Jawabannya bebas. Sebanyak-banyaknya. Yang terakhir kata Allah, wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membuat sungai-sungai kalian mengalir dengan deras. Ini adalah manfaat istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang kedua, apa kunci rizki yang diajarkan di dalam agama kita? Yang kedua adalah takwa. Napa Bapak Ibu? Takwa. Apa dalilnya? Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Terus, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apa kata Allah Azza wa Jal? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kenapa makhraja? Jalan keluar. Jalan keluar dalam apa? Dalam segala urusan. Jadi takwa itu solusi dari semua permasalahan. Permasalahan yang kita bahas hari ini adalah permasalahan apa? Ekonomi. Termasuk enggak permasalahan rumah tangga? Termasuk. Jadi kalau jenengan ada masalah sama suami, ada masalah sama istri, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Ya. Yeah. Ada masalah dengan anak, susah diatur, susah diomongin, maka kembalilah kepada takwa. Ada masalah dengan tetangga, tetangga sering mengganggu kita, sering menyakiti kita. Ada masalah dengan atasan kita. Ada masalah dengan teman kerja kita. Ada masalah dengan karyawan kita. Semuanya bermuara kepada apa? Takwa. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak membatasi satu masalah saja. Pokoknya Allah mengatakan Allah akan berikan jalan keluar dalam apapun yang kalian hadapi. Selanjutnya apa buah takwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang janji itu? Percaya badan? Percaya. Masa enggak percaya sama Allah? Ustaz, saya sudah bertakwa, tapi sampai sekarang rizkinya masih segitu-segitu saja. Takwa itu apa toh? Apa itu takwa? menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pertanyaannya, semua perintah Allah sudah dijalankan? Katanya sudah takwa tadi. Semua larangan Allah sudah ditinggalkan? Belum. Sehingga seharusnya ketika kita mengalami kondisi ekonomi yang susah, bikin list. Bikin apa? List. List apa? Nama-nama yang bisa diutangi gitu. Bukan. Apa perintah-perintah Allah yang belum saya kerjakan? Apa larangan-larangan Allah sampai sekarang yang masih saya langgar? Di list. Sehingga jadi ketahuan. Ya. Sholat 5 waktu misalnya, itu termasuk perintah Allah. Sudah dikerjakan atau belum? Ada orang mengeluh, rezeki saya susah, pripun sholatnya? Ya lumayan. Lumayan itu pripun? Ya seminggu sekali. Pas nopo? Jumatan. Kalau jenengan pripun? Ya, ya setahun sekali, setahun dua kali. Hanya ketika nopo? Idul Fitri sama Idul Adha. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Apalagi perintah Allah Ustaz, birrul walidain. Seberapa maksimal kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Apakah masih ada anak-anak yang menelantarkan siapa? Orang tuanya. Sering saya sampaikan dalam berbagai majelis, ada seorang ibu bisa ngurusi 6 orang anak, dan ada 6 orang anak gak bisa mengurusi satu ibu. Itu adalah kenyataan, kenyataan yang pahit. Saling lempar-lemparan mengurus ibu. Ibu saya ini sudah di sini seminggu, berasa wis arep entek. Ayo gantian. Subhanallah. Ini ibu sudah hampir 2 minggu di sini. Ya, aku repot kerja ngurusi anak. Ayo siapa lagi? Subhanallah. Di Arab Saudi sana orang kakak beradik itu rebutan sampai ke pengadilan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Rebutan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Di negeri kita saling melemparkan tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah menjalankan perintah. Meninggalkan larangan, larangan-larangan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Sudah ditinggalkan atau belum? Banyak orang sampai sekarang berbisnis masih pakai riba. Wajar seandainya kemudian dia mengalami kesulitan ekonomi karena sampai detik ini dia masih menggunakan riba. Di dalam bisnisnya dia masih menggunakan cara-cara penipuan. Barang KW dikatakan asli. Barang sudah cacat dikatakan masih sempurna. Jeruk kecut ngomongnya manis. Pisang karbitan ngomongnya masak di pohon. Ini kan semua penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah inspeksi pasar. Pernah inspeksi pasar. Di pasar beliau melihat ada pedagang gandum. Apa? Pedagang gandum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, masya Allah, gundukan gandum itu bagus. Di bagian apanya? Atas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin memastikan kualitas gandum itu sampai ke bawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan gandum itu mables sampai ke bawah sendiri. Ternyata begitu sampai di bawah, ternyata gandum yang bagian bawah itu basah dan kualitasnya rendah. Maka Nabi SAW bertanya, ini apa? Yang di bawah kok basah dan kualitasnya buruk? Apa kata si pedagang itu? Asabat fussama'u ya Rasulullah. Gandum yang di bawah ini basah karena kehujanan, wahai Rasulullah. Nah terus kenapa yang basah itu enggak kamu taruh di atas? Seperti kamu menaruh yang kering dan berkualitas tinggi di atas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk umatku. Supaya jenengan bayangkan nanti di hari kiamat enggak diakoni sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau. Orang-orang yang jualan gula, ngomongnya 1 kilo, ternyata isinya cuma 9 on. Karena dia berasumsi mana mungkin ada orang beli gula kemudian minta dia apa? Timbang lagi. Cuma gara-gara 1 on. Kemudian nanti di hari kiamat tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jualan beras rojo lele dicampur pakai raskin. Ketika ditanya ini beras apa, rojo lele. Padahal sebenarnya rojo lele plus napa wau? Raskin. Subhanallah. Ya. Yeah. Bagaimana mungkin rezeki kita akan lancar dan diberkahi oleh Allah kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan itu bertolak belakang dengan takwa. Sudah berapa kunci? 2. Apa yang pertama? Taubat dan istighfar. Yang kedua? Takwa. Yang ketiga? Kunci rizki berikutnya adalah tawakal. Apa? Tawakal. Isya jam berapa? Sembilan? Jam 7? 7:07. Oke, sebentar lagi. Apa yang ketiga? Tawakal. Napa dalilipun? Dalilipun adalah Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Akan dicukupi apanya? Keperluannya. Terutama keperluan-keperluan yang sifatnya apa? Primer. Ya. Jadi bisa hidup, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup ya orang selalu merasa kurang. Ya. Tapi kalau sekedar hidup akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ketergantungan hati ya kepada sinten? Kepada Allah. Yang diiringi usaha. Kita ulangi, napa tawakal? Ketergantungan hati kepada Allah yang diiringi usaha. Berarti tawakal itu ibadah hati napa lisan? Ibadah hati. Ya. Ibadah hati. Jadi hati kita itu pasrah. Rizki kita, kita pasrahkan rizki kita kepada Allah. Tapi harus ada apanya? Harus ada usahanya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmizi, bahwa orang yang bertawakal dengan tawakal sejati seperti seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Berarti burung itu usaha apa badan? Usaha. Apa usahanya? Ya, mencari rezeki.

gak pernah bunuh diri. Pernah jenengan lihat ada burung kendat gantung apa? Gantung diri. Gak ada. Ya. Subhanallah. Ya. Hidupnya nyaman. Padahal burung itu pernah gak nabung gitu ya, nyimpen gitu. Pulang-pulang bawa apa? Karung gitu ya. Bawa kersek. Subhanallah, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena tawakal. Tawakal dan berusaha. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sudah berapa? 3. Apa yang pertama? Tobat dan istighfar. Yang kedua? Takwa. Yang ketiga? Tawakal. Yang keempat dan kelima, beda tipe dengan satu yang sampai tiga. Yang akan kita sebutkan, empat dan kelima, beda tipe dengan yang satu sampai tiga. Kalau yang pertama sampai ketiga itu cenderung hablum minallah, maka kunci yang keempat dan kelima itu identik dengan hablum minannas. Apa yang keempat? Kunci rizkinya adalah silaturahmi. Ini hablum minannas. Ya, kalau tawakal hablum minallah. Istighfar hablum minallah. Silaturahim. Apa dalilnya bahwa silaturahim adalah salah satu kunci rizki? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Bersilaturahim yang terpenting adalah silaturahim yang hukumnya wajib, yaitu kepada siapa? Kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rajin silaturahim kemana-mana, tapi durhaka kepada orang tua. Yeah. Silaturahimlah kepada orang tua dengan telepon, dengan harta, dengan perhatian. Yeah. Ketika berkunjung kita ke rumah orang tua kita, kemudian orang tua kita bercerita. Biasanya orang tua itu sukanya apa? Cerita. Cerita apa? Masa lalu. Le, dulu kamu itu pernah ngompol di masjid. Bapak sama ibu yang ngepel masjid itu. Itu cerita sudah diulangi berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Maka posisikan kita saat mendengar cerita yang ke-10 kali seperti ketika kita mendengarkan cerita itu pertama kali. Oh nggih Bu, Masya Allah, nuwun sewu nggih Bu, nggih. Dulu saya kok nakal banget. Iya, Le. Jangan kita nyambi pakai megang apa? Tapi ya, itu sudah termasuk silaturahim kita dengan orang tua kita. Kepada bapak kita, kepada ibu kita, beliau sukanya apa, kita datang bawakan itu. Ya. Walaupun mungkin barangkali kita harus merogoh kocek kita dalam-dalam demi untuk membahagiakan siapa? Orang tua kita. Ya. Akan melancarkan rezeki.

0: Berikutnya, ya, yang kelima, infak di jalan Allah. Apa yang kelima? Infak di jalan Allah. Apa dalilnya bahwa infak di jalan Allah menjadi salah satu kunci rizki? Al-Quran surat Saba ayat 39. Apa? Surat Saba ayat 39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Infak yang kalian keluarkan itu, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Kira-kira kalau Allah memberi ganti, ganti yang Allah berikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Tidak mungkin Allah ngasih ganti yang biasa-biasa saja. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana. Kalian itu kita dianjurkan untuk memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman di sini maknanya adalah kita disuruh berinfak. Kenapa Allah menggunakan kalimat qardhon, pinjaman? Karena mesti dikembalikan. Dan qardhonnya adalah qardhon hasanah. Qardhon hasanah itu pengembaliannya mesti lebih istimewa daripada yang kita berikan. Itu namanya qardhon hasanah. Jadi gak ada ceritanya orang itu yang berinfak di jalan Allah kemudian dikasih ganti jauh lebih kecil. Gak ada. Mesti lebih besar. Wahuwa khairur raziqin. Ayat tadi ditutup dengan firmannya, wahuwa khairur raziqin. Dan Allah itu adalah maha pemberi rizki yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dalam memberi rizki dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka PR kita adalah setiap hari usahakan infak. Walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doanya malaikat. Apa doanya malaikat setiap pagi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang berinfak. Malaikat satunya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit dan tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti PR kita setiap hari napa? Infak. Kepada siapa? Kepada siapa?
1: Yang membutuhkan.
0: Yang membutuhkan itu siapa?
1: Orang miskin.
0: Nomor satu adalah keluarga kita. Jadi bapak-bapak, jangan sampai jenengan dermawan kepada janda kampung sebelah, kemudian istrinya sendiri kelaparan. Jadi pengeluaran kita untuk keluarga kita itu jadi prioritas nomor satu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Saya tanya sama jenengan, ngisi kotak infak masjid dengan menafkahi anak istri, wajib mana? Anak istri. Karena itu fardu ain kepada masing-masing dari kita. Sehingga memberikan nafkah kepada keluarga itu menjadi prioritas utama kita. Jangan sampai kita ini menelantarkan keluarga kita, anak dan istri kita, padahal kita punya duit. Lah terus duitnya buat apa? Punya duit tapi anak istrinya terlantar. Lah terus duitnya buat apa? Hah? Buat touring. Buat apa? Touring. memuaskan hobi. Yang lebih parah lagi, buat beli rokok. Padahal anak istrinya bisa makan pakai telur. Gara-gara duitnya buat beli rokok, anak istrinya makan pakai kerupuk. Lauknya mie. Karbohidratnya nasi. Berarti karbohidrat, karbohidrat, karbohidrat. Nasi, lauk, mie, terus apa? Kerupuk. Karbohidrat semuanya. Padahal kalau rokok yang duit yang dia beli, yang dia pakai buat beli rokok itu dia belikan lauk, maka minimal anaknya bisa makan sate, telur. Ya, emang rokok harganya berapa toh? Nggak tahu sih. Sebungkus itu berapa itu? Berapa? 3.40 Allahu Akbar. Mahal ya. Telur sekarang berapa telur? Berapa? 28, 29. Masya Allah. Jauh lebih murah telurnya dibandingkan rokok. Itu akan melancarkan rezeki kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Berapa kita bahas? 5. Nanti dengan seperti yang saya sampaikan, lanjutkan baca sendiri di buku yang sudah saya sampaikan judulnya, Mencari Kunci Rizki di Tengah Krisis Ekonomi. Masih ada sisa waktu sedikit, kalau ada yang mau nanya silakan. Sekarang coba perhatikan, pertama yang dilihat itu bukan hanya kontennya saja. Nomor satu jelas kontennya. Jadi kontennya tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari syariat, itu pasti itu. Ya, tidak menampilkan aurat wanita, tidak ada unsur dusta di situ. Kemudian enggak cuma dilihat dari situ, dilihat dari dia dapat penghasilan itu dari iklan toh. Nah, iklan yang ditampilkan di situ iklan apa? Nah, itu dia. Jangan-jangan iklan judul. Ya, jadi kita juga harus hati-hati juga. Ya, jadi nggak cuma dilihat dari konten yang kita bikin, termasuk juga kita dapat duitnya dari apanya, dari sponsorshipnya, ya, dari iklan yang muncul di situ. Nah, kalau misalnya iklan yang muncul di situlah ternyata iklan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam agama kita, maka itu bermasalah pula. Maka itu bermasalah pula. Ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlu mencari terlebih dahulu. Ya, saya perlu mencari terlebih dahulu hadisnya untuk memastikan apakah memang hadisnya sahih atau tidak. Sehingga saya belum bisa memberikan jawaban pada kesempatan kali ini. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menikah, ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada saatnya beliau menikah dengan perawan, ya, ada saatnya beliau menikah dengan janda, ya. Jadi tidak kemudian ayo kita berburu janda tok gitu, ya enggak juga. Kemudian juga berburu janda atau menikahi janda itu betul-betul niatnya harus dijaga, ya, bukan hanya karena mencari apanya, hartanya. Biasanya yang dicari-carilah janda kaya raya, walaupun sudah tua. Harapannya segera. Jadi harus betul-betul dilihat niatnya. Jadi jawaban yang pertama saya harus ngecek dulu hadisnya, ya, tentang keabsahannya. Yang kedua, Rasulullah SAW menikah perawan dan menikahi apa? Janda. Bahkan dalam beberapa kondisi Nabi SAW pernah memotivasi, ya, seorang sahabatnya agar menikahi seorang rawan. Ala bikran tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi seorang perawan? Karena ketika engkau menikahi seorang perawan, maka engkau bisa bercanda dengan dia, dia bisa bercanda dengan engkau. Tapi sahabat tersebut ternyata beliau punya misi. Apa misinya? Merawat anak-anak dari ayahnya. Jadi ayahnya ini meninggal dunia, ya, meninggalkan adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi beliau pengin menikah dengan seorang janda yang sudah berpengalaman untuk mengurusi anak-anak kecil. Jadi beliau mengorbankan apanya? Kesukaan pribadinya demi untuk merawat adik-adiknya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bagus menikahi janda. Dalam kondisi yang lain bagus menikahi perawan. Jadi masing-masing melihat kondisinya termasuk kondisi yang mana. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukuk Jawiyatil Arabiyatil Saudiyah.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: 4,3 Kita meniti ilmu.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Zuina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut, memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka, orang-orang kafir, menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.

0: tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Alif.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
2: Suami selalu ingin pulang ke rumah.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita. Dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya, diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Harus tahu. Karena kalau tidak tahu akan keliru. Dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat. Maka ini penyimpangan dalam masalah akidah karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
6: Bis

0: Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Quran yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi jingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, apakah dob itu haram ya Rasulullah? Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera. Kata Khalid, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, saya jijik, saya enek, dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu A'lam.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan membaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita aja, mah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebagian orang bagi akidahnya, masya Allah, tawarakallah,
3: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
2: wassifat,
3: dalam hal uluhiyah,
2: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
3: pengadu domba, mengghibah dan seterusnya,
2: ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
2: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
3: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
2: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha.
6: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
5: Masa kau kafiran syarbat ma? Orang kafir enggak akan dikasih seteguk air.
6: Antum pandang dunia. Antum pandang mobil-mobil yang mewah. Antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk.
5: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
6: Malam hari kita bekerja, lembur.
5: Tapi untuk akhirat kita, jamaah.

0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 712-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Hadirin Allah muliakan. Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3 juta setengah, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Nah, sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul, mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkan lah.
3: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin.
2: Padahal kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah,
3: Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya.
2: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

أكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wa tabatharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayol ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, para santri, para santriwati Mahatul Furqan yang kami cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumua, posisi kami seperti peribahasa Arab, mukrohun ahu kala batal, saudaramu terpaksa bukan karena berani. Kami berdiri, kami duduk mengisi kajian ini karena adanya permintaan dari para pengurus MTI Ali, para pengurus MTS, demikian juga para pengurus ma'had, yayasan, mudir ma'had, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami tolak. Karena hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka ya berikanlah nasihat. Dan ini insyaallah ta'ala salah satu cermin dari tawadhu'nya para asatidah kita. Dan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang tawadhu' Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Ketika kami safar ya bersama beliau setelah sholat, dan itu adalah jadwal kajian beliau, tapi beliau menyuruh kami untuk memberikan tausiah. Dan itulah akhlak para salaf yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia yang saat ini pudar dan jarang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dahulu diceritakan oleh Yusuf bin Mahad, saya melihat Abdullah bin Umar hadir di majlis Ubaid bin Umair, seorang tabi'i. Padahal Abdullah bin Umar seorang sahabat. Beliau hadir di majlisnya Ubaid bin Umair, dan aku melihat ya beliau meneteskan air mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumua. Salah satu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa digugat, bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah, dimanapun kalian berada pasti kematian akan menghampiri kalian walau kalian berlindung di ya tempat yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya sangat penting bagi kita, ayol ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, untuk mengingatkan kepada hati kita tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladza au hadimil ladza, sering-seringlah kalian pengingat sang penghancur kelezatan, yakni kematian. Kita penting untuk mengingat kematian, agar hati kita tidak keras, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bertobat dari dosa-dosa, dan agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dahulu Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, "Lau faraqa dhikrul mauti qalbi sa'atan lafasada qalbi." Andaikan mengingat kematian lepas dari hatiku sekejap saja, maka akan rusak hatiku. Maka mari ayol ehwa, pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ya yang baru saja terjadi, yaitu wafatnya Syekhuna wa Ustadzuna wa Waliduna al-Karim, ya, mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, ya, pasti dia akan meninggalkan dunia ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kamu tidak pernah tahu ketika malam telah gelap, apakah kamu akan hidup sampai esok pagi. Ayol ehwah wal ahwat, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semuanya sedih dengan wafatnya Syekhuna wa Waliduna al-Karim Aunu Rafiq bin Hufran. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, manusiawi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau pun mengatakan, "Innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya air mata ini berderai, sesungguhnya hati ini sedih, terluka, dan sesungguhnya kita berduka ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Kita pun demikian. Kita berkata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya syaikhuna la mahzunun." Air mata ini berderai, hati ini sedih, kita semua berduka ditinggal olehmu wahai Syekhuna wa Waliduna al-Karim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dahulu Ayyub As-Sihtiyani, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, "Tatkala berita kematian seorang ahlus sunnah sampai kepadaku, maka seakan-akan satu dari bagian tubuhku terpotong." Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ustaz, seorang tokoh senior dakwah sunnah di negeri ini, yaitu Syekhuna Aunu Rafiq bin Ghufran rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Ya, teladan dan orang tua kita. "Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u." Merekalah para orang tua kita. Ya. Berikanlah kepada kami orang-orang semisal mereka. Ayyul ihwa wal ahwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya sedih ditinggal oleh beliau. Namun kita harus kuat. Kita harus sabar. Kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi satu hal yang membuat kita optimis dan bergembira, bahwa pada wafatnya Syekhuna wa Waliduna ada tanda-tanda husnul khatimah insyaallah. Di antaranya beliau meninggal di hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah SWT akan melindunginya dari siksa kubur. Yang kedua, berkeringat di keningnya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengeluarkan keringat di kening yang sangat deras. Kami pun mengusapnya berkali-kali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mautul mu'min fi irqil jabin." Kematian seorang mukmin adalah dengan keluarnya keringat pada keningnya. Yang ketiga di antara tanda husnul khatimah, insyaallah, beliau wafat di atas tauhid. Beliau wafat di atas sunnah. Wa man mata 'ala sunnah mata 'ala al-khairi kulli, kama qala al-Imam Ahmad. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Apalagi syekhuna sangat perhatian dengan tauhid. Beliau mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidatus salaf. Ya, seperti Fathul Majid, Syarah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, dan banyak kitab-kitab aqidah. Ya, karena memang beliau adalah spesialisnya di aqidah, Usuluddin. Di antara tanda husnul khatimah juga, insyaAllah, beliau mati, meninggal dunia setelah ya menahan sakit ya yang cukup lama. Kita tahu 3 tahun terakhir beliau sampai harus istirahat total dari mengajar, dari dakwah yang merupakan ruh dan nyawanya ya, karena sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusibul muslima min nasabin wala hammin wala hazn hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu musibah, bahkan duri yang menimpa dirinya, kecuali akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau menjadi pelebur ya, penghapus dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda husnul khatimah juga, insyaallah, beliau disolati oleh banyak kaum muslimin, banyak para penuntut ilmu ya. Bahkan antum lihat kemarin sampai enggak muat Masjid Jami Al-Furqan yang berkapasitas ya ribuan. Itu pun masih banyak lagi yang menyusul. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apabila seorang mayit ya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka mereka akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Dan di antara tanda husnul khatimah juga, insyaallah, bahwasanya banyak yang mendoakan beliau. Ya, kalau antum lihat di media sosial, banyak sekali yang memberikan doa takziah ya, baik yang lewat media sosial bahkan yang lewat japri kepada kami, banyak sekali. Dan ini tanda isyarat wa alamatul khair insyaallah taala. Ayol ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa abad yang lalu ada sosok yang jauh lebih baik dari syekhuna wa waliduna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Ya, sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang berharga kepada kita semuanya agar wafatnya seorang tokoh tidak menjadikan kita ya menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus sabar, kita harus meneruskan perjuangan dan estafet dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila in talabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali rasul-rasul telah didahulu oleh para rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kemudian berpaling dari agama yang mulia ini? Maka pesan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, dia pasti pergi meninggalkan dunia yang fana. Namun risalah, perjuangan dan amanat dakwah, estafet dakwah harus tetap berkibar agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di atas muka bumi. Oleh karenanya ayyuhal ikhwa wal akhwat, kewajiban bagi kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri, para santriwati beliau, yang pertama hendaknya bagi kita untuk sabar, hendaknya bagi kita untuk kuat, hendaknya bagi kita untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi hambanya. Ya, kita harus sabar karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya nyawa. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan, kami semua adalah milik Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua milik Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tatkala wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah memberikan ketegaran kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, dia tidak akan mati. Dahulu para ulama ussalaf saling memberikan kabar gembira di antara mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, "Innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah." Dunia ini hanyalah beberapa saat saja, dan tempat peristirahatan yang sesungguhnya adalah kelak di surga. Yang kedua, kewajiban kita ayyul ikhwah setelah wafatnya beliau adalah doa. Doakan beliau dengan tulus, karena beliau berjasa besar terhadap umat ini, terhadap ma'had ini, terhadap para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu." Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, doakanlah dia. Termasuk akhlak murid, akhlak santri kepada ustaz adalah mendoakan kebaikan untuk para ustaznya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, semenjak guru saya Hammad bin Abi Salman Abi Sulaiman meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan dia setelah sholat. Yani setiap sholat mendoakan untuk gurunya. Ini akhlak yang mulia. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, para asatidah kita, terlebih syaikhuna yang telah banyak berjasa kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendoakan beliau. Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulanun jazahu wahu saliha afadaniha wa alkil kibra wal hasada. Ya, jika seorang memberikan faedah ilmu kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya, doakanlah dia, katakanlah semoga Allah SWT membalas kebaikan untuknya. Janganlah engkau sombong dan hasad. Jangan sampai kita menjadi murid-murid durhaka yang tidak menghargai kebaikan ustaz kita, apalagi membalas air susu dengan air tuba. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Faya ajaban liman rabbaituhu tifla, ulakkimuhu bi atrafil banani, uallimuhu rimayata kulla yaumin, falamma istadda sa'iduhu romani, uallimuhu alfutuwata kulla waqtin, falamma tarra sharibuhu jafani." Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil. Aku suapi dia dengan jari jemariku, tapi setelah dia dewasa, dia malah mencelaku. Aku mengajarinya memanah, setelah dia pandai memanah, dia malah memanahku. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi kita setelah wafatnya beliau adalah meneladani spirit perjuangan beliau dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, serta melanjutkan estafet dakwah, ya, serta meneruskan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, mungkin kita sedikit berbagi, ya, cerita tentang teladan dari sosok guru, sosok orang tua, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi, untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran, contoh bagi kita. Dahulu dikatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita membahas cerita orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan, laisa syai'un anfa lil qalb min dzikri salihin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada cerita orang-orang saleh. Dan di antara orang-orang saleh tersebut, ya, nahsabuhu kadzalik wa la nuzakki ala wahi ahada, adalah syaikhuna wa ustadzuna wa walidunal karim Aunu Rafiq bin Ghufran Hamdani rahimahu wa rahmatan wasiah. Yang pertama di antara teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita contoh sebagai para santri. Ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, "Al-ilmu wal amalu tau'aman wa ummuhuma ulul himmah." Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar. Dan ibunya adalah ulul himmah, yaitu semangat yang membaca, semangat yang tinggi. Ya, dan syaikhuna memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkisah kepada kami, dahulu beliau tidak bisa membeli kamus Mahmud Yunus, tebel Mahmud Yunus, untuk tahu ya, nggak bisa membelinya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau salin dengan tangannya. Beliau juga bercerita, terkadang dahulu beliau mondoknya di Lamongan sini, Karangasem, ya, untuk makan saja susah, sehingga kadang makan sisa-sisa makanan, ya, nasi kalau bahasa Jawanya itu intip, jadi yang keraknya nasi. Bahkan beliau pernah cerita juga kepada kita, ya, ketika liburan dari Lamongan ke Cerowas ini, gak ada ongkos untuk pulang, yang beliau lakukan adalah jalan kaki. Ya, Bahkan ini bukan hanya saat beliau mondok saja, ketika belajar saja, bahkan ketika beliau sudah sepuh, beliau sudah mengajar, tetap beliau semangat menuntut ilmu. Ya, sering kami dapati ketika safar bersama beliau, beliau membaca kitab di mobilnya, bahkan kadang sambil nyetir, kadang sambil nyetir baca kitab. Ya, di antara semangat beliau juga, kalau ada daurah masyayikh, ya, baik di Ma'had Al-Furqan, pernah dulu ada daurah Syekh Walid Saif Nasr, atau daurah para masyayikh yang diadakan di oleh Stai Ali bin Abi Talib, beliau termasuk yang terdepan, yang datang duluan sebelum ustadz-ustadz yang lain. Beliau mencatat, menyimak, padahal beliau termasuk ustadz senior. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair atau Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam fa in dhanna annahu qad istahna faqad jahil. Seorang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar. Tapi kalau sudah merasa enggak butuh kepada ilmu, merasa sudah banyak ilmunya, enggak butuh belajar lagi, disitulah dia menjadi orang yang jahil. Ya. Dan salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita teladani, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Ya, kita alhamdulillah sekarang masya Allah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas, ya, yang enak. Dan ini jauh dari Al-Furqan dulu awal-awal. Ya, maka ini penting, harus selalu kita syukuri, harus sabar. Karena penyakit para penuntut ilmu adalah kurang sabar. Afatul ilm, kata Imam Syafi'i, afatul ilm, afatul muta'allim, al-malalu wa qillatu sabrihi ala dars. Penyakit para penuntut ilm adalah gampang bosan dan kurang sabar dalam menuntut ilm. Yang kedua, di antara teladan dari beliau juga yang bisa kita contoh adalah semangat beramal, semangat beribadah. Ilmu ayyul ihwah bukan sekedar hafalan matan, hafalan Quran, hafalan hadis. Ilmu bukan cuma sekedar nilai yang ada di rapat atau ijazah kita. Ilmu bukan sekedar gelar yang kita sandang. Tapi ilmu adalah yang membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, dan Imam Ahmad pernah mengatakan, "Aslul ilm khasyatullah." Intinya ilmu adalah ketika membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhuna, ya, adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi beliau menggabung antara ilmu dengan amal. Ya, di antara yang kami pribadi lihat sendiri, beliau semangat membaca Al-Quran, murojaah, ambil nyetir mobil beliau murojaah hafalan Al-Qurannya. Ya, dan di antara yang kami lihat sendiri adalah semangat beliau untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, bahkan walaupun safar, walaupun capek, ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Makanya beliau, ya, sangat perhatian dengan sholat malam. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan santrinya. Dulu kita, ya, saat masih santri, beliau yang bangunkan. Langsung bangun kalau beliau yang bangunkan. Ya. Beliau sangat menekankan untuk qiyamul lail. Di antaranya juga, beliau sangat semangat dalam sedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu, karena ini adalah amal yang rahasia. Tapi beliau orang yang sangat semangat sedekah. Ya. Sedekah untuk ma'had, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk tetangga, ya, sedekah untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan inilah ayol ikhwah yang bisa kita pelajari dari beliau, kita teladani. ilmu bukan cuma sekedar ya retorika. Mungkin secara retorika banyak para asatidah yang lain yang lebih jago dari beliau. Public speaking banyak yang lebih jago dari beliau. Tapi ya, ilmu bukan cuma sekedar retorika, wacana, afalan. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan keberkahan, membuahkan ilmu. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Ini catatan penting bagi para penuntut ilmu. Al-Ilbiri ya, dalam ta'iyahnya pernah mengatakan satu bait yang sangat bagus yang perlu kita renungkan. Wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi anka bitawbihin alimta fahal amilta. Fara'sul ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi ayyi qala tara'asta. Jika kamu memiliki ilmu, orang-orang memanggilmu ustaz, ya, orang-orang memanggilmu ya dai, ya, maka ingatlah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alimta fahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Alimta fahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan. Ya, bukan cuma sekedar gelar-gelar yang disandang. Yang ketiga, di antara teladan dari beliau juga adalah semangat berdakwah. Semangat menyebarkan ilmu, semangat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan ini sangat masyhur dari beliau. Dan ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kemudian bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada yang lain? Jadikan cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu. Munaya minat dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanillati panasa rijalun tikroha bil mahadiri. Kata Imam Ibn Hazm, cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa. Syekhuna ya, sudah mendarah daging dalam beliau. Bagaimana semangat perjuangannya dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Ya, dan kisah-kisah tentang semangat beliau dalam mengajar, dalam dakwah, ya, banyak sekali. Beliau setiap Jumat sampai malam Senin dakwah di luar. Tidak ada jadwalnya. Bukan di ma'had. Ya, berangkat hari Jumat pagi, setelah ngisi pada subuh di sini, pulang malam Senin. Ya, jadwalnya padat full. Saya pernah gantikan pulang langsung sakit karena padat jadwal beliau. Ya, nanti hari Senin udah ngajar mulai ba'da subuh ya sampai hari Kamis. Itu waktunya ngajar di ma'had dan sekitar. Ya, musola-musola sekitar atau ya Gresik, Surabaya, Lamongan dan sebagainya. Di antara hal yang menakjubkan dari beliau, terkadang beliau sakit tapi tetap dakwah. Walaupun ya beliau tahan rasa sakitnya. Dan di antara semangat beliau, beliau disiplin waktunya. Ya. Belum waktunya kajian misalkan habis maghrib, beliau asar sudah datang. Ya. Bahkan walaupun capek, safar dari jauh, beliau tetap mengajar. Kita dulu pas masih diajar sama beliau, kita pernah beliau safar dari Kalimantan. Pagi baru nyampe. Kita ngira bakal libur nih kayaknya. Ya, santri kan seneng kalau libur. Es libur ini capek ya. Qadarullah, ternyata apa? Beliau tetap masuk. Ya, ini luar biasa semangat beliau dalam ya mengajar, dalam berdakwah. Satu hal yang jarang terjadi pada zaman kita sekarang. Itulah jiwa-jiwa besar, ulul himmah. Ya, seperti kata Al-Mutanabbi, wa idza kanat an-nufusu kibara fa'ibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seorang itu besar, badan tuh bingung. Ya, maksudnya orang ini ngapain? Dia sendiri bingung. Ya, secara logika enggak mampu. Tapi kalau orang sudah punya semangat, ya, maka tidak ada yang mustahil. Yang keempat, ayol ehwah, di antara teladan beliau adalah keikhlasan. Mungkin banyak yang secara ilmu, keilmuan, banyak yang lebih daripada beliau. Tapi keikhlasan hati yang menjadikan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata Imam Syafi'i, al-ilm manil kita barokatah. Ilmu itu adalah ketika engkau meraih keberkahannya. Mungkin beliau tidak pandai beretorika, ya, tapi keikhlasan hati yang membuat ilmu beliau, nasihat-nasihat beliau sangat, ya, mengakar di dalam hati. Dahulu Udzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma ahla kalam as-salaf, alangkah manisnya ucapan para ulama as-salaf. Kemudian beliau ditanya oleh anaknya, kemudian beliau mengatakan, walima, watadri lima, tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis? Beliau menjawab, li'annahum aradu bihi wajhallah. Karena mereka betul-betul apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting bagi kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Ya, jangan hanya fokus pada retorika, jangan hanya fokus pada public speaking. Tapi hal yang paling penting adalah keikhlasan. Ya, karena nasihat apabila keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan insyaallah keikhlasan beliau, wala nuzakki ala Allah ya ahad. Ya, beliau telaten untuk berdakwah, untuk ngajar, walaupun yang hadir sedikit sekali. Ya, beliau punya jadwal rutin di, kalau di sini ada musola, ya, musola Nurul Islam itu yang paling sana, rutin. Ya, walaupun yang hadir nggak banyak, ada juga di masjid-masjid kampung tanpa amplop, tanpa bayaran. Ya, dan itu istiqamah beliau lakukan. Ada juga, ya, di antara pernah juga pas santri pernah cuma 3 orang saja, bukan hanya sehari 2 hari, ya, setahun ngajar cuma 3 orang. Ya, ini salah satu apa? Salah satu tanda insyaallah ta'ala keikhlasan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah. Ya, baik. Kita lanjutkan di antara bentuk insyaallah ta'ala keikhlasan beliau, yakni qara'in. Tentu kita tidak bisa menilai keikhlasan seorang secara pasti, tapi qara'in, indikator. Ya, tahun hampir 2000-an ya, atau sebelumnya, saat fitnah sururiyah banyak menghantam, banyak santri-santri keluar dari ma'had, pindah kita berharap dahulu beliau membantah, sibuk dengan membantah. Tapi beliau tidak bergeming membantah. Beliau tidak ingin sibuk dengan bantah-membantah. Ya, ketika disampaikan kepada beliau, gimana santri-santri pada pindah, pada bubar dari ma'at, beliau hanya bilang, kita hanya menyampaikan ilmu. Ya, sejarah yang akan membuktikan. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan subhanallah, ya, apa yang beliau sampaikan terbukti. Karena memang hanya orang-orang yang ikhlas yang akan istiqamah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka akan tumbang. Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, kullu syai' la yuradu bihi wajhu wa yatbahil. Segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenggelam, tumbang. Yang kelima, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau, zuhud dengan dunia. Beliau bukan orang yang tertipu, terpesona dengan dunia. Ya, beliau orang yang bersahaja, sederhana. Beliau pernah cerita, dulu ketika belajar, ya, banyak kerja kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pernah jadi tukang masak, tukang jam, nyelep, penggilingan, dagang, kuli. Bahkan pernah beliau cerita juga, beliau harus cari tomat-tomat yang busuk untuk dijadikan sambal, termasuk zuhudnya beliau. Ya. Dan kalau antum banyak ketemu sama panitia-panitia kajian atau masjid yang mengadakan kajian beliau, masyhur bahwasanya beliau orang yang sangat sederhana. Enggak mau disiapkan hotel, ya, atau disiapkan kamar dengan kasur yang empuk ber-AC. Ya. Beliau pilih minta bantal dan nanti tidurnya di, ya, lantai masjid.

Beliau paling nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Sering beliau bilang kalau ada yang nggak mau makanan, kasihkan saya. Ya, beliau juga ayyul ihwah tidak ngambil gaji kecuali sedikit, sedikit sekali. Ya, semuanya untuk sebagai pelajaran bagi para asatidah, bagi para penuntut ilmu, terutama kepada keluarganya, agar tidak menjadikan ya mengajar, jadikan dakwah sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah ikhlasan. Itu yang beliau sering tanamkan kepada para murid-muridnya, para asatidah. Ya. Baik. Di antara teladan juga dari beliau adalah tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfaluna an afdhalil ibadah wa huwa at-tawadhu." Sesungguhnya kalian sering melalaikan dari ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Ya, dan Syekhuna adalah seorang sosok yang sangat tawadhu. Masih terekam dalam memori saya saat masih dulu awal-awal nyantri. Beliau dengan tawadhunya ikut gotong royong, ya, kehujanan, ikut gotong royong. Di antara tawadhunya beliau juga, kami sering mendengar dari beliau, ya, beliau sering mengatakan, saya ini kurang ilmu, saya masih bodoh, kalau kalian mendapati saya salah, ya, tolong nasihati saya. Berikan masukan kepada saya. Saya akan senang jika ada santri yang mengingatkan saya. Ini masyhur dari beliau. Ya, sering beliau tekankan itu. Dan di antara tawadhu'nya beliau juga adalah sering memberikan kesempatan kepada santri-santrinya untuk ya berdakwah, padahal ada beliau. Beliau menyimak, mendengar. Kadang ada santri yang masih adhara, ya, atau kultum singkat. Beliau tetap mendengarkan. Ya, padahal beliau sibuk. Padahal beliau, ya, senior. Tapi itu tidak menjadikan beliau untuk, ya, tidak mendengarkan dari para santrinya. Wa hadza min tawadhu'ihi rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita, para santri. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Karena ilmu hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Ketika kita sombong, maka ilmu akan kabur dari kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan memerangi pemuda yang sombong. Seperti banjir yang menghancurkan gedung yang tinggi. Yang ketujuh, di antara teladan dari beliau juga adalah sabar. Kita tahu sabar ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya. As-sabru kanzun la yu'tihi illa li'abdin yuhibbuh. Kata Hasan al-Basri, sabar itu adalah barang yang sangat mahal, berharga. Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hamba spesial pilihannya saja. Ya, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Baik ujian dakwah, ujian keluarga, ujian sakit. Ya, beliau menghadapi semuanya dengan sabar. Ya, beliau pernah diintimidasi dalam dakwah. Ya, beliau dulu setelah pulang dari Saudi Arabia belajar di Riyadh, Ibnu Suud, beliau dakwahnya di Kediri. Sana diintimidasi, ya, banyak disakiti, akhirnya balik ke Sedayu, ya, ke Sarawak ini.

0: Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk bikin pondok saja. Oh, nggak usah jauh-jauh ngapain? Bikin aja pondok. Ya. Dia diintimidasi di sana, bahkan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Dan pondok Al-Furqan dulu juga pernah mau ditutup. Di demo. Waktu itu belum mondok, tapi saya asli sini. Jadi tahu, banyak orang-orang yang akan mendemo. Ya, orang-orang yang sudah berdemo ingin menutup pondok ini. Karena ada kasus saat itu. Ya, tapi beliau sabar menghadapi semua itu. Ya. Beliau juga, sebagaimana kita tahu, 3 tahun terakhir ini, ya, sakit. Yang mengharuskan beliau harus istirahat total. Bahkan dari ngajar, dari dakwah, yang merupakan ruh, ya, dan nafasnya. Tapi beliau sabar. Ya, rahimahullah rahmatan wasiah. Dan mudah-mudahan ujian demi ujian yang menimpa beliau menjadi pelebur dosa. Ya. Karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pelebur dosa. Yang 8, di antara teladan dari beliau juga yang perlu kita contoh adalah memanfaatkan waktu. Ya, beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, waktu adalah nafas kita. Waktu adalah nyawa kita. Maka manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashal ma alayka yadhiu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga. Tapi saya melihat kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Syekhuna sangat menjaga waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan. Gak ada libur, nganggur, maker. Itu gak ada. Beliau manfaatkan. Ketika di mobil untuk murojaah Al-Quran, untuk persiapan, ngajar, baca kitab. Ya. Kalau libur, beliau gunakan untuk mungkin bengkel mobil. Ya. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Ya, dan ini pelajaran penting bagi kita. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan. Man lam, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalimatnya sangat bagus. Man lam yakun waktuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah SWT dan tidak dia gunakan untuk beribadah, memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka kematian lebih baik baginya daripada hidup. Yang 9, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau juga adalah beliau sangat perhatian dengan tauhid, sangat perhatian dengan akidah. Karena memang sekolah beliau, ya, jurusan beliau adalah jurusan usuluddin, ya, sehingga beliau sangat fokus dan sangat perhatian dengan akidah. Makanya pelajaran atau kajian, ya, yang sering beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Salah satu kitab yang sampai apa ya? Ya, sampai sampulnya jebol itu adalah Fathul Majid. Dia punya Fathul Majid itu sampai ya lecek. Karena beliau bolak-balik entah berapa kali beliau khatam Fathul Majid. Ya. Syarah Aqidah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Buku-buku akidah itu diulang-ulang tanpa jemu, tanpa bosan. Ya. Beliau selalu memperhatikan masalah akidah karena ini sangat penting. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi adalah tauhid. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita para penuntut ilmu, ya, ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ini. Ya. Salah satu kisah menarik tentang bagaimana kuatnya tauhid beliau, akidah beliau, ya, yang terbukti begitu menunjukkan keberanian beliau, ya, dan ketenangan beliau dalam menghadapi musibah-musibah karena tauhid. Di antara kisah menarik, pernah ada seorang dulu, kalau antum tahu kadang-kadang ada sebagian orang di pinggir jalan tuh yang mencari kesaktian. Cari kesaktian. Ya. Gondrong, ya, cari kesaktian, katanya pengen ketemu Nabi Khidir lah, ketemu ini dan sebagainya. Ada salah satu dari mereka ini maunya cari kiai sakti. Cari kiai sakti. Kalau ketemu sama kiai sakti, maka dia akan istilahnya uji nyali. Kalau memang kalah, dia akan berguru kepadanya. Subhanallah, ada yang menunjukkan ada kiai sakti. Isrowo. Ya. Tangganya mungkin wah punya kesaktian ilmu kebal dan sebagainya gitu. Pas nyampe ya, ternyata beliau lagi bengkel. Di bawah lagi. Kalau antum lihat di rumahnya itu kan, kalau atasnya itu mobil, nah, beliau kadang di bawah itu. Ya. Walinya itu. Kiai saktinya. Subhanallah, orang tersebut bilang apa? Saya ketika ketemu sama Syekhuna langsung hilang kekuatan saya. Kalau beliau juga punya orang ini punya ilmu tenaga dalam juga. Lemes kan. Ya, lemes. Dan sesuai janjinya, ketika dia kalah maka akan menjadi muridnya. Hanya setelah itu beliau nyantri. Langsung potong rambut. Ya, ya. Ini hidayah, Masya Allah, memberikan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah lewat beliau. Ya, terutama adalah hidayah tauhid. Di antara juga yang menunjukkan bagaimana kuatnya tauhid beliau, kita seringkali meruqyah orang yang kesurupan jin ya. Kalau ada yang kesurupan jin, biasanya kita ruqyah. Pas kita bacain, nyantai-nyantai aja jinnya. Begitu beliau datang, baru dengar suaranya saja, ya, jinnya sudah menjerit. Sudah kesakitan. Ini salah satu insya Allah tanda tauhid beliau yang kuat. Ya. Dan yang ke-10 ayol ehwah diantara tanda atau teladan dari beliau juga adalah meninggalkan umur kedua. Meninggalkan umur yang kedua. Hidup ini singkat, maka harus bermanfaat. Makanya orang Jawa ada kata bijaknya, urip itu urup. Hidup itu harus bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Dan beliau menyiapkan umur kedua tersebut insyaallah. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Baik anak secara nasab maupun anak secara tarbiyah. Ya, beliau memiliki anak-anak yang nasabuhum ya, insyaallah adalah anak-anak yang saleh. Dan lebih banyak daripada itu adalah anak tarbiyah. Yaitu santri-santri wati beliau. Beliau mendirikan Ma'had Al-Furqan ini sejak tahun 1989. Artinya sudah berapa itu? Berarti sudah 37 tahun. Sudah berapa santri yang lulus dan bertebaran di mana-mana mengajarkan ilmu. Ya. Di antara umur kedua beliau Ma'had ini, Ma'had Al-Furqan. Ya. Ini termasuk peninggalan umur kedua beliau. Yang akan bermanfaat pahalanya insya Allah sampai kiamat nanti. Ya, di antara peninggalan beliau juga adalah karya-karya beliau. Di antaranya kitab Mukhtarat, kitab yang barokah. Entah berapa para penuntut ilmu yang bisa baca kitab gundul dengan sebab kitab Mukhtarat. Bukan hanya di Ma'atul Furqan diajarkan, di banyak tempat, di majelis-majelis ta'lim diajarkan. Ya, ini termasuk umur kedua. Ya, di antara umur kedua beliau juga adalah masjid-masjid. Mungkin bagian banyak yang tidak tahu, beliau punya banyak masjid, ya, yang didirikan lewat perantara beliau. Banyak di Kediri, di Magetan, di Lamongan, di banyak tempat, banyak masjid-masjid, ya, berdiri lewat perantara beliau. Ya, dan ini termasuk apa? Umur kedua. Belum lagi dakwah-dakwah beliau di berbagai pelosok di negeri ini, bahkan sampai di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Hanya banyak murid-murid beliau, jamaah-jamaah kajian beliau. Dan itu semuanya adalah umur kedua beliau yang akan menjadi pahala, transfer pahala, tabungan di akhirat ya setelah beliau meninggal dunia insyaallahu ta'ala. Oleh karenanya, ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, kita ya boleh bersedih, tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, kita harus move on dari musibah ya yang menimpa kita, menimpa keluarga, menimpa ma'had. Ya, kita harus melanjutkan estafet dakwah beliau, perjuangan beliau, dan meneladani dari perjuangan beliau, akhlak beliau. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Doa yang kita panjatkan untuk beliau, ya, kemudian teladan, spirit, ya, perjuangan yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita contoh, ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam kesedihan. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam ratapan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita banyak sabar, kuat, mendoakan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau. Akhirnya, ayyul ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Ghufran hafizahullah rahimahullah rahmatan wasiah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan ketulusan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Sayangilah guru kami. Sayangilah syekhuna wa waliduna, orang tua kami. Angkatlah derajat beliau. Ampunilah dosa-dosa beliau. Tutupilah aib-aib beliau. Terimalah amal soleh beliau. Lindungilah beliau dari siksa kubur. Lapangkanlah kuburannya. Bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari noda. Alirkanlah keran pahala kepadanya setelah wafatnya dengan usia kedua. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah beliau ke surga bersama para nabi, bersama para sahabat-sahabat, dan bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, lindungilah beliau dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, rahmatilah beliau. Ya Allah, angkatlah derajat beliau. Ya Allah, berkahilah peninggalan beliau. Berkahilah ma'had yang mulia ini, Ma'hadul Furqan, para santrinya, para asatidahnya. Ya Allah, berkahilah karya-karya beliau. Ya Allah, berkahilah masjid-masjid binaannya. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan putra dan putrinya. Ya Allah, berkahilah para santri dan santriwatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami, para santri, para santriwati beliau, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa menjadi murid terbaik beliau, belum bisa menjadi anak terbaik beliau, belum bisa untuk berbakti kepada beliau. Masih banyak kekurangan kami, ya Allah, kepada beliau. Masih banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada beliau. Maafkanlah kami ampunilah kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa beliau, dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Demikian ayolah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan tentang teladan dari Syekhuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Hufran rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesabaran, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu, ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jal, ya ibna adam unfiq alai, wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitung? Ya, faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil, sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan-persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Zahabu bisyarafid dunia. Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan. Wa karamatil akhirah. Dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah. والطبرانيو وحسنه المنذريو والهيثميو وقال العراق إسناده جيد
4: 94.3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati 94.3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati
5: Anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Aku melihat seorang lelaki yataqallab, yaitu bolak-balik ke sana kemari, dia berjalan di surga ke sana kemari, terserah dia. Fi shajaratin, gara-gara apa? Sebuah pohon. Qata'aha, dia potong pohon tersebut. Min dhahri at-tariq, di tengah-tengah jalan. Kanat tu'dhi al-muslimin, karena mengganggu kaum muslimin. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihatnya yang tulus. Wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan hilangkan apa namanya dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Mungkin ada orang buta lewat, mobil lewat kalau zaman sekarang, orang kesandung. Fa'udkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, itu dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fa syakara Allahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.
4: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Buka catatan amal yang ternyata isinya indah, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah.
2: Umqra'u kitabiyah.
1: Bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini. Isinya semua indah, nilainya baik, dia bangga, dia katakan kepada manusia baca. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia. Pantas jika dia bangga tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
1: Tatkala diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata,
2: yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku.
2: Walam adri ma hisabiyah.
1: Laitaha kanatil qadiyah, seandainya saya mati tak
2: kala. Laitaha kanatil
1: qadiyah. Ma'adna animalia, tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari ini.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore. Wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan

0: Anfi uzuni, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika laylun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang, silahkan kamu tidur." Farqud. Malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak salat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
2: Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
1: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi,
2: Jadi kalau kita

Lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan ya? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu dhirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Makanya kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
3: Menafkahi anak dengan harta haram.
2: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram atau minimal sesuatu yang enggak jelas, yang diistilahkan dengan istilah syubhat. Ya. Sesuatu yang remeng-remeng. Ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram. Dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyandol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, makanannya biasa Ustadz, tempe, tahu. Bukan itu Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau halram? Apa halram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dalam hadis disebutkan, ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabula, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
3: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghorqa,

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Bahrul Dumu', yang bahasa kitanya adalah siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, lalu dia mampu berhasil ya, amal-amal solehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya maka dia berarti sukses ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya, na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Ibnu Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan ya, usia 40 tahun itu, artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi ya. Setelah 40 tahun itu dia hanya sekedar na'udzubillah mengumpulkan dosa hidupnya.
2: Petikan faedah.
3: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba, yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya, yang kembali kepadanya kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
4: Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

نافلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat. Mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada sebagian sekarang lagi ngetrend justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan, sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, di-upload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang gitu ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu

0: Wahu Anhu, yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyuruh kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Bismillah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Petikan faedah.
2: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.

0: مستكبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya? Atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya? Justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan? Justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit. Mana martabat kita?

0: قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman. Nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaiikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi, miliaran manusia masih menyembah berhala, miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan, betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nikmat batin, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

0: الصحفي تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lakawal mulk la
2: syarika lak. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
4: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keraguan-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat terimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa saya enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah, tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Subhanallah, anak dikasih tahu ketika anak ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mualaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget. Dia cerita, kalau anak berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin anak sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal anak, kemudian anak pamit, anak berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai anak hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini, suaminya berangkat, oh berangkat bang, ya ya Ustaz, berangkat bang. Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja Ustaz, Allahu Akbar. Ana dibukain pintu, jaket ana dibukain, kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat Ustaz. Allah. Ana bilang ana mau pesen satu kalau ini di Jepang je. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari dia, harus lebih melayani kepada suaminya.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.

0: لهم أجر غير ممنون.
1: Seorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan menyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
2: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

Kita tahu Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik, kemudian dibotol-botolkan, didistribusikan ke agen-agen ke warung-warung, dibeli oleh DKM, dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture, baru dikasih ke sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia faham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.

0: في لوح محفوظ.
1: ولولا أن الله قد قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا فرحا. Kalau bukan Allah telah menetapkan kehidupan abadi bagi penghuni neraka jahanam, tentu mereka akan mati karena sedih begitu tahu kematian telah disembelih. Maka bertambahlah penyesalan mereka, karena mereka sadar mereka akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi penyesalan tersebut tiada gunanya. Penyesalan yang menghancurkan dada mereka, penyesalan tatkala mereka tahu mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kondisi mereka, penyesalan tatkala mereka tahu mereka dalam neraka jahanam, azab yang pedih selama-lamanya. Allah menghikayatkan tentang penyesalan mereka nanti pada hari kiamat dalam banyak ayat. Seorang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, kemudian dia berucap, dia berkata, seandainya saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka aku, kenapa di dunia dahulu aku mengikuti si fulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr." Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah

0: hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ayyamul ashr. Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ath-thaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

0: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan. Tamu yang belak-belakan. "Ya Rasulullah, aku lapar." Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, "Apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini?" Maka istri yang pertama mengatakan, "Ma ma'ana illal ma." Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih. Tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua. Ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Semua jawabannya sama. "Ma ma'ana illal ma." Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul." Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari istrinya? "Ma indana illa qutusibyani." Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir. Langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Enggak disebutkan, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras istrinya habis masak, baunya sudah anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, jadi yang Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib. Lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah? Wonten? Masya Allah. Kata.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
3: وسلم 94.3 كتا FM. Meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0: أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam. Kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
2: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan membaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu pagi Anda ya program acara Hikmah Kita Pagi ya keluarga muslim, serangkaian program acara Fajar Menyapa di kesempatan di hari Ahad ya keluarga muslim, 17 Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah di kesempatan pagi yang penuh berkah. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali kita bisa kembali hadir menemani waktu Anda ya, di mana di pagi hari ini kita akan hadirkan satu kajian bersama guru kita Ustaz Muhammad Thora Syafiullah Ta'ala ya, di mana kami hadirkan dalam format rekaman ya keluarga muslim. Di pagi hari ini kita akan angkat satu buah pembahasan yaitu tentang semangat berjuang ya di jalan Allah. Kita akan hadirkan materi dan juga tanya jawabnya, semoga bermanfaat sebagai bahan murojaah untuk kita semua di pagi yang penuh berkah. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah semangat berjuang di jalan Allah. Kita semua adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah beriman kepadanya. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, pastinya kita semua jauh lebih semangat lagi untuk berjuang di jalan Allah dengan cara kita terus bersemangat mempelajari, mendalami, mengkaji, dan mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum dan petunjuk bagi kita, yang mana kemudian kita pun berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita laksanakan, maka kita laksanakan. Dan apa yang harus kita tinggalkan pun, maka kita tinggalkan. Itulah cara kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin berjuang di jalan Allah tapi kita tidak ngerti, tidak faham, tidak mengilmui apa itu agama Allah yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana kita bisa menegakkannya dan mengamalkannya, agama Allah tersebut, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah bulan Ramadan disebut juga adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini mengisyaratkan bahwa kita harus terus berjuang meningkatkan semangat kita untuk membaca dan mentadaburi, mempelajari, mengkaji isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang kemudian disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin selamat dari azab neraka dan masuk surga. Maka itulah caranya kita berjuang membela agama Allah tersebut. Namun kita sadari pula bahwa dalam berjuang membela agama Allah ini tidak mudah, tidak ringan, melainkan banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, ujian dan cobaan yang sangat berat, terlebih yang telah dijalani oleh para nabi dan para rasul yang Allah utus di tengah-tengah umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling berat dalam menghadapi ujian dan tantangan dalam berdakwah, menyampaikan risalah di tengah-tengah umat manusia. Kemudian orang-orang yang berikutnya, dari para sahabatnya, dari para tabi'in, dan dari para ajba'ut tabi'in, serta para ulama yang berupaya untuk mewarisi yakni ilmu dari para nabi tersebut, yang kemudian juga mendakwahkannya dan menyampaikannya kepada umat, maka pasti mereka pun akan mendapatkan tantangan dan rintangan yang begitu berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada mereka semua di dalam firman-Nya di akhir dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita semua jika merasa dirinya beriman, maka perhatikan panggilan dan seruan Allah yang ini. Apa kata Allah? Isbiru, bersabarlah kalian untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah walaupun berat, dan bersabarlah kalian untuk terus meninggalkan larangan-larangan Allah sekalipun sulit, dan teruslah kalian bersabar dalam menghadapi musibah dan kepahitan hidup sekalipun amat sangat tidak mengenakan. Tiga kesabaran inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita selaku para hamba-Nya yang beriman. Kalau memang kita betul-betul berjuang membela agama Allah dengan cara tadi, melaksanakan perintah-Nya, meninggalkan larangan-Nya, dan juga tabah dalam menghadapi musibah dan kepahitan hidup, maka itulah tiga kesabaran yang harus kita perkuat. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita berputus asa, berkeluh kesah, apalagi sampai frustasi dan bunuh diri. Orang beriman pastilah akan bersabar. Kemudian juga tidak berhenti sampai di situ. Allah ingatkan kita, wasabiru musabarah, artinya terus-terusan kesabaran itu kita pertahankan dan kita tegakkan sampai titik darah penghabisan. Dan itulah yang Allah perintahkan dan Allah ingatkan, wasabiru, dan kuatkanlah serta dawamlah, terus-meneruslah untuk bersabar dalam berjuang membela agama Allah ini. Maka tentu resikonya dan tantangannya tidaklah sedikit dan kecil. Kesabarannya dilipat gandakan dan sampai titik darah penghabisan. Kemudian wasiat yang ketiganya, kata Allah, warabitu, dan ikatlah dengan kuat, atau tetaplah kalian semua mengkaitkan diri, berkecimpung untuk terus menjaga Islam dan kaum muslimin dari budaya dan makar kejahatan orang-orang kafir dan serangan mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, di sini sekalian, jangan sampai kita berhenti untuk membela agama Allah ini dan menjaganya dari kejahatan-kejahatan para musuh. Tentu sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Dan di sanalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berjihad, menjihati orang-orang musyrik.

0: lisan-lisan kalian. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Itulah yang dipesankan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berjihad, berjuang untuk menghadapi permusuhan dan serangan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan yakni harta kita, dengan nyawa kita, dan dengan lisan atau dakwah kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai lengah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warabitu, hendaklah kalian mengikatkan dan mengencangkan diri untuk terus berjuang membela agama Allah ini dan menjaganya dari serangan musuh apapun yang mereka lakukan untuk merusak dan memporak-porandakan tatanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian wasiat yang keempat kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah karena takut kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah perintahkan agar kita selalu bertakwa kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung, yaitu selamat dari azab api neraka dan masuk surga. Keberuntungan yang sangat besar dan luar biasa manakala kita bisa selamat dari azab api neraka di akhiratnya dan bisa masuk ke dalam surga. Bisa ditambah lagi juga keberuntungan yang akan kita rasakan di dalam kehidupan di dunia ini. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yang terus berbuat kesabaran dan mempertahankan kesabaran itu sampai titik darah penghabisan. Juga mengikatkan diri untuk berjuang di jalan Allah, menjaga agama Allah dan membelanya, jangan sampai diserang dan dirusak oleh para musuh. Begitu pula kita selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah. Empat wasiat ini yang Allah wasiatkan di akhir dari surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-200-nya, yang setelah atau sebelum, yang saya maksud sebelum akhir dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjuangan jihad dan terutama apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW dari para nabi yang lain dan juga dengan umatnya yang setia dari kalangan orang-orang beriman, berjuang bersama-sama membela agama Allah dan mereka sabar dan tidak kendor, dan bahkan mereka sangat bersemangat walau terluka-luka, walaupun menderita, mereka tetap istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Baik, untuk yang pertama, Ustaz, ya kalau di zaman dulu, ya perjuangan di jalan Allah itu mungkin seperti yang pernah kita simak ya di kisah-kisah, baik di perjalanan kehidupan Rasulullah ataupun juga para sahabatnya. Nah, kalau di zaman sekarang, perjuangan di jalan Allah itu bentuk nyatanya seperti apa saja, Ustaz? Apakah harus selalu identik dengan hal yang besar.

0: besar ataukah hal yang kecil juga termasuk ya, ataupun bisa disebut dengan kita berjuang di jalan Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya.
1: Iya, sebagaimana yang saya katakan bahwa yang dimaksud berjuang di jalan Allah itu dengan cara kita belajar ilmu Islam, mencari ilmu Islam, mendalami ilmu Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita berjuang di jalan Allah atau membela agama Allah. Ya, otomatis kita tidak boleh berhenti untuk terus menambah ilmu, mendalami ilmu, sebagaimana wasiat Nabi kita SAW, talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang yang ngakunya Islam. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Kewajiban mencari ilmu adalah sepanjang hidup. Ya, kecuali kalau sudah mati ke liang lahat, barulah di sana berhenti. Selesai kewajiban kita mencari ilmu. Di samping kita mencari ilmu, juga kita dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan berjuang membela agama Allah. Jadi tidak ada istilahnya kita ngakunya orang Islam, apalagi orang beriman, kemudian kita berhenti dari berjuang di jalan Allah. Ya. Nanti suatu saat, andai kata ada panggilan jihad dengan senjata, maka kita pun harus siap membela agama Allah SWT. Semisal yang sekarang terjadi menimpa saudara kita di Gaza, Palestina, maka mau tidak mau setiap mereka yang ada di sana wajib berjihad sampai titik darah penghabisan, walaupun mereka harus mati dibunuh oleh musuh. Dan insyaAllah ta'ala kematiannya matian yang paling mulia, itu mati syahid. Maka lakukan yang demikian itu, karena mereka sudah terpanggil dan sudah dipanggil untuk berjihad di jalan Allah. Maksudnya dengan senjata, dengan perang melawan Israel, melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga kita yang ada di Indonesia yang jauh dari sana, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di sana? Itu pun sama, ya, juga kita berjihad, namun dengan harta kita, dengan doa kita, dengan dakwah kita, lisan kita, mengajak saudara-saudara kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, Palestina di Gaza, yakni saudara sesama muslim. Terutama ya, kita bela mereka, kita bantu mereka sebisa kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. Apa yang kita tidak mampu, maka gugurlah kewajiban tersebut. Nah, di sini kita banyak peluang-peluang untuk berjihad. Ya, jihad dengan melalui dakwah, ya, lisan kita seperti radio kita 94,3 FM dan TV Sunnah ini juga merupakan jihad. Dan kita juga ingin mendapatkan pahala jihad, maka kita harus mendukungnya. Baik itu dengan finansial, dengan dana, ataupun dengan doa dan dengan apa yang kita mampukan untuk mendukung dan membackup dakwah melalui media ini. Ini jihad dengan lisan, artinya dengan dakwah. Dan kita pun tentu bisa berjihad dengan harta, kita infak, kita sedekah, kita bagi-bagi, ya, baik itu buka puasa bersama ataupun takjil misalnya, atau apapun yang bisa kita bagikan untuk saudara-saudara kita, ya, terutama di bulan Ramadan ini, itu pun adalah jihad. Ya, jadi jangan berhenti dari berjihad, karena Allah mengingatkan wala tulqu bi aitikum ila tahlukah, dan jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri ke dalam suatu kebinasaan. Ya, maka di antara asbabun nuzulnya adalah karena para sahabat saat itu ingin berhenti dari berjihad. Maka Allah peringatkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam suatu kebinasaan. Nah, kalau kita berhenti dari berjihad, baik jihad dengan harta ataupun jihad dengan dakwah, dengan lisan, dan suatu saat barangkali ada panggilan jihad dengan nyawa sekalipun, maka kita lakukan agar kita jangan sampai binasa, jangan sampai kita mati sia-sia dan terhinakan. Kita harus iskariman amut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Inilah semboyan kita dalam membela agama Allah. Demikian, wallahu ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terus ya memotivasi kita semuanya. Ya, untuk yang berikutnya Ustaz, ada sebagian dari kita yang ketika dalam perjuangan ataupun diminta berjuang, kadang beralasan dengan katanya kondisi ekonomi saya pas-pasan. Ya mungkin dalam artian tadi kata Ustaz, menuntut ilmu, ya mungkin alasannya sibuk mencari nafkah gitu. Atau misalkan ketika diminta berinfak dan bersedekah, wah saya juga masih butuh untuk disedekahi, misalkan seperti itu. Nah, terkait hal tersebut bagaimana ya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
1: Iya, tidak ada halangan untuk bersedekah walaupun orang itu sangat fakir atau sangat miskin. Nabi SAW menyatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah, bentengilah kalian dari azab siksaan api neraka walaupun bersedekah hanya separuh dari sebutir kurma. Kita tahu apalah nilainya sebutir kurma, apalagi cuma setengahnya. Tapi itu bisa dilakukan oleh siapapun, sekalipun orang yang sangat fakir, yang sangat miskin, karena memang tidak ada lagi harta yang disedekahkan kecuali hanya memiliki sebutir buah kurma, maka ia pun rela dengan ikhlas mensedekahkan separuhnya untuk fakir miskin, untuk orang lain, kemudian dirinya memakan hanya separuhnya. Dan itu kata Nabi SAW bisa menyelamatkan diri kita dari azab api neraka. Tentunya kalau kita punya buah kurma lebih daripada itu, ya pastinya akan sedekah lebih banyak lagi. Namun jangan jadi alasan dan halangan, ya, kita masih miskin sehingga kita tidak bisa bersedekah. Tidak. Ya, berapapun yang kita berikan untuk orang lain, ya, apalagi tadi separuh, ya, butir kurma, akan tapi dengan ikhlas, karena memang hanya segitu yang dia miliki, maka sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sedekah itu tidak mesti memang dengan materi. Kita senyum dikala kita berjumpa dengan saudara kita, apalagi mengucapkan salam kepadanya, itu termasuk sedekah. Nabi mengatakan tabassumuka liwaji akhika sedekah. Senyummu itu manakala berjumpa dengan saudaramu, ya, itu adalah bernilaikan sedekah. Ya, jangan sampai kita ketemu dengan saudara kita di jalan atau di mana, kemudian kita cemberut, ya, kemudian kita bermuka masam. Padahal sangat gampang sekali untuk kita bersedekah tanpa modal, ya, tanpa harta, namun kita mendapatkan pahala sedekah itu, ya. Senyum manakala berjumpa dengan saudara kita, ucapkan assalamualaikum, ya. Nah, ini sudah cukup sangat mulia, ya, asal jangan nggak ada siapa-siapa, senyum sendiri aja, nanti orang mengiranya ada kelainan jiwa, ya. Senyumlah dikala berjumpa dengan saudara. Demikian Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, Ustaz mohon nasihatnya bagaimana menumbuhkan semangat berjuang di tengah lingkungan yang cuek dan kurang peduli terhadap agama. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
1: Ya tentu, ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya hidup dan terlahir di kampung nelayan. Dan kita tahu kampung nelayan itu jauh dari agama dan jauh dari pendidikan. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, bahkan tidak lulus SD sekalipun. Itu yang saya ketahui karena itu pengalaman pribadi saya dulu semasa aku kecil. Namun saya tidak kurang semangat. Saya ingin berkecimpung, ingin andil untuk menjadikan anak-anak nelayan itu pandai membaca Al-Quran dan juga mengenal agama Islam. Di kelas saya SMA kelas 1 mulai, bahkan sebelum SMA, SD kelas 5, kelas 6, kebetulan saya sudah bisa baca Quran dan sudah dipercaya untuk mengajar Al-Quran, maka saya kumpulkan teman-teman saya dan adik angkatan saya ajari, saya gemblang mereka ngaji Quran, ya. Sampai saya SMA, ya, lebih meningkat lagi kegiatan keagamaannya. Saya terus perjuangkan anak-anak nelayan yang belum usia TK itu, saya kumpulkan, saya ajari, ya, abata-abata ikra, yang waktu itu baru muncul, ya, dengan harapan supaya mereka ke depan jadi orang Islam yang bisa membaca Quran, syukur-syukur bisa memahami isi kandungan Al-Quran, tentu semampu saya. Dan alhamdulillah lambat laun ternyata banyak juga murid-murid saya yang kemudian masya Allah menjadi orang-orang yang soleh, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian bisa melanjutkan sekolah bahkan sampai kuliah. Sekarang sudah mulai kedudukannya bisa meraih, yakni lumayan jabatannya tinggi, ya. Orang bilang sudah jadi orang. Itu saya lakukan semasa saya masih remaja, masih bujangan. Dan alhamdulillah kampung nelayan saat ini sudah mulai kelihatan nampak, ya, keislaman mereka. Banyak yang sekarang sudah pada sekolah, pada kuliah, dan juga tidak sedikit dari mereka yang kemudian konon jadi orang. Jadi jangan ada alasan kita tinggal di suatu perkampungan yang jauh, cuek dari agama, kemudian kita berpangku tangan. Tidak. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk, yakni, memberikan pencerahan kepada umat ini. Demikian wallahu ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, menyambung pertanyaan tadi Ustaz, katanya pertanyaan sebagai berikut, ketika kita ingin istiqomah justru keluarga atau teman yang sering meremehkan, dan itu sering kali membuat saya down katanya gitu. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi kondisi seperti itu? Terima kasih atas nasihatnya.
1: Iya, memang kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW pun dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, tantangannya dari intern keluarga. Bahkan paman-paman beliau sendiri yang memusuhinya. Okay. Jadi tidak ada alasan kemudian kita down hanya karena kita menghadapi tantangan dari pihak keluarga atau dari siapapun. Dan saya pribadi juga merasakan demikian. Ya, awal dakwah di usia SD, tentu apalah artinya SD di kelas 5, kelas 6. Terus terang, saat itu orang tua saya, kedua orang tua saya tidak melaksanakan sholat. Allahyarhamhuma. Ya. Tidak melaksanakan sholat. Saya rayu, saya dakwai, saya ajak. Dan alhamdulillah, ayah saya mau sholat dikala saya usia masih SD. Terus ibu juga saya rayu, saya dakwai, saya ingatkan. Ya. Kemudian di usia SMP, ibu saya alhamdulillah juga mau sholat. Dan sebelum itu, ya sebagaimana masyarakat awam, ritual-ritualnya, senang ukup-ukup, senang sesajen, senang berbuat kesyirikan, senang untuk pergi ke tempat-tempat ziarah yang berbau kesyirikan, itu sebelumnya. Artinya tantangan dari keluarga juga memang berat. Ya, tapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh lemah. Kita mohon kepada Allah kekuatan dan pertolongan, taufik kepadanya. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi, yang penting kita ikhlas, kita sungguh-sungguh, dan jangan lupa kita terus, ya, jiwa kita ini disirami dengan ilmu-ilmu agama, ya, yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, agar jiwa kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan seberat apapun, walaupun resikonya adalah nyawa. Maju terus, pantang mundur. Itu kalau orang sudah jiwanya, ya, dipenuhi dengan, ya, ilmu-ilmu agama dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang semoga bisa menjadi penyemangat ya untuk kita semuanya. Untuk yang berikutnya, ini juga seringkali mungkin dialami ya sebagian dari kita. Ustaz, bagaimana cara menjaga semangat agar tidak hanya membara ya di awal-awal? Ya mungkin seorang biasanya ketika sering ikut kajian di awal-awal mungkin semangat membara seperti itu saja, tapi banyak di antara kita yang setelah lama gitu dari sejak dia ngaji malah mungkin jadinya melempem gitu ya, atau mungkin tidak bisa konsisten dalam jangka panjang. Nah, terkait hal tersebut Ustadz mohon nasihatnya untuk kita semuanya. Terima kasih.
1: Ya, kita tahu iman seorang itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa juga berkurang dengan kemaksiatan. Maka agar kita istiqomah di dalam ketaatan, di samping kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang Maha membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang Maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah untuk selalu hatiku ini berada di dalam agamamu. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita SAW, ya, sebagai suri teladan kita, untuk kita teladani dan kita ikuti. Bacalah doa itu. Di samping juga di samping berdoa, kita juga harus berikhtiar, berusaha untuk bagaimana caranya agar iman kita bertambah, bukannya berkurang. Allah ngasih tahu di surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang beriman yang sejati adalah orang-orang yang manakala disebut nama Allah hatinya bergetar takut kepada Allah sehingga menjadi hamba-Nya yang taat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, itu ayat-ayat Al-Quran, apalagi dijelaskan isi kandungannya, maka bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka bertawakal. Itulah sifat ciri orang yang beriman yang sejati, adalah diantaranya semangat duduk di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dibacakan dan apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya atau tafsirnya, sehingga imannya akan bertambah. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita inginnya bertambah, kalau kita ingin imannya bertambah, istiqomah, tetap semangat ya dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka harus rajin menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu, terutama majlis atau kajian tafsir Al-Quran. Demikian Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ya, untuk yang berikutnya Ustaz, dalam kita berdakwah dan dalam konteks kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri. Nah, itu bagaimana Ustaz ya, karena seringkali seseorang ketika ingin mungkin memberi nasihat masih ragu karena merasa dirinya belum baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
1: Iya, kata Imam Malik rahimahullah taala dikala menafsirkan firman Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, siapakah gerangan orang yang paling bagus dalam hal perkataannya? Ya, مِمَنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ, dari orang yang berdakwah mengajak manusia agar taat ibadah kepada Allah. وَعَمِلَ صَالِحًا, dan dia sendiri beramal soleh, artinya berusaha untuk mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata sungguhnya aku adalah orang Islam. Artinya ini juru dakwah yang ideal harus bisa menjadi teladan bagi umatnya. Ya. Menjadikan bahwa dirinya adalah orang Islam, orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk diikuti dan diteladani. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Sangat besar kebencian dan murka Allah ya manakala kalian ini mengatakan suatu apa yang tidak kalian lakukan. Maka kata Imam Malik rahimahullah taala, yang dicela itu perbuatannya, bukan dakwahnya. Ya. Kapan kita akan bisa berdakwah kalau kita nunggu harus bersih suci seperti para malaikat yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat salah. Ini kata beliau rahimahu ta'ala. Tidak mungkin akan bisa dan tidak mungkin akan ada manusia yang seperti malaikat. Ya, makanya dakwahlah walaupun kita tidak seperti malaikat, sampaikan dakwah itu. Ya, karena Allah memuji dakwah tersebut. Adapun yang Allah cela yaitu perbuatannya, bukan dakwahnya. Jadi jangan berhenti untuk berdakwah, walaupun kita tidak maksum atau walaupun kita ya ini banyak dosa dan banyak kekurangan dan kesalahan. Makanya beliau katakan hendaklah berdakwah. Orang-orang tukang mabuk juga hendaklah berdakwah mendakwai teman-temannya sesama tukang mabuk. Siapa tahu dengan dakwahnya dia mereka para teman-temannya itu bertobat dari mabuk-mabuknya, walaupun dirinya sendiri ya ini belum bertobat. Artinya dakwahnya tetap baik dan tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti dari berdakwah. Sekalipun tadi kata beliau, tukang mabuk sekalipun tidaklah mendakwahi, menasihati teman-temannya sesama tukang mabuk. Karena siapa tahu dengan dakwahnya dia, teman-temannya itu dapat hidayah dari Allah, kemudian bertobat walaupun dirinya sendiri belum bertobat. Demikian wallahu ta'ala alam.
0: Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube. Ustaz, apakah mungkin seseorang sepanjang hidupnya membela kebenaran tapi di akhirat justru termasuk orang yang tidak beruntung karena merasa dirinya di pihak yang paling benar? Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
1: Iya, kalau seseorang ya jahil, bodoh, tidak ngerti ilmu, merasa benar apa yang dilakukannya, atau mungkin juga ada niatan yang tidak ikhlas karena Allah, maka betul sekali ya, dia akhirnya malah celaka dan masuk neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 hingga 104 nya Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad SAW, hal nunabiukum bil akhsarina amala, maukah kami beritahukan kepada kalian yaitu orang yang paling rugi dalam hal amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat, menyimpang ya aktivitas dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka mengira, merasa annahum yuhsinun lasun'a, bahwa sungguhnya mereka itu sedang berbuat kebaikan. Nah ini bahayanya ya. Orang yang jahil, yang tidak berilmu, atau orang yang tidak ikhlas ya, orang yang riya, ambisi duniawi, dia berjuang, dia beramal, mungkin juga dia berdakwah tapi di atas kebodohan, maka akhirnya perbuatannya, jeripayanya, pengorbanannya itu sia-sia dan di akhirat akan diazab di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah menyebutkan di ayat yang ke-105 nya ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang kafir ya, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan terhadap perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal mereka ya. Dan tentu kalau amalannya gugur, ditolak oleh Allah, maka tidaklah bermanfaat baginya usahanya itu, dan nerakalah ancamannya. Demikian wallahu ta'ala.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Demikian ya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya, satu kajian bersama Ustaz Muhammad Torel Syafiullah Ta'ala ya. Keluarga muslim, dari pembahasan semangat ya, berjuang di jalan Allah. Ya, semoga bermanfaat ya keluarga muslim. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan hadirkan kembali program acara kami berikutnya di jam 7 ya, di Info Kita Pagi. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
0: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
3: Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut, memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka, orang-orang kafir, menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan, malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah SAW, dzalika rajulun bala syaitanu fi udhuni, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika goda hamba untuk malas, dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu-itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia gak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana? Suami selalu ingin pulang ke rumah aja.
4: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita, dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya harus tahu. Karena kalau tidak tahu akan keliru. Dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat. Maka ini penyimpangan dalam masalah akidah karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
5: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
6: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Qur'an yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan

Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir, mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi gingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi, dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, apakah dob itu haram ya Rasulullah? Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera. Kata Khalid, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, saya jijik, saya enek, dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu a'lam.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.